0: Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
0: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
2: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
0: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
4: Laporan khusus.
5: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
6: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
5: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah kata dia juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbaya Yudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
7: Bansos berarti Pak?
8: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, biasanya setiap
4: Itu akan pakai gampungan data dicampil maupun data di BI, diantek juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali ini. Akan dibuka rekening yang belum punya rekening.
8: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya, Pak?
4: Penyaluran bansos pertama dikasih itu 50.000 pertama. Ada juga kemungkinan. Sudah selesai belum sebuah diskusi itu?
8: Terus belum?
4: Dalam diskusi ya. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
8: Kenapa, Pak? Itu jadi kayak wajib gitu, Pak?
4: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
6: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
9: Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
10: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya, Pak?
9: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
6: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
11: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
12: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
13: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
3: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara Hari Ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya dengan indeks polutan udara Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
15: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
16: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games AIC

0: berikan yang terbaik. Saudara, wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Tambah berjuang, semoga Tuhan yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar, ya. Tapi ini Asian Games medali emas 3 miliar.
1: Sementara itu, sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
2: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
1: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
3: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
5: Terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari Jalan Bypass Ngurah Rai yang akan menuju Jalan Airport Ngurah Rai, begitu pun arah sebaliknya.

Kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau

0: kereta api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir, kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosan menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Eh, Ki, dari mana kan ini?
1: Dari antar tempat, tapi cewek kerja. Kong,
0: udah
1: di sini. Mau ambil, tapi pas udah tinggal tadi malam.
0: Oh, itu. Itu dong sana di meja. Kok ngana? Gak pengen kerja, Dang.
1: Ini, kita ada izin ke rumah sakit. Mau bapak periksa kesehatan.
0: Bapak periksa? Sakit apa ngana ini?
1: Nggak sakit sih, cuma ada biasa. Baca kesehatan rutin.
0: Oh, kira ringan ada sakit.
1: Nggak, eh. Eh, iya kok, Teh. Waktu ngana ada kawin, udah habis modal berapa, tuh?
0: Eh, Tuang, kepo udah tanya-tanya modal kawin, kepo semua kawin anak ini, Ki?
1: Ya enggak sih, masih lama. Bar, maksudnya kan, semua bahasa dia dari sekarang tuh, biaya tuh mau pakai supaya bagus tuh.
0: Oh, begitu. Dan Mar, enggak mau tuh pernikahan yang bagaimana, langsung. Itu biaya kok pernikahan itu tergantung dan DP pengantin. Apa dong pe mau, bagaimana DP besar, DP acara.
1: Iya, Kang. Biasa-biasa juga, Som.
0: Eh, tunggu. Mar, ngana rencana mau kawin kapan, Som?
1: Masih lama, kuhat. 3-4 tahun ke depan, Som. Oh, jadi, mau batabung dulu, maksudnya begitu.
0: Masih lama, dan gote. Mau bak investasi jangka pendek dulu, dan ke. Investasi itu boleh berlangsung hanya dalam hitungan bulan sampai 2 atau 3 tahun begitu.
1: Iya.
0: Deng juga DP risiko rendah. Apalagi for pemula begitu, Dang, yang baru mau investasi. Nah, itu investasi jangka panjang juga. Itu mau kasih berbagai kelebihan, Pak, DP pengguna dan begitu. Misalnya, dorang mau kasih peluang for pemula untuk berinvestasi, mau tingkatkan bagaimana tuh pemasukan atau tudung jadi langdang cash flow begitu. Nah itu dalam rentan waktu yang singkat. Kong begini, dorang mau tambal itu modal usaha dalam waktu yang cukup cepat. Jenis-jenis dan ada surat utang jangka pendek, deposito bank, ada saham dividen, deng ada reksadana pasar uang lagi. Begitu.
1: Oke, kalau begitu. Ini udah ya? Oh. Apa mother sobat telepon?
0: Oke, dan. Yo, bye-bye jalan ya. Yo.
1: Bye.
2: Curhat Bu Siska. Mulai dari dapur untuk negeri yang makmur. Halo Bu Ibu, ada Bu Siska di sini. Mau cerita. Hari ini bukan soal tetangga yang suka jemur daster di pagar orang. Ini soal ekonomi kreatif. Eh, jangan kaget dulu. Kedengarannya berat, tapi aslinya deket banget sama kita. Contohnya kemarin, Bu Siska tuh iseng bikin bolu tape. Eh, dipuji suami. Padahal nih Bu Ibu biasanya yang keluar cuma kalimat andalannya Pak Su. Asin sayang. Loh, kok ini bisa dibilang enak? Langsung deh kepikiran, kenapa nggak dijual aja? Ya udah, Bu Siska foto-foto lagi, upload ke status WA lagi, kasih caption yang manis, bolu tape cinta ibu. Hasilnya laris manis Bu Ibu. Dari situ tuh Bu Siska sadar ternyata ekonomi kreatif bisa dimulai dari rumah, dari dapur, dari ide-ide kecil kita. Nggak harus modal besar, yang penting niat dan kreatif. Kita nih ibu-ibu luar biasa loh, bisa masak, bisa jahit, bisa bikin kerajinan, bahkan bisa bikin konten media sosial sambil nyetrika, ya enggak? Kalau semua potensi itu kita olah, kita enggak cuma bantu ekonomi keluarga, tapi juga bantu kemandirian bangsa. Jadi ibu-ibu, yuk mulai dari yang kita bisa, dari rumah. Karena kadang pahlawan ekonomi itu bukan cuma yang pakai jas, tapi yang pakai celemek dan sendok kayu. Curhat Bu Siska. Mulai dari dapur untuk negeri yang makmur.

0: Selamat pagi kembali pendengar untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Demikian kolaborasi Titi DJ dan Indra Lesmana dengan cerita cinta sudah melengkapi pagi Anda. Dan selanjutnya pendengar, melanjutkan Manado pagi ini ya. Ya, kita akan dengarkan informasi terkini ya bersama dengan reporter Meiki Kodwati terkait dengan serah terima jabatan Kapolda Sulawesi Utara. Kita ikuti informasi terkini.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
2: Hermanto S.
0: Baik, selamat pagi Meiki.
2: Serah terima jabatan di tingkat Mabes Polri sudah dilaksanakan minggu kemarin, dan hari ini memasuki Polda Kapolda Sulut yang baru, Brigjen Pol Yudo Hermanto, dan disambut oleh para pejabat utama dan juga para Kapolres. Selanjutnya juga bertemu dengan mantan Kapolda Sulawesi Utara Dr. Royke Harilangi yang sudah mendapat jabatan baru sebagai Astama Ops Kapolri di Mabes Polri. Dan pendengar, untuk acara serah terima jabatan pagi ini akan dilaksanakan apel atau upacara di mana juga lambang kepolisian Polda Sulawesi Utara, Pataka Maesan Waya dari pejabat lama akan diserahkan kepada pejabat yang baru, kepada Kapolda yang baru. Kegiatan hari ini di mana para personil Polda Sulawesi Utara yang tergabung dari Satuan Brimob, Satuan Lalu Lintas Polair, Sabara Intel Reserve terkumpul untuk mengikuti prosesi kegiatan serah terima jabatan dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru, di mana pejabat yang lama Brigadir Jenderal Polisi Dr. Royke Harilangi mendapat kepercayaan di Mabes Polri sebagai Astama Ops Kapolri dengan jabatan atau dengan pangkat akan dinaikkan satu tingkat lebih tinggi, yaitu Komisaris Jenderal Polisi. Sedangkan untuk Kapolda Sulawesi Utara yang jabatannya adalah Brigadir Jenderal atau Irjen Pol, karena Pak Kapolda masih menyandang pangkat Brigadir Jenderal Polisi, sebentar lagi akan dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi, yaitu Irjen Pol untuk jabatan Kapolda Sulawesi Utara. Dan untuk kegiatan selanjutnya, setelah kegiatan penyerahan pataka lambang Kepolisian Polda Sulawesi Utara Maesa Waya, selanjutnya sebentar siang akan dilaksanakan kegiatan seremoni, yaitu Ramatama. Karena dapat informasi kami bahwa besok juga untuk Kapolda Sulawesi Utara dan Wakapolda Sulawesi Utara juga akan dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi di Mabes Polri, termasuk juga dengan Astama Ops Polri Irjen Pol Dr. Royke Harilangi juga akan mendapat pangkat satu tingkat lebih tinggi, yang informasi kami dapat akan dilaksanakan besok Jumat 11 September 2026 di Mabes Polri. Demikian dulu informasi kami untuk kegiatan serah terima jabatan Kapolda Sulawesi Utara di halaman Mapolda Sulawesi Utara. Saya Niki Kodwati melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, sudah hampir mendekati pukul 9 pagi. Pendengar, kita masih lanjutkan Manado Pagi ini. Selanjutnya, informasi ini terkait dengan dampak dari kemarau panjang, ya, memicu ancaman krisis air bersih terjadi di Kepulauan Talaut, tepatnya di Desa Peret, ya. Dan Kepala Desa Peret, Johan Rembaen, mengatakan bahwa kondisi ketersediaan air di wilayahnya kini sudah tidak normal karena penurunan debit air yang signifikan pada sejumlah sumber air warga. Layanan air perpipaan atau ledeng mengalami gangguan parah akibat tiga mata air yang biasa diandalkan warga kini telah mengering total. Dan saat ini pasokan air pasrah pada satu mata air tersisa yang penampungannya hanya mampu dioperasikan 2 hari sekali secara bergiliran.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya baik pendengar, selanjutnya ya untuk Anda mohon perhatian sejenak ya. Setuju gak sih kalau internet itu harus bikin Anda tenang, senang dan menang? Nah, bisa bikin Anda tenang dengan koneksi stabil ya, upload, download, simetris dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet buruan sekarang ya. Untuk Anda yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet ODS kini hadir dengan bandwidth 100 MB pixel dan harga lebih terjangkau ya. Di kisaran Rp175.000 per bulannya. Ya, pakai Bisnet Home bisa bikin Anda juga senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 MB pixel. Ya, enggak cuma itu aja ya, tapi kalau Anda pakai

Bisnet, Anda berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026 ini. Dan ada hadiah menarik lainnya juga yang akan diundi setiap bulan. Inilah hebatnya totalitas internetan pakai Bisnet, bikin Anda tenang, senang, dan menang. Untuk informasi lanjut, Anda bisa kunjungi bisnethome.net.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Bu Rita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpan uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpan uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang dibawa kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpan uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk bu ibu. Jadi biar gak dibilang orang bu ibu itu bisanya giba aja, taunya urusan dapur aja, ya kan? Enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi, karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas, karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan bu ibu. Ayo berinvestasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terbang dengan pesawat kertas. Iya, demikian ada JKT48 ya dengan lagunya Pesawat Kertas. Melengkapi semangat Anda lagi untuk pagi ini, saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda ya. Dari aksi heroik wali kota Kota Mubagu. Ya, Dr. Weni Gaib dan Ketua DPRD Kota Mubagu Adiranus Moko Ginta ketika melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap pengisian BBM jenis biosolar menuai apresiasi warga di mana pendengar. Tentu warga berharap pengawasan ketat seperti itu bisa menangkal dan menghentikan permainan. Dan diketahui pendengar, sidak ya yang dilakukan oleh Wali Kota Manado bersama Ketua DPRD dan rombongan ditemukan sebuah mobil dam truk ya terparkir di area SPBU Kelurahan Pontodon, Kecamatan Kota Mubagu. Dan kendaraan dam truk tersebut ya bermuatan ratusan jerigen berkapasitas 25 liter. Sementara melakukan pengisian BBM jenis biosolar di SPBU umum. Dan menariknya lagi, proses pengisiannya dilakukan pada dini hari dalam keadaan lampu dimatikan alias gelap. Sementara pendengar, dari pihak Pertamina Patraniaga Sulut Go selaku sales branch manager ya, Aditya Taufik Ramadan mengatakan pihaknya akan terlebih dulu melaporkan temuan tersebut kepada atasannya. Dan ketika ditanya apakah SPBU tersebut akan mendapatkan sanksi sebagaimana komitmen Pertamina terhadap SPBU nakal yang kedapatan melakukan pelanggaran dalam penyaluran biosolar, Aditya memastikan pasti akan ada tindakan. Saya ke informasi lain pendengar, dari Tahuna, harga cabai di pasar Tewoe Tahuna Kepulauan Sangihe melonjak tajam hingga mencapai Rp240.000 per kilogramnya per 9 September kemarin. Dan pendengar, salah satu pedagang di pasar Tewoe Tahuna mengatakan lonjakan harga terjadi beberapa hari terakhir ini karena pasokan cabai yang masuk ke Tahuna dari luar daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pasar, sehingga kondisi ini membuat harga terus bergerak naik. Para pedagang juga kesulitan mendapatkan cabai dalam jumlah besar, sehingga pembelian dilakukan secara terbatas untuk menjaga ketersediaan barang dagangan. Namun meski harganya sangat tinggi, masyarakat masih tetap membeli atau mencari cabai, namun dengan jumlah yang lebih sedikit ya dibandingkan dengan biasanya. Dan para pedagang pun berharap pasokan cabai segera kembali normal sehingga harga dapat berangsur-angsur dan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tingginya harga bahan pangan.

0: Kenapa ya? Kok sekarang pemerintah gencar banget ngomongin soal pangan?
1: Ya iyalah, soalnya Presiden Prabowo sudah tegaskan Indonesia bisa swasembada pangan secepatnya. Bahkan akhir tahun ini kita bisa stop impor beras, jagung, sampai garam.
0: Wih, hebat dong! Tapi emang penting banget ya?
1: Ya penting lah, kalau krisis dunia datang, negara lain pasti utamakan rakyatnya sendiri. Jadi kita harus siap dengan pangan sendiri dong.
0: Oh, jadi dengan kita melakukan swasembada, itu buat jaga bangsa kita juga dong?
1: Iya betul, kalau pangan kita aman, negara pasti kuat. Itulah pertahanan sebenarnya. Swasembada pangan bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Untuk bangsa yang mandiri dan kuat, yuk kita dukung.

Oke, baik pendengar, buka dulu topengmu ya biar jelas gitu ya, nggak sembunyi-sembunyi. Demikian ada Noah dengan lagunya Topeng. Akhirnya saya rampungkan pengawalan untuk edisi hari ini ya, Kamis 10 September 2026. Satu lagu terakhir mengakhiri pengolahan saya dengan Anda nanti di Manado siang. Anda akan ditemani oleh Priscilla. Terima kasih, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa. Oke, Ben, lupa ingat, lupa nama, ingat rasa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia,

0: Curhat Bu Siska. Aduh ibu-ibu, kemarin saya baca berita soal hilirisasi dan industrialisasi. Waduh, pikir saya bahasanya kok ribet banget ya. Tapi setelah saya pikir-pikir nih ibu-ibu, ini tuh mirip sama kita di rumah loh. Misalnya, kalau saya punya pisang nih, kalau cuma dijual pisang mentah, harganya segitu-segitu aja. Tapi kalau saya olah jadi pisang goreng atau keripik pisang, nah harganya bisa naik, bahkan bisa dijual kemana-mana. Negara kita juga kayak gitu ibu-ibu, kalau bahan mentahnya langsung dijual keluar, ya dapat untungnya sedikit. Tapi kalau diolah dulu jadi barang jadi di dalam negeri, nah kita yang dapat nilai tambahnya. Lapangan kerja juga pasti lebih banyak. Jadi kalau dengar kata hilirisasi dan industrialisasi, gampangnya itu ya biar kita jangan cuma jadi tukang jual bahan mentah, tapi bisa jadi tukang bikin produk yang lebih bernilai. Sama kayak kita di dapur ibu-ibu, dari bahan sederhana bisa jadi sajian istimewa.
1: Curhat Bu Siska.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda, eyeshadow atau program mata ternyata telah digunakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tepatnya pada masa Mesir kuno. Saat itu, pria dan wanita menghias kelopak mata mereka menggunakan bubuk dari mineral alami. Warna hijau berasal dari malasit, sedangkan warna hitam dibuat dari galena yang diolah menjadi kohl. Bagi masyarakat Mesir kuno, riasan mata bukan hanya untuk mempercantik penampilan, tetapi juga menjadi simbol status sosial, bagian dari tradisi keagamaan, dan dipercaya membantu melindungi mata dari silau matahari serta debu gurun. Sejumlah penelitian modern juga menunjukkan bahwa beberapa bahan pada riasan mata tradisional kemungkinan memiliki sifat antimikroba yang bisa membantu mengurangi resiko infeksi mata. Seiring waktu, penggunaan eyeshadow menyebar ke berbagai peradaban dan terus berkembang mengikuti tren teknologi serta inovasi di dunia kosmetik. Kini, eyeshadow hadir dalam berbagai pilihan warna dan tekstur untuk mempertegas riasan mata, sekaligus menjadi sarana mengekspresikan gaya dan kreativitas. Dari mineral alami di Mesir kuno hingga kosmetik modern saat ini, eyeshadow membuktikan bahwa sebuah produk kecantikan dapat menyimpan sejarah panjang tentang budaya, seni, dan perkembangan peradaban manusia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Bro, satu hari di Manado masih menemani Anda untuk Manado siang ini. Menit kedua lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda yang mendengarkan mungkin dari kota Manado dan sekitarnya.
1: Duh.
0: Yang sedang beraktivitas mungkin ya. Di kesempatan hari kami siang kali ini. Sedang berbatik riahkah Anda? Dengan batik-batik terbaiknya mungkin yang sedang beraktivitas. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda pendengar. Sembari ditemani dengan hits terbaik dari Pro 1 RRI Manado untuk Manado siang ini. Dan juga saya ingatkan untuk Anda mendapatkan ragam informasi pendengar hanya dari beberapa informasi yang terverifikasi. Karena kalau kita melihat saat ini ya, banyak sekali di media sosial informasi-informasi bertebaran di luar sana yang adalah hasil, katakanlah hasil AI misalnya, atau juga hasil-hasil kecerdasan buatan lainnya pendengar yang bisa meresahkan masyarakat. Anda bisa melihat beberapa video mungkin atau juga narasi-narasi yang dibentuk pendengar yang katakanlah bisa membuat Anda terpengaruh juga, atau bahkan selain Anda percaya, Anda bahkan membagikan informasi tersebut tanpa mencari tahu terlebih dahulu pendengar kebenarannya seperti apa. Nah, untuk kita mengecek seperti apa informasi-informasi yang beredar di luar sana, kali ini saya ajak Anda dalam Cek Fakta Pro 1.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta kali ini pendengar saya kutip dari rri.co.id terkait dengan informasi yang beredar di media sosial Facebook tentang sekolah kedinasan. Dalam postingan disertakan tautan untuk pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026, dilansir dari komdigi.go.id. Postingan diunggah oleh salah satu akun di media sosial Facebook yang tidak menggunakan nama sebenarnya. Dalam unggahan disertakan daftar sekolah kedinasan yang ada di Indonesia. Nah, para pengguna media sosial ramai pendengar meninggalkan reaksi untuk postingan tersebut. Warganet bahkan memberikan tanda suka, komentar dan juga dibagikan ulang. Nah, penelusuran dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Akhirnya ditemukanlah fakta akun yang digunakan bukanlah akun resmi dan bukan dengan nama sebenarnya, serta tautan yang disertakan ini meminta data pribadi Anda. Dapat disimpulkan tautan pendaftaran sekolah kedinasan yang beredar di Facebook ini adalah hoax atau tidak benar informasi resmi terkait dengan pendaftaran instansi atau sekolah kedinasan hanya melalui portal resmi yang bisa Anda kunjungi pendengar di www.sscasn.bkn.go.id. Dan akhirnya postingan foto dan juga narasi yang beredar di Facebook tersebut terkait dengan tautan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026 masuk dalam kategori konten tiruan karena informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar. Pastikan pendengar Anda mendapatkan beberapa informasi terpercaya pastinya, tangkal hoax dengan RRI atau Cek Fakta RRI.co.id. Anda juga bisa ke klarifikasi hoax komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
3: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
6: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudian tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Wah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Hei Kesia, jangan sembarangan Bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh, saya buru-buru ini, gak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak dang. Kalau dikasih tahu gak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27 sampai 42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, nambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada match day pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
1: We'll remember this game, yes.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga. Dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tariq Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: boys. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nur Diansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nur Diansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih, Rudi. Dalam saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini sudah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan persiapannya sudah cukup seperti sejauh ini. Ya, pasti ya, karena itu dari video pertama saya sudah patut ini kuat untuk memperkuat tim. Biar membuat diri tepat. Ya, pastinya senewa.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nur Diansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A Basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, timnas basket putra Indonesia harus melewati

nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.

sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua apa namanya yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity 5, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain.

Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Erwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk RRI.
1: Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI. Serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Dan semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah pembaca berita khusus jelang HUT RRI ke-81 edisi 10 September 2026. Dan yang membacakan berita nanti adalah juru bicara Densus 88 anti teror Polri. Kemudian bersama dengan tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat. Kami juga akan hadirkan topik perbincangan terkait dengan update pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan Gunung Anak Krakatau. Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap pariwisata Indonesia juga menjadi bagian dari topik yang akan kami hadirkan nanti. Selain itu, membangun budaya bugar haornas demi prestasi Asian Games adalah topik kami yang keempat yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp kami 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita kali ini dalam Indonesia Menyapa Siang Kamis 10 September 2026. Dan sebagai awal dari kebersamaan ini, kami akan hadir dengan informasi-informasi menarik dari beberapa daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam video potensi daerah berikut ini.
3: Indonesia Menyapa Siang.
4: Masyarakat di Pulau Terluar Bengkulu di Pulau Enggano memiliki upacara adat untuk menandai berakhirnya masa berkabung bagi keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang meninggal dunia. Upacara tersebut dinamai Buka Pantang. Seperti apakah upacara Buka Pantang ini? Kami akan ajak Anda menyimak informasi yang disampaikan oleh reporter Aisyah Dini Haryanti dari RRI Bengkulu berikut ini.
5: Setiap daerah di Indonesia memiliki beragam tradisi. Bukan sebuah kebiasaan, namun merupakan sebuah identitas dan cerita dari sebuah suku. Di episode kali ini, saya akan mengajak pemirsa dan juga pendengar untuk melihat secara langsung tradisi pantang atau tradisi berkabung yang selalu dijaga oleh masyarakat di Pulau Terluar Enggano. Berikut liputannya. Pulau Enggano merupakan salah satu pulau terluar yang ada di Provinsi Bengkulu. Pulau yang berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Namun, siapa sangka pulau yang memiliki 6 desa dan 6 suku ini memiliki beragam macam tradisi yang tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakatnya. Salah satunya ialah tradisi pantang atau tradisi berkabung. Tradisi pantang ini dilakukan jika ada masyarakat Enggano yang meninggal dunia. Koordinator Kepala Suku Enggano, Mislon Kaitora mengatakan, dalam tradisi pantang ini, masyarakat Enggano dilarang menggelar acara pernikahan, pesta, hingga pertunjukan musik. Jika ada masyarakat yang melanggar aturan selama masa pantang berlangsung, maka akan dikenakan denda adat.
6: Di kita hari ini acaranya kita sedang melaksanakan pelepasan pantang. Lebih kurang 20 hari yang sudah ada warga adat suku Karubi meninggal. Jadi waktu itu ditegakkanlah bendera pantangan. Jadi artinya Pulau Enggano sedang bergabung lebih kurang 20 hari. Ya, memang kurung-kurung tradisi ini.
5: Biasanya, pada pelaksanaan Buka Pantang, masyarakat Enggano akan menggelar berbagai ritual seperti yang dilakukan saat ini. Terlihat, masyarakat sedang berkumpul di rumah duka untuk melaksanakan upacara Buka Pantang. Lantaran dalam Buka Pantang kali ini, yang meninggal adalah kepala suku, upacaranya berlangsung lebih banyak dan lebih lama. karena sekaligus akan melantik kepala suku yang baru. Dalam tradisi Pantang, uang disebut-sebut sebagai alat sakral. Terlihat banyaknya tradisi ritual yang menggunakan uang sebagai sarananya. Karena yang berduka saat ini adalah kepala suku, upacara buka pantang ditutup dengan arak-arakan warga yang membawa hasil bumi seperti ubi, keladi, pisang, kelapa, serta makanan sakral masyarakat Pulau Enggano, yakni salai penyu. Semuanya diarak oleh warga sambil diiringi dengan tiupan trompet yang terbuat dari kerang atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Enggano dengan kamiu. Setelah diarak, salai penyu dan hasil bumi tersebut disusun rapi lalu diberikan tarian ritual khusus oleh kepala-kepala suku dan warga yang hadir. Tarian ini dilakukan dengan berpegangan tangan sambil melantunkan syair-syair dengan menggunakan bahasa Enggano. Setelah ritual tari-tarian dan pengukuhan kepala suku yang baru usai, barulah seluruh tamu yang hadir dalam ritual buka pantang dipersilahkan menyantap hidangan yang sudah disiapkan. Salah seorang warga Pulau Enggano, Aguril, mengatakan dari beragam rangkaian buka pantang tersebut, terdapat satu hal yang menarik, yakni setiap tamu yang hadir diperbolehkan untuk membawa piring atau gelas yang disuguhkan sebagai wadah makanan dan minuman. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud penghargaan terhadap ahli rumah duka.
7: Dan untuk tradisi ini juga, ada ketika kita yang mengikuti kegiatan ini, kita diperbolehkan membawa, ketika nanti ada instruksi dari kepala suku, kita boleh membawa peralatan yang ada di depan kita, yang kita gunakan tadi, misalkan piring, gelas. Nah, itu boleh kita bawa pulang, menjadi hak milik kita.
5: Bagi warga Pulau Enggano, tradisi ini bukan sekedar ritual, tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada arwah yang telah pergi dan menjadi pengingat kuat antara sesama suku dan generasi penerus. Sebuah kearifan lokal yang hidup dalam kesederhanaan namun syarat akan makna. Tradisi bukan hanya tentang masa lalu, namun tradisi adalah identitas yang harus terus hidup selama masih ada yang menjaga dan mewariskannya. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat di pulau terluar Enggano membuktikan bahwa warisan leluhur terus dilestarikan. Saya Aisyah Dini Arianti pamit undur diri, sampai jumpa.
4: Pantai Gaseng di kawasan Tanjung Siambang, Dompak Tanjung Pinang menjadi salah satu destinasi wisata pesisir alternatif dengan fasilitas yang terus dikembangkan. Pandu Agnianto dari RRI Tanjung Pinang melaporkan.
8: Baiklah pendengar RRI di mana saja Anda berada, kembali lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam liputan potensi daerah. Kali ini saya berada di salah satu wisata Kepulauan Riau, berada di Pulau Dompak, Tanjung Pinang, untuk menelisik potensi Pantai Gaseng, destinasi favorit masyarakat yang menawarkan panorama pesisir asri dan ruang rekreasi keluarga yang terus berkembang. Seperti apa daya tariknya dan pengembangannya? Mari ikuti terus.
9: Di tengah kesibukan masyarakat di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, terdapat destinasi wisata pesisir yang menawarkan suasana pantai sekaligus fasilitas yang cukup lengkap. Pantai Gaseng di kawasan Dompak, Tanjung Pinang menjadi salah satu pilihan wisata alternatif bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana pantai tanpa harus bepergian jauh ke daerah lain. Owner Pantai Gaseng, Hamdan, mengatakan salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah area parkir yang luas sehingga pengunjung tidak kesulitan menempatkan kendaraan. Selain itu, Pengelola juga berupaya menjaga kebersihan kawasan pantai dan menyediakan sekitar 40 pondok atau gazebo bagi pengunjung. Untuk menjaga kebersihan, pengelola Pantai Gasing saat ini mempekerjakan 3 orang yang bertugas membersihkan kawasan pantai, menangani sampah, serta memastikan fasilitas toilet tetap terjaga. Kedepan, jumlah tenaga kebersihan dan pengelolaan kawasan akan disesuaikan dengan perkembangan pantai. Hamdan menjelaskan, Pantai Gasing dikembangkan sebagai destinasi wisata alternatif bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang. Pengelola berencana menambah sejumlah fasilitas, mulai dari ruang kegiatan, taman bermain anak, hingga area luar ruang yang lebih luas.
10: Tujuan pertama kami buat Pantai Gasing ini adalah pantai alternatif untuk warga Kota Tanjung Pinang khususnya yang ingin berwisata, mereka tak jauh-jauh lagi main ke Bintan. Jadi kami berusaha untuk melengkapi penunjang kebutuhan warga.
9: Keberadaan Pantai Gasing tur memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sejumlah pelaku usaha kecil memanfaatkan kawasan wisata tersebut untuk menjual makanan dan minuman termasuk otak-otak, kue, serta hasil tangkapan laut yang kemudian dapat ditampung oleh pengelola. Pantai Gasing juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, khususnya pemuda dan pemudi di sekitar kawasan Tanjung Siambang. Mereka yang masih kuliah maupun belum memiliki pekerjaan dapat bekerja di kawasan wisata tersebut.
10: Gasing alhamdulillah dilihat banyak warga sekitar yang juga bisa mengambil manfaat dan dengan keberadaannya, salah satu para dagang kecil yang menjual otak-otak, yang menjual kue-kue, kemudian yang menjual hasil tangkapan laut mereka, mereka bisa langsung menjual ke kami. Kami siap menampung. Kami menggunakan warga lokal, khususnya anak-anak Tanjung Siambang lah, pemuda-pemudi yang masih kuliah, yang belum ada kerja, mereka bisa kerja di sini.
9: Hamza menyebutkan jumlah kunjungan ke Pantai Gasing dapat mencapai sekitar 1.000 orang dalam satu bulan. Antusiasme masyarakat juga nilai terus meningkat, terutama pada akhir pekan ketika berbagai kegiatan masyarakat, instansi pemerintah maupun komunitas digelar di kawasan pantai. Kedepan, pengelola berharap Pantai Gasing dapat terus berkembang menjadi salah satu destinasi wisata pesisir unggulan di Tanjung Pinang. Pengelola juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan pantai tersebut sebagai ruang rekreasi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga sekitar. Keindahan Pantai Gasing di Pulau Dompa ini menjadi bukti nyata kekayaan potensi wisata pesisir yang dimiliki Tanjung Pinang. Dengan pengelolaan
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami. Pro 1 RRI Manado masih menemani Anda. Manado siang ini menit ke-55 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita mendengarkan untuk hits mancanegara pendengar, lagu-lagu mancanegara terbaik dulu dan masa kini yang cukup hits dan semoga bisa membuat Anda bernyanyi bersama atau singalong sembari mendengarkan, sembari beraktivitas mungkin di kesempatan siang hari ini di kota Manado yang cukup panas sekali ini. Selamat siang juga saya menyapa untuk Anda di kesempatan kali ini yang mendengarkan kami dalam perjalanan, mungkin sembari berkendara mobile mendengarkan Pro 1. Hati-hati di jalan pastinya. Jangan lupa untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Semoga selamat sampai tujuan. Sedikit-sedikit ditahan-tahan kalau agak-agak emosi di jalan kali ini ya. Ada saja yang biasanya memancing emosi Anda, amarah Anda pendengar. Dan semoga perjalanan Anda, harapan saya semakin menyenangkan bersama Pro 1 RRI Manado. Kali ini satu lagu yang akan mungkin membuat Anda sedikit singelong, Judika Hilang Tapi Ada di Manado siang ini sebelum hits mancanegara.

0: Welcome to Mobile Legends. Panggilan buat kamu para gamers dan pro player di Manado. RRFest 2026 membuka pendaftaran Mobile Legends Tournament khusus buat kamu para pelajar aktif SMA maupun SMK dengan prize pool jutaan rupiah. Pendaftaran resmi dibuka sampai 11 September 2026. Syaratnya gampang banget. Ajak tim kamu yang berisikan 5 pemain utama dan 1 cadangan, siapkan kartu pelajar aktif, lalu lakukan pendaftaran dengan biaya commitment fee Rp100.000 per tim. Ingat, slotnya terbatas banget. Buat pendaftaran dan informasi slot, langsung aja hubungi Andika via WhatsApp di 0896-5462-0552 atau cek Instagram dan TikTok at @rri_manado dan @pro2manado, duanya pakai angka. Siapin skuad terbaik kalian dan sampai ketemu di Land of Dawn. Shut down.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Panggilan buat kamu para gamers dan pro player di Manado. RRFest 2026 membuka pendaftaran Mobile Legends Tournament khusus buat kamu para pelajar aktif SMA maupun SMK dengan prize pool jutaan rupiah. Pendaftaran resmi dibuka sampai 11 September 2026. Syaratnya gampang banget. Ajak tim kamu yang berisikan 5 pemain utama dan 1 cadangan. Siapkan kartu pelajar aktif lalu lakukan pendaftaran dengan biaya commitment fee Rp100.000 per tim. Ingat, slotnya terbatas banget. Buat pendaftaran dan informasi slot, langsung aja hubungi Andika via WhatsApp di 0896-5462-0552 atau cek Instagram dan TikTok at @rri_manado dan @pro2manado. Manado, duanya pakai angka. Siapin squad terbaik kalian dan sampai ketemu di Land of Dawn.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Selamat siang. Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia menawarkan berita daerah siang.
1: Antara pencari kerja, ini lewat jumper ini.
0: Warta Berita Daerah Siang edisi Kamis 10 September 2026, selengkapnya bersama saya Priscila. Pendengar, pelaksanaan pameran kesempatan kerja Job Fair 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyediakan 2.900 lowongan pekerjaan.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Pemprov Sulut menggelar pameran kesempatan kerja Job Fair 2026 mulai tanggal 9 hingga 10 September di Geraha Gubernuran Bumi Beringin Manado. Job Fair dilaksanakan sebagai langkah konkret mempercepat penanggulangan pengangguran di wilayah Sulawesi Utara. Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai menegaskan, bursa kerja ini merupakan strategi nyata pemerintah untuk menekan angka pengangguran serta memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
1: Ya, ini untuk menjembatani antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja, menjembatani lewat Job Fair ini sehingga ketemu sejati pertemuan itu dan impact-nya, maka yang belum dapat kerja, berarti angka penganggurannya berkurang, dan ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan karena dia sudah punya pendapatan dan meningkatkan daya beli yang kemudian berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi kan, yang semakin baik. Kami berharap tenaga kerja baik di dalam negeri, Sulawesi Utara dan di luar negeri.
2: Pelaksanaan Job Fair disambut baik para pencari kerja seperti yang diungkapkan Karin Kaligis dan Jennifer Rumagit yang mengakui saat ini kesulitan mencari kerja, sehingga dengan adanya Job Fair ini keduanya berharap bisa mendapatkan pekerjaan.
3: Lumayan sulit untuk mencari pekerjaan apalagi dengan bidang kelulusan yang agak sulit untuk dicari ya, apalagi dalam bidang pekerjaan seperti ini ya, agak sulit untuk memilih mana yang akan dipilih untuk dilamar.
4: Ya, yang mudah-mudahan mendapat tempat pekerjaan yang terbaik yang telah dilamar.
3: Kalau untuk fresh graduate ya tentu tetap berharap semoga mendapat tempat kerja yang dapat menerima, apalagi yang fresh graduate belum tentu dunia kerja seperti apa, semoga dapat diterima dan dapat berkembang.
2: Untuk diketahui, pameran kesempatan kerja Job Fair 2026 diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Sulut yang mempertemukan langsung para pencari kerja dengan 60 perusahaan peserta yang menyediakan kurang lebih 2.900 lowongan kerja. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, Sekda Minahasa Utara Nofli Wawiling memimpin serah terima jabatan Direktur RSUD Maria Walanda Maramis.
5: Dr. Harold Sepang resmi memimpin Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis. Sekda Minahasa Utara Nofli Wawiling memimpin pelaksanaan serah terima jabatan yang digelar di lantai 3 RSUD Maria Walanda Maramis. Pergantian pimpinan menurut Wawiling sebagai salah satu upaya penyegaran untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan rumah sakit.
6: Dan ini semua tren dan sudah bagus di masa ini. Tapi jangan lupa, ada satu nilai yang harus dicapai yang menjadi inti pelayanan daripada rumah sakit adalah nilai kepuasan setiap pasien. Apakah nilai kepuasan ini sudah betul-betul terwujud? Saya mau percaya kalau misalnya sudah diuji rumah sakit ini menjadi pilihan utama
5: dan 5 hal transparansi dalam pelayanan ditegaskan Direktur RSUD Maria Walanda Maramis Dr. Harold Sepang. Sebagai pelayan masyarakat, Dr. Harold Sepang menghimbau jajarannya untuk menerapkan kerja responsif dan profesional sehingga masyarakat bisa merasakan kehadiran RSUD Maria Walanda Maramis di tengah layanan kesehatan masyarakat.
7: Hitungan untuk semua rumah sakit di zaman sekarang harus seperti ini. Proses bisa jalankan ada 5 hal, referensi, accountability, responsibility, integrity, dan fairness.
5: RSUD Maria Walanda Maramis menyediakan layanan medis lewat jalan, poliklinik spesialis serta pendaftaran langsung atau melalui sistem informasi manajemen rumah sakit digital. Diana Masih melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, sejak kemarau panjang, kualitas sumber air minum di wilayah Kepulauan Kota Manado menurun drastis.
8: Balai Sungai Wilayah 1 telah menyalurkan 72 ribu liter air bersih di pemukiman masyarakat Pulau Manado Tua, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado. Menggunakan transportasi laut, personil Balai Sungai mendistribusikan air bersih di dua lingkungan terparah kekeringan di Pulau Manado Tua. Simpanan air hujan yang dipakai warga sejak Juni lalu di penampungan telah habis dan kini warga Manado Tua mengandalkan pasokan air dari daratan. Camat Immanuel Mandak mengatakan sumber air tanah di Pulau Manado Tua telah berubah menjadi tidak layak konsumsi.
9: Pada situasi normal, asinnya tidak terlalu terasa, tetapi dalam situasi kemarau panjang, sumur-sumur warga menjadi lebih terasa asin, sehingga tidak dapat lagi digunakan.
8: Selain pasokan air bersih, Balai Sungai juga menyediakan toren penampungan air berukuran jumbo untuk tampungan air masyarakat Pulau Manado Tua. Audi Kandores melaporkan.
0: Perkuat kebersamaan dan sportivitas antar komisariat Genbi Sulawesi Utara perlombakan 5 cabur di Genbi Gas 2026.
10: Generasi Baru Indonesia Genbi Sulawesi Utara menggelar gerakan adu sportivitas atau Genbi Gas 2026 sebagai wadah mempererat kebersamaan, kekeluargaan dan sportivitas antar anggota dari 6 komisariat di Sulawesi Utara. Ketua Panitia Genbi Gas 2026 Deyon Momongan mengatakan sejumlah cabang olahraga diperlombakan. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan 6 komisariat Genbi di Sulawesi Utara, yakni Komisariat Universitas Kelabat, Universitas Katolik de la Salle Manado, Politeknik Negeri Manado, IAIN Manado, Universitas Samratulangi Manado, dan Universitas Negeri Manado.
11: Nah, jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk membangun bonding dan juga kebersamaan melalui kegiatan olahraga. Ada beberapa cabur yang kita selenggarakan. Yang pertama itu ada futsal, ada basket, ada badminton, ada lari estafet putri, dan juga ada line dance. Nah, tentunya melalui kegiatan ini kami berharap seluruh teman-teman Genbi yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di 6 komisariat, mampu membangun kebersamaan, mampu membangun fondasi. Karena kita sebagai generasi baru Indonesia, kita harus mampu menjadi energi untuk negeri. Namun sebelum kita menjadi energi untuk negeri, tentunya kita harus membangun fondasi kebersamaan yang kuat, fondasi kekeluargaan yang kuat.
10: Genbi Gas 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai ajang kompetisi antar komisariat, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas, kekeluargaan, dan sinergi seluruh anggota Genbi Sulawesi Utara. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, sulitnya mendapatkan pasokan BBM jenis solar dari Pertamina, pom bensin untuk rumah pompa air, menyebabkan banyak petani sawah dan ladang di Desa Tempok, Kecamatan Tompaso, merugi karena gagal panen.
12: Fenomena alam El Nino, panas berkepanjangan telah mengakibatkan 30 hektar ladang perkebunan dan 15 hektar sawah di Desa Tempok, Kecamatan Tompaso, Minasa mengering, pecah-pecah serta petani gagal panen. Ini disampaikan oleh Hukum Tua Vanu Sumilat. Salah satu faktor petani gagal panen dikarenakan pompa air yang akan mendistribusikan air ke ladang dan persawahan tidak berfungsi maksimal karena sulitnya mendapatkan pembelian BBM jenis solar di pom bensin. Dengan alasan pom bensin tidak bisa layani jika tidak ada surat pengantar dari dinas terkait.
13: Yang satu sekarang yang aktif karena dia tata surya ya, tenaga matahari. Tapi yang satu itu menggunakan manual solar. Sementara pembelian solar ini agak sulit sekarang. Dia harus ada izin untuk pembelian solar.
12: Itu
13: ada sekitar 10 sampai 15, 15 liter. Karena sekarang ke Pertamina pembeliannya itu di pompa bensin itu mesti ada izin.
12: Izin bentuk apa, Pak?
13: Harus ada izin dari apakah dari dinas yang mengeluarkan. Untuk seperti kalau di sini kan ada usaha gilingan-gilingan padi atau apa ya, mereka dapat izin Sementara ini kita sementara mengupayakan bagaimana cara untuk rumah pompa supaya akan ada izin mempermudah ketika pembelian di pompa-pompa bensin.
12: Hal yang sama juga dikatakan Maksi Panto, petani sawah Desa Tempok, Tumpaso, di musim kemarau panas berkepanjangan ini telah membuat dia gagal panen. Pompa air tenaga solar yang biasa mengairi sawah dan ladang perkebunan tidak berfungsi maksimal dikarenakan sulitnya membeli BBM jenis solar di pom bensin.
14: Dapat tanam apa, Pak, sekarang?
15: Padi, marso, terik.
14: Ada berapa lokasi, berapa tampak?
15: Cuma satu.
14: Satu tampak.
15: Kalau apakah itu boleh, kalau padi itu 20 karung.
14: 20 karung? Gabah?
15: 20
14: karung. Sekarang dah?
15: Baik, so kering. Semua 2,5 bulan. Semua keluar. Mari, so kering.
14: Jadi sekarang mbak usaha apa?
15: So nyandah. Tidak ada usaha.
14: Tidak apa tanam lain?
15: Tidak ada.
14: Rica tomat?
15: Tidak ada. Aduh, so kering.
14: Jadi cuma padi?
15: Cuma padi. Mari, so kering.
12: Untuk diketahui, sawah milik Pak Max Panto sebelum adanya kemarau panjang ini setiap panen menghasilkan padi gabah kering 20 karung. Dari Minasa, Jeff Asik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Harga daging ayam di pasar Lirung Talaut mengalami kenaikan.
16: Harga daging ayam di pasar tradisional Lirung Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Pedagang pasar Yusti mengatakan harga ayam broiler kini mencapai Rp43.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sementara itu harga daging ayam petelur juga mengalami kenaikan dari Rp90.000 per ekor menjadi Rp95.000 per ekor. Menurut Yusti, kenaikan harga tersebut mulai dirasakan pedagang dan masyarakat saat belanja ke pasar.
17: Daging ada naik sedikit dari Rp40.000 menjadi Rp43.000 per kilo, dan ayam petelur biasa Rp90.000 per kilo menjadi Rp95.000 per ekor untuk petelur.
16: Kenaikan harga daging ayam menjadi salah satu komoditas pangan yang perlu diperhatikan, terutama di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang masih berfluktuasi. Yusti berharap pasokan ayam ke wilayah Lirung tetap lancar, sehingga kenaikan harga tidak terus berlanjut dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang edisi kami 10 September 2026. Tetaplah bersama kami, saya Priscila.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat sore untuk Anda yang tetap bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami informasikan untuk Anda bahwa untuk saat ini tidak ada 100% Indonesia. Berhubung sesaat lagi Anda akan ikuti dialog khusus dengan topik tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia RI bersama Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI, Mugianto Sipin MAP, dan host Steve Kolibu pada hari ini Kamis 10 September 2026 pukul 15 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk Anda pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, untuk saat ini kami tidak membuka line telepon 082195835080 karena di pukul 15 ya Anda ikuti dialog khusus mengenai tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia RI bersama Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI Mugianto Sipin MAP dan host bersama Steve Kolibu. Sekali lagi Anda ikuti di pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah dan disiarkan langsung oleh RRI Manado Pro 1 94,5 FM dan juga Anda ikuti di kanal YouTube RRI Manado. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi demikian Gaby dengan percaya yang sudah hadir untuk Anda. Dan saat lagi pendengar Anda ikuti dialog khusus mengenai tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia dengan narasumber Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Mugianto Sipin MAP dan Steve Kolibu sebagai host untuk dialog khusus di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini Bapak Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mugianto Sipin MAP, sudah berada di kantor RRI bersama rombongan. Dan sesaat lagi Anda ikuti dialog khusus tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sekali lagi menghadirkan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI, Bapak Mugianto Sipin MAP, dan sebagai host Steve Kolibu. Dan tetap bersama kami di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi, Anda juga ikuti di kanal YouTube RRI Manado. Selamat sore untuk Anda, tetap bersama kami dan pastikan Anda ikut berpartisipasi dalam dialog tersebut.

0: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali di sore hari ini kita boleh berjumpa di dialog khusus karena memang kita punya narasumber yang khusus untuk sore hari ini. Bersama saya Steve Kolibu di studio RRI saat ini sudah hadir langsung ada Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dari Mugianto Sipin MHP, Pak Wamen. Selamat datang di Manado, Pak.
1: Terima kasih. Nyong Steve.
0: Iya, boleh Pak. Terima kasih. Sangat Manado sekali, Pak. Ya, sangat timur sekali, Pak. Iya, apa kabar, kasih. Pak Wamen?
1: Baik, baik.
0: Luar biasa ya, Pak, ya. Baik, dan kita di sini juga memang sangat senang sekali bisa kedatangan, bisa berdialog langsung dengan Pak Wamen. Yeah. Itu satu kesempatan yang luar biasa buat saya dan juga buat masyarakat Sulawesi Utara pastinya. Dan saya juga mau ingatkan Pak Wamen untuk pendengar kita dan juga mungkin yang sementara menyaksikan kami di live streaming di YouTube RRI Manado, boleh nanti bisa berdiskusi bersama kami di 082195835080, WhatsApp, telepon juga boleh, ataupun juga bisa memberikan komentar Anda di live streaming kami di saat ini juga boleh. Dan Pak Wamen, ini kalau misalnya kita berbicara atau bercerita terkait hak asasi manusia, itu apalagi kami di daerah atau mungkin orang-orang yang awam mikirnya itu hak asasi manusia itu harus yang kasus-kasus yang besar, Pak. Ini kan ya biasanya seperti itu ya, kasus yang penculikan orang, perdagangan orang dan lain-lain sebagainya ini, Pak ya. Tapi kalau misalnya kami yang di daerah yang mungkin jarang mendapati kasus seperti itu, apa sebenarnya ini hak asasi manusia itu, Pak Wamen?
1: Baik, terima kasih Nyong Steve. Ini juga kesempatan luar biasa bagi saya untuk menyapa warga di Manado, di Sulawesi Utara. Ya, memperkenalkan Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai kementerian yang baru, ya, supaya dikenal oleh masyarakat. Dan ini ketiga kalinya saya ke Manado, ya, tapi terlalu banyak hal yang belum saya eksplor di Manado, di Sulawesi Utara ini. Ya. Tapi dari yang sudah saya eksplor, karena saya baru kemarin tiba, sudah banyak kopi, banyak ngopi, banyak makan tuna, dan luar biasa potensinya.
0: Nah, iya Pak Wamen, kalau di sini memang yang namanya seafood itu juga termasuk yang juara, Pak.
1: Nah, itu dia. Tadi saya makan sashimi juga. Oh, ya biasanya biasa. Kan itu makanan identik makanan Jepang, yeah. Tapi ternyata di Manado ada dan betul, sangat Pak. Dan tidak kalah kualitasnya. Nah, kembali ke pertanyaan Nyong Steve tadi tentang hak asasi manusia. Memang ada yang perlu saya tegaskan atau saya luruskan. Pertama adalah bahwa kalau soal definisi ya Nyong Steve, hak asasi manusia itu sebetulnya tentang keseharian kita, tentang diri kita sebagai manusia, ya. Karena hak asasi manusia itu memang ada dan melekat pada setiap individu manusia sejak dilahirkan, ya. Martabat kita sebagai manusia itu hak asasi manusia, ya. Dan karenanya tidak boleh ada yang mengganggu, ya. Negara harus melindungi, ya. Itu harus dihormati, harus dilindungi, harus dipenuhi. Itu hak asasi manusia. Apa saja hak asasi manusia? Ini yang terkait dengan pertanyaan tadi. Karena selama ini memang kalau ngomong hak asasi manusia selalu identik dengan tadi. Ya, persoalan-persoalan kekerasan. Ya, persoalan Papua. Ya, persoalan kasus-kasus pembunuhan, penembakan, kasus-kasus penangkapan aktivis. Padahal hak asasi manusia tidak hanya itu. Ya. Hak asasi manusia itu dibagi dalam dua ranah, ya. Yang pertama adalah hak sipil politik, dan yang kedua adalah hak ekonomi sosial budaya. Nah, selama ini yang banyak dipahami masyarakat atau sampai ke masyarakat melalui media dan sebagainya itu HAM yang ada di wilayah sipil dan politik. Tentang kebebasan berekspresi, anti kekerasan, anti penyiksaan. Nah, itu hak asasi manusia itu. Kalau ngomong kasus ya, mulai dari kasus Mei 98, ya, kasus Trisakti Semanggi, kemudian kasus Cak Munir misalnya, atau kasus-kasus lain. Padahal hak asasi manusia juga ada di wilayah hak sipil dan hak ekonomi sosial budaya. Apa itu? Pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan yang bersih dan sehat, ya. Papan pekerjaan itu juga hak asasi manusia.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi ada dua, sipil politik, ekonomi sosial budaya. Nah, selama ini hak yang berada di wilayah ekonomi sosial budaya itu jarang terekspos.
0: Betul.
1: Padahal itu hak asasi manusia. Sebagai hak asasi manusia, ya, sebagai HAM, itu ada dua, pemegang tanggung jawab dan yang punya hak. Yang punya hak tadi, hak sipil politik dan ekonomi sosial budaya, itu setiap individu. Nah, kalau ada hak, siapa yang memegang tanggung jawab? Pemerintah,
0: okay.
1: Negara. Ya, jadi itu. Jadi makanya negara ya harus melindungi hak sipil politik, menghormati hak sipil politik, negara harus memenuhi hak ekonomi sosial budaya. Ya, memenuhi hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan. Nah, makanya tadi sebelum kesini, Nyong Steve, saya baru saja mengunjungi sekolah rakyat menengah pertama 21 Manado.
0: Ya,
1: itu betul. Bagian dari tanggung jawab negara memenuhi hak atas pendidikan.
0: Baik.
1: Ya, karena semua orang, semua anak Indonesia itu berhak untuk mengenyam pendidikan. Gak boleh ada yang karena tidak punya uang, karena orang tuanya gak mampu, kemudian tidak bisa sekolah, tidak boleh. Negara harus intervensi.
0: Dan itu memang menjadi amanat undang-undang juga ya.
1: Ada di dalam konstitusi.
0: Betul sekali. Jadi dalam hal ini salah satu contoh yang paling dekat dengan masyarakat Manado itu adalah sekolah rakyat, di mana hak yang terpenuhi di situ adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, Pak Wamen.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Dan cuma sekolah rakyat itu kan terbatas ya. Nah, kalau tidak salah di Sulawesi Utara hanya ada dua kalau tidak salah. Nah, sementara anak-anak kan banyak sekali.
0: Betul.
1: Nah, itu ya sekolah-sekolah yang lain, sekolah negeri, sekolah swasta. Sekolah negeri harus memastikan bisa menampung anak-anak yang ekonominya rendah. Makanya sekolah itu digratiskan oleh pemerintah.
0: Betul, dengan aturan-aturan yang kita tahu bersama juga untuk bisa menjangkau sebanyak-banyaknya anak untuk bisa sekolah
1: betul.
0: Walaupun juga mungkin kalau di masyarakat, apalagi di awal-awal penerapan, suka agak bingung ya Pak ya. Tapi sebenarnya maksud dari pemerintah itu supaya mari kita sama-sama punya hak, jangan cuma yang punya katakanlah yang punya uang dan lain-lain yang bisa menikmati sekolah yang mahal dan bagus ya. Jadi pemerataan juga di situ salah satunya. Luar biasa Pak Wamen.
1: Karena hak asasi manusia itu Nyong Steve. Hak asasi manusia itu punya prinsip-prinsip. Prinsipnya adalah satu, non-diskriminasi.
0: Okay.
1: Ya, artinya HAM itu milik semua orang. Tidak boleh beda-beda berdasarkan latar belakang.
0: Yeah.
1: Ya, agama, suku, etnis, bahasa, kondisi ekonomi, nggak boleh. Ya kan? Hak asasi manusia harus universal. Ya, berlaku untuk semua orang. Itu, jadi hak asasi manusia itu bukan sesuatu yang selektif dan diskriminatif. Ya, kalau ada sesuatu kebijakan yang selektif diskriminatif, artinya kebijakan itu berseberangan dengan hak asasi manusia. Nah, itu Kementerian Hak Asasi Manusia diperbolehkan dan diharuskan merevisi.
0: Ya, ya, baik.
1: Itu tujuan Kementerian Hak Asasi Manusia dibentuk.
0: Baik, Pak Wamen. Nah, selain itu, karena banyak juga masyarakat yang kemudian bertanya, ini kan seperti yang disampaikan Pak Wamen tadi, Kementerian baru nih dari Kementerian Hukum dan HAM kemudian dipisah. Apa yang sebenarnya jadi perbedaan yang lebih sekedar dari tadi itu, Pak? Apa yang perlu ditonjolkan lagi sehingga dibuat menjadi Kementerian baru, Pak Wamen?
1: Jadi tentu saja Bapak Presiden yang punya alasan yang kuat mengapa Kementerian Hak Asasi Manusia dibentuk. Tetapi kita bisa merunut dari komitmen Bapak Presiden yang tercantum dalam Astacita, ya, 8 visi Presiden. Nah, di dalam Astacita tersebut, Astacita nomor 1 itu adalah penguatan ideologi Pancasila, ya, demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia ada dalam Astacita nomor 1 Bapak Presiden, artinya prioritas. Kemudian kedua, bagaimana merealisasikan visi tersebut, karena visi kan sesuatu yang besar, cita-cita yang akan kita wujudkan. Nah, strategi untuk mencapai visi tersebut, dibentuklah Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai strategi. Dan kenapa kementerian khusus? Ya, nampaknya Presiden ingin supaya hak asasi manusia ditangani secara khusus. Ya, kalau dulu kan Kementerian Hukum dan HAM. Hak asasi manusia menjadi salah satu direktorat jenderal di Kementerian Hukum dan HAM. Kurang fokus, resourcesnya kurang banyak. Nah, dengan menjadi kementerian sendiri bisa lebih fokus, ya, bisa lebih luas, bisa lebih mendalam, bisa menjalankan visi misi Bapak Presiden, dan tidak hanya visi tapi menjalankan amanat konstitusi.
0: Betul.
1: Karena memang hak asasi manusia ada di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45.
0: Iya.
1: Kira-kira itu maksud dari Bapak Presiden. Dan kebetulan yang saya pikir juga bukan kebetulan, nah yang ditunjuk sebagai menteri dan wakil menteri adalah kami, menterinya Pak Natalius Pigai, dan saya, yang kami berdua sama-sama berlatar belakang aktivis hak asasi manusia. Jadi ya karena itu kami berkomitmen untuk membantu Bapak Presiden merealisasikan apa yang menjadi visi beliau melalui Kementerian Hak Asasi Manusia, yang di dalam peraturan Presiden tentang Kementerian HAM Perpres nomor 156 tahun 2024 itu disebutkan Kementerian Hak Asasi Manusia bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang HAM. Jadi kami adalah penyelenggara urusan pemerintah di bidang HAM. Jadi semua yang terkait hak asasi manusia itu tanggung jawab kami.
0: Pak Wamen, berarti memang untuk mengelaborasikan apa visi dari Pak Presiden Prabowo Subianto, kemudian karena salah satu jadi fokus di Astacita itu adalah hak asasi manusia, akhirnya lebih diperkuat lagi ya Pak ya, melalui dengan membentuk Kementerian Hak Asasi dan Manusia, luar biasa. Dan apa yang masyarakat kemudian boleh harapkan dari Kementerian Hak Asasi dan Manusia ini Pak? Karena kita ngobrol tentang tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia, masyarakat juga mungkin berharap lebih kan Pak ya?
1: Ya tentu saja, tentu saja tanggung jawab negara terkait hak asasi manusia itu bisa terpenuhi, bisa dijalankan. Apa saja tanggung jawab negara terkait hak asasi manusia? Kami menyingkatnya dalam istilah P5HAM. Oh. Ya. P5, hak asasi manusia. Apa itu P5 HAM? Satu, pemajuan HAM, ya, perlindungan HAM, pemenuhan HAM, penegakan HAM, dan penghormatan HAM. Jadi ada lima, itu yang menjadi tanggung jawab kami. Kami mempromosikan HAM, ya, memajukan HAM itu mempromosikan sosialisasi, pendidikan HAM, seperti yang kami lakukan pada tadi pagi, kepada ASN di Pemprov Sulawesi Utara bersama dengan para pelajar dan juga pelaku usaha, kami lakukan penguatan-penguatan HAM. Itu fungsi pemajuan HAM. Nah, dalam hal pemenuhan HAM, itu juga kami lakukan. Pemenuhan HAM itu terkait dengan hak-hak ekonomi sosial budaya yang tadi saya sebut ya, pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya, itu hak ekosop. Itu tanggung jawab negara itu memenuhi.
0: Ya.
1: Ya. Tetapi Kementerian Hak Asasi Manusia tidak bisa memenuhinya sendiri. Tanggung jawab kami adalah memastikan hak atas HAM ekosop, ekonomi sosial budaya itu terpenuhi. Misalnya, hak atas pendidikan ya, bukan kami yang secara langsung Kementerian Hak Asasi Manusia melakukan pemenuhan ya. Tetapi Kementerian Dikdasmen dan Kementerian Dikti Saintek ya, yang melakukan pemenuhan. Kami memastikan. Karena itu kami berkomunikasi, berkoordinasi dengan dua kementerian itu untuk memastikan supaya hak atas pendidikan, right to education, itu dijalankan. Demikian juga kesehatan. Karena Kementerian HAM nggak punya rumah sakit ya. Sementara ada kementerian teknis yang menjalankan tanggung jawab itu, Kementerian Kesehatan. Maka kalau ada semua terkait hak atas pemenuhan hak atas kesehatan, Kementerian Kesehatan, kami koordinasi dengan mereka. Nah, biasanya yang terjadi adalah masyarakat kemudian mengadu isu-isu hak asasi manusia. Biasanya mengadunya ke kami, ke Kementerian Hak Asasi Manusia, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di kantor wilayah. Karena Kementerian Hak Asasi Manusia memiliki 20 kantor wilayah. Ya, salah satunya yang paling dekat sini itu Kanwil Sulawesi Tengah.
0: Oh.
1: Ya, Kanwil Sulawesi Tengah membawai wilayah kerja di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Nah, jadi kalau ada masyarakat yang punya persoalan terkait hak asasi manusia, persoalan hak asasi manusia yang saya maksud itu tidak hanya kasus-kasus.
0: Yeah.
1: Kasus-kasus yang berat, ya. Tetapi juga termasuk kalau misalnya ada kasus, ada warga masyarakat, ada orang misalnya yang anaknya tidak bisa sekolah, itu silakan bisa disampaikan ke Kementerian Hak Asasi Manusia, ke Kanwil, ya. Kemudian kami nanti akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
0: Oke.
1: Ya, supaya ini nggak boleh ini, ada anak usia sekolah nggak sekolah alasannya karena orang tuanya tidak punya uang, nggak boleh. Kalau itu terjadi, negara bisa dianggap melanggar HAM.
0: Betul, betul.
1: Kita melanggar konstitusi. Jadi kita langsung komunikasi dengan Dinas Pendidikan, atau kalau ketinggi nih ya di tingkat provinsi atau di tingkat kementerian gitu. Jadi cara kerjanya seperti iya, itu.
0: Nanti berarti kolaborasi safe lintas kementerian nih Pak Wamen.
1: Betul, Wamennya, harus ya. Ya harus nah, seperti itu.
0: Saya penasaran ya ini Pak, kira-kira selain laporan-laporan terkait pelanggaran HAM berat misalnya yang biasanya kita lihat mungkin masyarakat pendengar RRI dimanapun berada, pikirnya yang sering dapat diberita, ada laporan-laporan apa aja nih Pak Wamen yang
1: macam-macam yang sampai ke kami banyak ya. Beraneka ragam kasus-kasus yang berat, ya, termasuk kasus-kasus sebagian besar itu kasus-kasus terkait misalnya isu pertambangan, ya, pelanggaran, perusakan lingkungan, ya, itu juga dilaporkan masyarakat. Ada perusahaan-perusahaan pertambangan, perkebunan itu banyak dilaporkan ke kami. Perampasan tanah, ya, untuk perkebunan atau untuk pertambangan itu banyak dilaporkan di kami. Kasus-kasus terkait pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan itu juga banyak kami terima. Ya, misalnya ada warga masyarakat kesulitan mendirikan tempat ibadah atau beribadah agama apapun. Ya, tadi malam saya bertemu dengan aktivis di Sulawesi Utara, mendapatkan laporan juga terkait kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ya, itu juga dilaporkan ke kami, termasuk kasus-kasus kekerasan oleh aparat itu juga dilaporkan ke kami banyak, yang terjadi di Papua, di Sulawesi, di Sumatera. Termasuk kasus-kasus yang dilaporkan adalah misalnya penangkapan aktivis, penangkapan demonstran, ya, kemarin pada tanggal 27 Agustus itu juga banyak dilaporkan ke kami. Jadi itu yang itu kemudian kami coba selesaikan, ya. Kalau bisa kami selesaikan sendiri, kami selesaikan sendiri. Kalau kami harus berkoordinasi dengan kementerian, lembaga atau instansi terkait, ya kami undang mereka untuk mencari solusi terbaik. Karena hak asasi manusia sudah menjadi komitmen Bapak Presiden, kita semua harus melaksanakan. Kita semua harus bergerak ke arah sana, memastikan hak asasi manusia dilindungi, dihormati dan dipenuhi.
0: Baik-baik, terima kasih Pak Wamen. Ini juga banyak yang ingin saya tanyakan, termasuk juga kalau kita berbicara terkait dengan hak asasi manusia, jangan lupa juga kita punya kewajiban sebagai warga negara ya Pak Wamen. Bagaimana kemudian dari Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk bisa melihat agar bisa balance lagi, bisa seimbang antara hak dan juga kewajiban. Tapi kita jeda dulu Pak Wamen, Anda juga pendengar dan juga yang pemirsa yang sementara menyaksikan kami di live streaming YouTube, boleh untuk bisa memberikan pertanyaannya WhatsApp boleh di 082195835080 dan juga line telepon akan kami buka saat lagi, tetap bersama kami di dialog khusus bersama dengan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Mugianto Sipin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mam, terdoi dong.
2: Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada kono di konjak kalau keluar doye mancari, mancari kasihan, yang kurang sasa di gingana minta-minta. Jadi anak muda yang cuma kanker kaki dudu-dudu eh. Banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasihan anak. Ngana cuma mau dudu-dudu minta buka tangan he ingat, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari enggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Torang mau usaha, mau bajual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak.
3: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.

Kita lanjutkan lagi untuk dialog khusus di sore hari ini bersama dengan Bapak Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pak Bugianto Sipin. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, sabar, kita masih punya banyak pertanyaan dulu nih, termasuk antara bagaimana supaya bisa seimbang nih Pak ya. Kadang-kadang kan masyarakat tahu kalau kita itu punya hak ya, tapi tidak diimbangi dengan kewajiban kita sebagai warga negara. Bagaimana dari Kementerian Hak Asasi Manusia?

0: kalau memenuhi tetap, memenuhi dan melindungi tetap tanggung jawab negara. Tetapi itu tidak berarti sama sekali bahwa kemudian yang ada di bawah tadi, masyarakat individual, hanya menuntut hak.
1: Ya.
0: Ya. Karena ketika hak hanya dituntut, itu berpotensi terjadi pergesekan dengan hak individu yang lain. Nah, itu penting. Ya. Makanya dalam hak asasi manusia itu ada satu prinsip, hanya ada satu substansi yang sangat penting, yaitu respect.
1: Ya.
0: Penghormatan. Ya, menghormati, menghargai orang lain. Itu juga yang harus dipegang, yang menjadi acuan para pemegang hak atau right holders. Ya, kalau yang tadi duty bearer negara, right holder masyarakat atau individu. Individu juga punya tanggung jawab untuk respect supaya tidak terjadi pergesekan.
1: Yeah.
0: Ya. Itu penting. Karena itulah Kementerian Hak Asasi Manusia secara masif melakukan kegiatan edukasi HAM, penguatan HAM, mainstreaming HAM, supaya tiga pihak tadi itu paham ya hak dan kewajibannya, ya supaya ada keseimbangan, ya jadi seperti supaya semuanya bisa berjalan. Jadi memastikan tiga aktor, tiga stakeholder, tiga pemegang hak, stakeholder itu apa bahasa Indonesia ya, pemangku kepentingan, ya pemangku kepentingan HAM, ya negara, masyarakat dan pelaku usaha, ini bisa berjalan harmonis, ya masing-masing berjalan di relnya. Itu memastikan itu yang kami lakukan dengan kegiatan penguatan hak asasi manusia seperti yang kami lakukan pada pagi hari tadi di kantor gubernur. Nah, karena keselarasan inilah, keselarasan menjalankan fungsi terkait hak asasi manusia inilah yang kemudian akan menciptakan dan akan menentukan kondisivitas hak asasi manusia di suatu wilayah.
1: Ya, ya. Pak Wamen, ini juga mungkin banyak ini jadi karena Pak Wamen tadi sempat yang saya bold itu terkait dengan respect, bagaimana kita dalam bernegara dan bermasyarakat kan itu penting sekali ya untuk menjaga tadi yang keselarasan. Karena banyak juga, karena dengan banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan sekarang Pak ya, dengan sangat mudah, itu masyarakat ada yang terlalu kelebihan overload informasinya terkait dengan hak asasi manusia, hak asasi yang dimiliki oleh masing-masing manusia di dalam hal ini Pak. Nah, kemudian muncul alasan-alasan dalam diri sendiri untuk bisa, saya punya hak loh
0: atas nama hak asasi manusia.
1: Iya, sering sekali
0: itu tantangan. Itu tantangan, itu persoalan.
1: Iya, betul,
0: yang harus diadres. Jadi penting. Jadi hak asasi manusia itu memang benar universal. Ya. Tetapi bukan tidak ada batasnya.
1: Betul.
0: Ya. Secara sosial hak asasi manusia itu dibatasi oleh hak orang lain.
1: Iya.
0: Ya. Itu penting. Tetapi secara sistem, ya secara prinsip, hak asasi manusia juga boleh dibatasi. Karena hak asasi manusia, Nyong Steve, itu ada dua jenis. Hak asasi manusia yang tidak bisa dibatasi atau dikurangi, yang namanya non-derogable rights. Ya, seperti hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak dibunuh. Ya. Karena ada the right to life, ada hak atas hidup. Ya. Dan hak untuk tidak disiksa itu juga hak, ya, hak untuk tidak dihilangkan, dan itu tidak boleh ditunda pemenuhannya dalam kondisi apapun, dalam kondisi konflik, dalam kondisi perang sekalipun, tidak boleh ada orang yang kemudian bisa disiksa segala macam. Itu non-derogable rights. Tapi ada yang derogable rights, hak yang pemenuhannya bisa dibatasi, bisa dikurangi. Termasuk di situ adalah hak atas kebebasan berekspresi.
1: Ya,
0: ya, the right to expression, freedom of expression, itu hak, tetapi dia bisa dibatasi. Nah, jadi bukan bebas seperti yang sekarang di media sosial, yang saya sendiri juga sangat khawatir dan saya sendiri juga sangat resah, ya, apa informasi-informasi yang tidak verified, tidak terverifikasi, sebagian besar malah hoax.
1: Betul, betul.
0: Ya, kemudian berisi kebencian, yang itu sangat berpotensi memecah belah. Makanya tadi saya lihat iklan di RRI tadi keren banget itu, ya. Jangan sampai memecah tadi ya apa tadi
1: betul.
0: Itu penting, dan saya pikir

0: itu harus diatur, ya harus dibatasi. Memang benar bahwa pembatasan yang dilakukan oleh negara tidak boleh semena-mena. Itu memang benar. Memang harus ada putusan pengadilan, ya harus ada keputusan politik baru boleh dibatasi. Nah itu yang seperti macam-macam dulu pernah ada kasus misalnya shutdown internet,
1: yeah.
0: Ya dulu kalau nggak salah peristiwanya di Papua, ya internet ditutup,
1: betul,
0: tidak berfungsi, kemudian masyarakat menggugat itu pelanggaran hak asasi manusia. Itu ternyata pengadilan kalau tidak salah menemukan bahwa itu memang betul pelanggaran, negara salah. Salahnya apa? Karena belum dikeluarkan kebijakan dulu. Harus ada kebijakan, harus ada putusan pengadilan untuk melarang. Gak bisa semena-mena. Kalau semena-mena ditutup, diblok, dilarang, ya berpotensi negara melakukan abuse of power, ya berpotensi bisa otoriter, bisa melakukan apapun saja, ya. Jadi sehingga harus ada dasar keputusan, ada dasar hukum untuk membatasi tadi. Tapi pembatasan itu dibolehkan.
1: Oke, baik ya. Jadi memang pembatasan itu dibolehkan dengan aturan-aturan tertentu.
0: Aturan-aturan tertentu yang jelas. Dan satu lagi, Nyong Steve, banyak memang masyarakat yang atas nama hak asasi manusia, betul, kemudian melakukan semua hal. Itu tidak boleh, ya. Seperti fitnah, hoax, siar kebencian, hate speech, itu bukan bagian dari freedom of expression. Karena di dalam peraturan perundang-undangan internasional maupun nasional, di dalam KUHP, undang-undang ITE, itu tindak pidana.
1: Ya, betul, Pak.
0: Ya, jadi itu bukan bagian dari freedom of expression. Itu bertentangan. Karena freedom of expression itu mensyaratkan adanya perdamaian dilakukan secara peaceful dan ada evidence-nya. Ya, jadi tidak bisa hoax diedar-edarkan. Nah, sayangnya kan di Indonesia belum ada regulasi yang ketat mengatur itu.
1: Betul, betul.
0: Ya,
1: betul,
0: sehingga kalau kita lihat di media sosial, ya di Twitter, di Instagram, dan yang paling yang kayaknya agak mengkhawatirkan itu kalau menurut observasi personal saya, belum tentu saintifik, itu di thread.
1: Threads,
0: itu.
1: Iya, karena itu kayaknya orang tuh gampang aja untuk ngetik-ngetik, iya, di situ ya berdiskusi ya.
0: Kayaknya betul. perlu pengaturan.
1: Iya,
0: sebetulnya, Nyong Steve, Kementerian Hak Asasi Manusia sedang menyiapkan regulasi terkait tersebut, ya, yaitu di dalam revisi undang-undang tentang hak asasi manusia. Jadi kita punya undang-undang tentang hak asasi manusia, undang-undang nomor 39 tahun 99, undang-undang yang usianya sudah 27 tahun, itu kami sedang siapkan untuk diubah.
1: Okay.
0: Dan itu sudah menjadi kesepakatan pemerintah dengan DPR melalui program legislasi nasional untuk dibahas dan ditetapkan pada tahun ini.
1: Yeah.
0: Dan itu inisiatif pemerintah, khususnya Kementerian Hak Asasi Manusia. Sekarang di Kementerian Hak Asasi Manusia sudah selesai, sebentar lagi kami akan menyerahkan naskah RUU tentang hak asasi manusia ke Presiden. Nah, salah satu isi di situ adalah mengatur tentang digital right, hak digital, ya, terkait perlindungan hak asasi manusia di ruang digital dan di dunia nyata. Itu sama.
1: Betul.
0: Ya, itu kita atur.
1: Betul, Pak.
0: Ya, nanti tentu saja membutuhkan peraturan turunan, tapi secara umum itu perlu kita atur, yeah, karena itu menjadi keresahan kita semua.
1: Betul, Pak. Wamen, yang sangat-sangat meresahkan itu adalah perundungan digital memang yang sering terjadi, bukan cuma, yeah, bahkan sampai toko-toko publik. Mungkin Pak Wamen juga pernah, mungkinnya kita apalagi di beberapa sosial media yang memang terlalu bebas untuk berekspresi. Betul. Sehingga
0: saya meresah, Nyong Steve, misalnya di media sosialnya Kementerian HAM, di media sosialnya Pak Menteri, itu kalau kita lihat komen-komennya,
1: iya, betul.
0: Oh, itu sudah, menurut saya sudah red flag,
1: iya, istilahnya. Tidak mencerminkan,
0: rasis,
1: betul, tidak mencerminkan adat ketimuran kita, ya,
0: betul,
1: sebagai bangsa Indonesia.
0: Betul, dan rasis, yang itu, rasisme itu.
1: Ya, ya,
0: itu bermasalah dan menurut saya itu sebenarnya sudah masuk pelanggaran hukum.
1: Betul.
0: Tapi
1: betul,
0: sikap Pak Menteri kami menghormati, ya, Pak Menteri nggak akan mengatakan nggak akan menggugat itu. Tapi saya lebih menyerukan kepada masyarakat untuk mengutamakan tadi respect.
1: Iya, betul ya. Respect supaya bisa mencapai
0: keselaras
1: ya. Keselarasan tadi ya, Pak Wamen. Ya. Baik, kita buka line telepon Pak Wamen di 082195835080. Sekali lagi 082195835080 untuk Anda yang mungkin ingin berbincang bersama dengan Pak Wamen, silakan. Terkait dengan topik kita, jangan lupa tugas dan fungsi dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Kita terima. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Billy, lagi di jalan.
1: Oke, silakan. Billy di jalan langsung dengan pertanyaannya.
2: Oke, selamat sore, Pak Wamen.
0: Selamat sore, Pak Billy.
2: Ya, sebelumnya saya juga sudah mengikuti track record Pak Wamen, Pak Agus Jawab, dan teman X98 di sistem kita ini. Harapan ketika per XX98 ini masuk duduk di dalam sistem pemerintahan bisa membawa...
1: Ya, halo. Pak Billy mungkin bisa mencari tempat atau mungkin punya jaringan yang lebih baik lagi ini ya. Agar bisa bisa memberikan pertanyaan bisa kami tangkap dengan baik. Boleh ke penelpon selanjutnya Pak Billy, boleh. Nanti coba lagi di 082195835080 di belakangnya Pak Billy. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, halo. Heru Dimanurus, selamat sore. Boleh dicoba lagi di 082195835080. Kalau misalnya Anda punya kesulitan terkait dengan jaringan telekomunikasi, Anda boleh mengirimkan pesan di WhatsApp dengan nomor yang sama 082195835080. Jangan lupa topik kita terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia. Dan sambil menantikan juga mungkin ada yang ingin masuk lagi, tapi kita tunda dulu, pending dulu untuk line telepon, sambil beberapa penelpon yang mungkin tertarik untuk bisa berdiskusi bersama Pak Wamen ini masuk. Saya juga ingin mengetahui, ini banyak juga kalau tadi kan stakeholder, pemerintah, masyarakat, dan juga pihak swasta. Bagaimana ada juga kemudian masyarakat yang mungkin merasa hak-haknya masih atau belum terpenuhi dari pemerintah, katakanlah pemerintah daerah yang mungkin belum bisa mensupport. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Pak Wamen?
0: Tentu saja bisa mengadukan persoalan tersebut. Nah, dalam hal inilah kemudian saya ingin menjelaskan perbedaan Kementerian Hak Asasi Manusia dengan Komnas HAM. Jadi Kementerian Hak Asasi Manusia, sebagaimana tadi saya sampaikan, adalah pemegang tanggung jawab urusan HAM pemerintah. Jadi kami ini eksekutif. Jadi P5 HAM yang tadi saya sampaikan itu tanggung jawab kami. Nah, kalau itu tidak deliver, tidak dijalankan oleh pemerintah, atau belum dijalankan oleh pemerintah, atau dijalankan tapi lambat, ada sumbatan-sumbatan, ada bottleneck, maka ada disediakan institusi, lembaga yang namanya Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, Komnas HAM ini adalah lembaga independen, lembaga negara yang independen, yang bertugas untuk melakukan pengawasan oversight terhadap pemerintah.
1: Oke.
0: Itu, jadi silakan masyarakat juga menggunakan saluran ke Komnas HAM. Selain ke kami ya, ke Kementerian Hak Asasi Manusia atau ke langsung ke instansi terkait ya, juga bisa melalui Komnas HAM. Karena Komnas HAM memang yang dibentuk oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Nanti Komnas HAM yang kemudian akan menjalankan tugas dan fungsinya ke kementerian lembaga yang memiliki tanggung jawab menyelesaikan aduan-aduan terkait hak asasi manusia. Jadi itu saya ingin mendudukan karena banyak masyarakat yang memang masih bingung loh.
1: Betul,
0: sudah ada Komnas HAM kok dibentuk Kementerian HAM, ini maksudnya apa? Apakah ini tidak overlap? Tidak. Jadi bedanya tadi, jadi ada pemerintah pemegang tanggung jawab dan yang kedua adalah lembaga independen yang mengawasi. Tapi ini lembaga independen negara, bukan NGO ya, Komnas HAM itu ya, lembaga independen negara dibiayai oleh APBN ya. Jadi dua-duanya harus ada.
1: Ya.
0: Kami harus diawasi oleh lembaga independen Komnas HAM. Ya, dan walaupun ada Komnas HAM, Kementerian Hak Asasi Manusia juga harus ada, apalagi ada amanat konstitusi, ada di kemudian Asta Cita Presiden, ya, yang kemudian dibentuklah Kementerian Hak Asasi Manusia untuk menjalankan visi tersebut.
1: Baik Pak Wamen, betul. Ya. Itu juga jadi pertanyaan saya sebenarnya, tapi ya, sudah dijelaskan. Terima kasih ya banyak Pak Wamen. Kita terima penelpon dulu. Ini sudah ada yang bergabung di 082195835080. Halo, selamat sore.
2: Ya, selamat sore.
1: Oke, dengan Pak Billy tadi ya ini.
2: Iya, iya. Oke. Tadi putus.
1: Ah, baik, silakan langsung ke pertanyaannya.
2: Ya, pertama saya ingin sampaikan bahwa saya juga mengikuti terbelakang Pak Wamen dan juga beberapa para XX98 yang hari ini duduk dalam sistem pemerintahan, kemudian memberikan kami masyarakat sipil angin segar bahwa cita-cita demokrasi yang diharapkan tahun-tahun itu bisa dibawa di pemerintahan hari ini. Baik. Nah, Pak Wamen, semoga ini bisa menjadi catatan penting apa yang kemudian akan kami sampaikan. Bahwa di Kota Bitung, Sulawesi Utara itu menjadi, ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus, khususnya industri.
1: Oke.
2: Namun di sisi lain, di satu kelurahan di Kota Bitung, khususnya Kelurahan Tanjung Merah, ada satu perusahaan tenan kek yang secara nyata dan fakta itu melakukan pengerusakan lingkungan dan kejahatan terhadap lingkungan. Itu sudah berlangsung 3 tahun. Warga sudah berjuang non litigasi, sudah masuk ke DPRD, sudah masuk kota maupun provinsi, sudah pergi ke dinas-dinas dan lain-lain. Namun sampai hari ini warga belum juga mendapatkan apa yang diamanatkan dalam pasal 34 pasal hak atas lingkungan yang bersih dan sehat yang dijelaskan konstitusi, itu tidak juga didapatkan. Nah, ya, ini kenapa kemudian menjadi susah? Karena perusahaan ini adalah bagian dari tenan kek yang kemudian sebenarnya warga ini berhadapan-hadapan dengan negara dalam hak pemenuhan terhadap lingkungan yang baik dan sehat. Seperti yang Pak Wamen jelaskan tadi, bahwa hak atas lingkungan itu adalah bagian dari hak ekosop.
1: Ya. Baik, Pak Billy boleh dipersingkat, Pak Billy.
2: Ya. Ya, maksudnya dalam situasi hari ini di mana HAM terus menjadi isu nasional, kami di daerah Sulawesi Utara ini juga mengalami hal-hal yang demikian. Bagaimana saya ingin jelaskan satu kasus, bagaimana kemudian ada satu kelurahan di Kota Bitung itu berjuang habis-habisan mempertahankan hak atas lingkungan hidup, yang kemudian Pak Wamen akhirnya mereka mengajukan gugatan ke PTUN hanya untuk mendapatkan pemenuhan atas lingkungan hidup yang baik.
1: Baik.
2: Yang seharusnya ini adalah tanggung jawab negara untuk melakukan pemenuhan. Walaupun seperti kita tahu negara hukum memiliki dua tipe, negara hukum rule of law maupun negara hukum Rechtsstaat, tapi kedua perbedaan ini tetap ada satu kesamaan, yaitu harus ada pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Nah, kebetulan Pak Wamen ada di Sulut, kenan untuk datang ke Kelurahan Tanjung Merah Kota Bitung dan berdiskusi dengan warga bagaimana kemudian hal-hal yang substansi terkait dengan hak asasi manusia dalam konteks lingkungan hidup itu bisa menjadi atensi penting bagi Kemenham supaya Presiden Kemenham itu menjadi positif bagi masyarakat khususnya Sulawesi Utara.
1: Baik, itu saja Pak Billy. Terima kasih
2: semoga
1: Pak.
2: Semoga bisa menjadi catatan dan semoga bisa dikunjungi juga Kelurahan Tanjung Merah Pak Wamen.
1: Baik, terima kasih Pak Billy yang lagi di jalan. Kita ke penelpon selanjutnya dulu Pak Wamen. Nanti kita kumpul. Mudah-mudahan masih ada waktu lagi di 082195835080. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
1: Iya, dengan siapa di mana Pak?
3: Saya dengan Cliff dari Minahasa Selatan. Maaf ya, ini agak ribut ya, soalnya ada pendengar suara di dekat saya ya.
1: Oke, dari Minahasa Selatan.
3: Selamat sore Pak Wamen Ham ya.
0: Selamat sore
3: ya.
0: Pak Wamen Ham Pak.
3: Lanjut saja langsung begini Pak. Karena kan berbicara HAM. Ya. Ini tentang masalah BPJS yang dibayar oleh pemerintah pusat bahkan pun daerah. Ada beberapa waktu, yang beberapa waktu lalu kan itu ada 11 juta kan. Yang apa itu pemegang kis itu diblokir begitu kan, tidak dilanjutkan. Itu kan masuk, itu apakah itu masuk HAM atau seperti apa? Dan kedua, ini tentang masalah MBG Pak. Karena beberapa daerah, kecamatan desa, banyak kan yang belum menerima MBG. Itu kan diskriminasi kan, masalah itu HAM. Jadi bagaimana kiat-kiat atau apa yang harus dilakukan oleh Kementerian HAM untuk melakukan hal itu? Karena kan di mana-mana kan mereka bilang kok kok kami tidak menerima MBG, okay. Nah, seperti itu kan. Jadi itu kan apa yang harus dilakukan oleh HAM supaya negara kita, seluruh rakyat Indonesia yang memang berhak untuk menerima MBG itu benar-benar mendapatkan.
1: Baik, begitu. Baik, Bung Cliff. Itu saja, Bung Cliff?
3: Mungkin cuma itu dulu. Sebenarnya masih banyak, tapi mengingat waktu.
1: Terima kasih.
3: Disampaikan, dijelaskan ya.
1: Baik,
3: selamat,
1: selamat
3: sore.
1: Selamat sore. Nah, ini sore, terkait pemerataan penerimaan MBG ini. Kalau di Pak Cliff ini memang di daerah Kabupaten Minahasa Selatan memang.
0: Minahasa Selatan.
1: Iya, dari Manado ke, ini dia dari Minahasa Selatan di Motoling itu sekitar 2 jam, 3 jam lah gitu. Jadi jaraknya pakai mobil gitu ya Pak. Ya. Jadi mungkin belum tersentuh, nanti kita coba. Silakan Pak ditanggapi.
0: Baik,
1: Pak.
0: Ada 3 pertanyaan ya dari Bung Billy sama dari Pak Cliff tadi ya. Pertama, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Billy karena menurut saya itu penting ya, terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi atau yang dilakukan ya, yang diduga dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini memang penting. Dan itu tadi yang saya jelaskan Nyong Steve ya, bahwa terkait hak asasi manusia ya, private sector, perusahaan itu juga punya tanggung jawab, tidak seperti dulu ya, itu seolah-olah menjadi urusan pemerintah dan masyarakat. Nah, sekarang pihak perusahaan punya tanggung jawab karena itu diatur dalam regulasi internasional ya, prinsip panduan PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia yang sudah kita adopsi dalam strategi nasional bisnis dan HAM tahun 2023. Nah, terkait tanggung jawab korporasi atau perusahaan terhadap hak asasi manusia itu memang belum ada ketentuan spesifik. Nah, pengaturannya sedang kami siapkan ya, dalam bentuk perpres, peraturan presiden ya, namanya adalah rancangan peraturan presiden tentang kepatuhan HAM pelaku usaha. Nanti kalau regulasi ini ada, sudah diteken oleh Bapak Presiden, nah sedikit banyak bisa mengadres persoalan-persoalan seperti yang terjadi di Bitung ya, karena perusahaan tidak bisa lepas tangan lagi ya, mereka harus melakukan praktek bisnisnya secara korek dari perspektif hak asasi manusia, dan kalau itu tidak dilakukan ya ada konsekuensinya, baik konsekuensi administratif maupun pidana. Makanya kemarin ada putusan ya, bahwa Toba Palp Lestari TPL yang di Sumatera Utara itu bertanggung jawab secara hukum. Artinya korporasi sudah mulai bisa dipidanakan. Nah, terkait spesifik kasus tersebut, saya akan cek lagi Bung Billy apakah kasus tersebut sudah dilaporkan ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Kalau sudah dilaporkan, kami akan pantau dengan dekat ya, kami akan address, kami akan atensi. Karena memang tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah untuk memastikan supaya hak asasi masyarakat di sekitar perusahaan itu harus dihormati. Kami punya tanggung jawab untuk memastikan. Dan kami juga nanti akan koordinasi dengan para pihak, baik dengan perusahaan maupun dengan pemerintah daerah. Karena Bitung ini menarik, Nyong Steve. Saya pernah datang ke Bitung, kalau nggak salah hampir 3 tahun yang lalu. Karena di Bitung itu diselenggarakan Festival HAM. Diselenggarakan Festival HAM. Nah, sebagai penyelenggara Festival HAM, pada saat itu Bitung itu committed menjadi Human Rights City sebagai kota yang ramah dan peduli hak asasi manusia. Sebagai kota yang ramah dan peduli hak asasi manusia, harus dipastikan tidak ada kasus-kasus hak asasi manusia di sana. Nah, pada waktu itu seperti itu. Nah, ternyata sekarang ada hal seperti itu tadi di kawasan ekonomi khusus ya, di KEK. Kami akan atensi Bung Billy, dan Kementerian Hak Asasi Manusia itu punya kanwil ya. Nanti silakan bisa disampaikan ke dokumen-dokumennya ya. Kalau laporan kan saya sudah bisa menganggap bahwa apa yang disampaikan Bung Billy tadi sebagai laporan pada saya. Jadi sudah menjadi atensi saya. Tapi dokumen-dokumennya nanti tolong dikirimkan juga ya, supaya kami bisa menangani supaya dengan lebih efektif. Betul. Ya, supaya persoalan bisa diselesaikan. Nah, kemudian yang kedua dari
1: Pak Cliff tadi di Minahasa Selatan.
0: Pak Cliff ya, pertanyaan pertama soal apa tadi? Kesehatan.
1: Masalah BPJS
0: ya.
1: BPJS
0: kesehatan. Benar Pak Cliff, jadi kesehatan adalah hak asasi manusia. Itu prinsip kita pegang dulu. health is human right. Sebagai human right, sebagai HAM, negara punya tanggung jawab untuk memastikan semua orang itu bisa mendapatkan layanan kesehatan ya oleh pemerintah ya utamanya oleh negara utamanya pemerintah. Itu hak, itu harus, itu nggak boleh tidak. Makanya kami terus wanti-wanti ya untuk memastikan itu, nggak boleh ada orang sakit ya tidak bisa berobat ke rumah sakit karena biayanya mahal, karena dia nggak punya biaya, itu nggak boleh. Okay. Negara harus intervensi, harus hadir. Ya kami banyak turun berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan terkait hal tersebut, karena ini hak asasi manusia. Nah yang di Indonesia kan di cover melalui BPJS, ya. Yang sebetulnya BPJS itu sudah skema jaminan kesehatan yang sudah luar biasa dibandingkan negara-negara lain.
1: Betul, betul.
0: Nah ternyata dalam prakteknya masih ada persoalan-persoalan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Cliff. Itu yang kemudian saya pikir itu sudah diadres ya, sudah coba ditangani, sudah ada koordinasi serius antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Nah kami dari Kementerian Hak Asasi Manusia juga masuk ya, kami memberikan masukannya dari aspek human right, melihat kesehatan, hak atas kesehatan sebagai HAM yang karenanya harus dipenuhi oleh negara. Jadi perbaikan-perbaikan terus dilakukan.
1: Baik, baik.
0: Nah yang kedua yang disampaikan Pak Cliff tadi soal MBG
1: belum sampai ke sana katanya Pak.
0: Ya MBG belum sampai ke sana. Ini juga penting menurut saya Pak Cliff. Saya ingin menyampaikan selain hak atas kesehatan sebagai HAM, ya hak atas pangan itu juga HAM.
1: Ya.
0: Human right, nggak boleh ada orang yang tidak makan, tidak bisa makan, ya karena keterbatasan ekonomi itu tidak boleh. Kalau itu terjadi, mana negara?
1: Ya.
0: Kok negara nggak hadir? Makanya penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, nggak ada gunanya kita ngomong soal pembangunan, soal APBN. Ya, dan APBN pembangunan itu harus diukur ya ketersediaan di meja makan.
1: Ya.
0: Itu ukurannya di situ. Kalau di meja makan enggak ada makanan ya, di keluarga ada yang usia sekolah tidak bisa sekolah, itu berarti negara kasarnya secara hak asasi manusia gagal. Enggak boleh. Nah, MBG sebetulnya itu, makanan bergizi gratis itu adalah cara negara ya, strategi negara untuk menjalankan tanggung jawab HAM ya, hak atas pangan, the right to food, itu yang sedang dipenuhi. Nah walaupun dalam prakteknya masih banyak persoalan, jadi saya terima kasih sekali kepada Pak Steve tadi ya,
1: Pak Cliff
0: yang menyampaikan kepada kami ya, ternyata ada warga masyarakat yang belum mendapatkan MBG, artinya dia belum mendapatkan haknya. Dan saya harap siaran pada hari ini juga sampai ke BGN, ya ke Badan Gizi Nasional, supaya daerah-daerah yang sebetulnya membutuhkan itu yang harus diprioritaskan, ya daripada MBG-MBG yang disediakan di kota-kota misalnya, yang sebetulnya tidak membutuhkan tapi diberi, ya ini yang seharusnya diprioritaskan. Jadi terima kasih Pak Cliff, ya saya juga akan sampaikan kepada BGN. Supaya kebutuhan tadi masyarakat atas MBG, makan bergizi gratis, terutama anak-anak kita yang sekolah, kemudian ibu hamil ya, kemudian lansia itu juga mendapatkan haknya, itu hak mereka. Dan itu sudah ditegaskan oleh presiden, tapi perlahan-lahan karena nampaknya BGN ini kan juga sedang melakukan perbaikan ya Bapak Ibu sekalian, Pak Cliff ya, karena kemarin ada persoalan korupsi dan sebagainya. Sekarang kita juga masih berhadapan dengan masih banyak keracunan. Jadi, tetapi negara, pemerintah faham ada persoalan-persoalan dan kita akan terus dan sedang melakukan perbaikan-perbaikan supaya hak masyarakat bisa terpenuhi sebaik-baiknya.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Pak Cliff dan juga Pak Billy bisa sedikit senang ini ya, karena langsung ditanggapi oleh Wakil Menteri. Tadi Pak Wamen menyampaikan, nanti akan saya sampaikan, luar biasa, akan langsung di follow up. Tapi jangan lupa tadi mungkin yang di Bitung sesuai prosedurnya ya, boleh lapor biar...
0: Butuh, ya kita butuh ya. Data-datanya, jadi bisa di WA, jadi nanti bisa dicari informasi, ada Kanwil ya,
1: baik,
0: di
1: baik.
0: Sulawesi Utara, jadi termasuk juga Pak Cliff ya. Yang terakhir tadi nanti bisa di follow up oleh teman-teman dari RRI ini ya. misalnya alamatnya persisnya di mana, ya supaya bisa segera diintervensi.
1: Baik,
0: ya,
1: baik
0: oleh Pak. BGN.
1: Baik, Pak Wamen. Ini juga melihat hal yang seperti ini, Pak Wamen. Tadi Pak Wamen sempat menyampaikan bahwa ada 20 perwakilan dari kantor wilayah. Kementerian Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia. Apakah itu sudah cukup, Pak? Nampaknya masih banyak belum juga cukup. Masyarakat yang belum bisa.
0: Belum cukup. Jadi itu yang sekarang sedang dikembangkan. Tapi kan kami ini kementerian baru.
1: Yeah.
0: We start from zero. Kita mulai dari nol. Uh-huh. Ya, jadi kita sudah sangat bersyukur punya 20 kantor wilayah. Tetapi kantor wilayah itu di tingkat provinsi, ya. Sementara kan kita punya 38 provinsi.
1: Betul.
0: Jadi masih ada 18 provinsi yang tidak punya kanwil. Tetapi tidak punya kanwil bukan berarti tidak ada orang. Kita punya staf di sana yang namanya wilayah kerja. Ya, kayak misalnya di Sulawesi Utara ini adalah wilayah kerja Wilker Sulawesi Utara, sama dengan Wilker Gorontalo. Dan ini berada di bawahnya kantor wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah. Ya, jadi kita sedang mengupayakan supaya ada tambahan-tambahan kantor wilayah di daerah-daerah yang belum tercover, supaya kita lebih bisa melakukan jangkauan, outreach, ya, ke semakin banyak masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi perlahan-lahan kita terus perbaiki, kita terus perkuat untuk memastikan negara hadir, ya, dan negara memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat. Nah, Kementerian Hak Asasi Manusia, ya, berupaya untuk hadir sebaik-baiknya, solutif sebaik-baiknya terkait persoalan-persoalan hak asasi manusia yang dihadapi oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Baik, luar biasa, Pak Wamen. Ini ngobrol dengan Pak Wamen ini nggak berasa waktunya, Pak. Sudah mau sejam ini, ya. Jadi ya, mungkin yang terakhir, Pak, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Utara yang sementara mendengarkan kita, agar supaya kemudian masyarakat selain menuntut haknya, tapi juga harus diimbangi dengan kewajibannya sebagai warga negara.
0: Ya, yeah. itu penting, Nyong Steve, ya. Tadi pagi saya ada acara di kantor gubernur, ya, penguatan HAM. Di situ ada pidato Pak Gubernur yang dibacakan oleh Pak Wakil Gubernur. Saya sangat senang dan saya sangat apresiatif karena Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sangat committed, memiliki komitmen yang tinggi, ya, terkait hak asasi manusia di wilayah Sulawesi Utara. Beliau tadi juga menyampaikan, saya saksikan sendiri, ya, meminta supaya kabupaten kota yang ada di wilayah Sulawesi Utara, ya, juga menggunakan hak asasi manusia sebagai landasan kerja-kerjanya. Itu menurut saya luar biasa. Ini juga menurut saya harus disambut oleh masyarakat semua pihak. Karena apa? Karena memang benar bahwa hak asasi manusia itu tanggung jawab negara, ya. Tetapi negara tidak bisa sendirian, pemerintah tidak bisa sendirian. Harus ada partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Ya, seperti tadi, Bung Billy, ya, Pak Cliff, ya, itu bisa berkontribusi, memberikan masukan, ya. Nah, dan bersyukurnya kan kepala daerahnya punya komitmen yang tinggi terkait hak asasi manusia. Jadi udah ketemu ini, sudah ngeklik, ya, antara komitmen pemerintah daerah dengan keinginan warga itu. Jadi bagi masyarakat di Sulawesi Utara, ya, dan tadi juga saya sampaikan kepada, ya, Pak Wakil Gubernur, adalah supaya pemerintah daerah, baik itu gubernur provinsi maupun kabupaten kota, untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat. Ya, semuanya harus dirangkul, harus di-engage, ya, baik akademisi, organisasi masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, ya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, itu harus dilibatkan. Jadi menurut saya seperti yang dilakukan oleh Presiden, ya, pemerintah pusat, semuanya digandeng untuk menyelesaikan persoalan, itu juga harus menjadi semangat di semua daerah. Jadi, ya, masyarakat, ya, masyarakat tidak hanya menjadi aktor yang, tidak hanya menjadi objek, ya, yang pasif, ya, tapi juga harus aktif, harus menjadi aktor. menurut saya, karena ruang berpartisipasi itu dibuka seluas-luasnya untuk bersama-sama memastikan supaya hak asasi manusia dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan dihormati.
1: Oke, luar biasa Pak Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pak Mugianto Sipin. Terima kasih Pak. Ya, insight-nya luar biasa untuk masyarakat Sulawesi Utara, untuk saya dan juga untuk RRI Manado sudah bisa mampir di sini, dan saya harus mohon maaf kepada pendengar kita, cuma bisa menerima dua ini Pak ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain lagi bersama Pak Wamen, dan jangan lupa seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Wamen, ruang partisipasi itu sudah dibuka ya. Jadi mari kita sama-sama sebagai warga negara Indonesia untuk memanfaatkannya. Sekali lagi terima kasih Pak Wamen.
0: Terima kasih juga.
1: Luar biasa Young untuk Steve. Obrolan kita di sore hari ini. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga sudah menyaksikan kami di YouTube RRI Manado. Selamat sore dan sampai jumpa lagi.

0: Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti dialog khusus tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia bersama Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI Bapak Mugianto Sipin MAP dan host Steve Kolibu. Dan Anda tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado sore hari ini. Waktu di studio kami pukul 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Welcome to Mobile Legends.
6: Panggilan buat kamu para gamers dan pro player di Manado. RRI Fest 2026 membuka pendaftaran Mobile Legends Tournament khusus buat kamu para pelajar aktif SMA maupun SMK dengan prize pool jutaan rupiah. Pendaftaran resmi dibuka sampai 11 September 2026. Syaratnya gampang banget. Ajak tim kamu yang berisikan 5 pemain utama dan 1 cadangan. Siapkan kartu pelajar aktif lalu lakukan pendaftaran dengan biaya commitment fee Rp100.000 per tim. Ingat, slotnya terbatas banget. Buat pendaftaran dan informasi slot, langsung aja hubungi Andika via WhatsApp di 0896-5462-0552 atau cek Instagram dan TikTok at rri_manado dan at pro2manado. Manado, duanya pakai angka. Siapin squad terbaik kalian dan sampai ketemu di Land of Dawn. Shut down.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Agnes Monica dengan Matahariku yang sudah hadir untuk Anda di sore hari ini. Dan waktu menunjukkan pukul 16:13 waktu Indonesia Tengah, mentari masih tetap bersinar dengan teriknya ya. Masih panas ya, yang artinya kita tetap mewaspadai kondisi yang ada seperti saat ini di masa El Nino, yang pasti jangan membakar sampah, jangan membakar lahan, atau juga membakar apa saja ya di sekitar kita. Dan ya, itu untuk mencegah adanya percikan api yang bisa membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan juga dilarang membuang puntung rokok dalam keadaan yang masih menyala ya. Oke, ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita masih tetap mematuhi aturan dan himbauan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk tidak membakar sampah dan tidak membakar lahan. Dan juga ini untuk mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan di masa El Nino ini. Ini masih panas, sudah sore ini tapi masih panas ya. Oke, selamat sore untuk Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugas Anda. Barangkali sampai sore hari, sampai malam hari, tetap semangat untuk Anda, tetap menjaga stamina yang lebih bagus lagi yang oke punya. Oke, ada Norman Kamaru dengan Cinta-Cinta untuk Anda pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Oh,

Iya, mendengar persatukan dalam informasi dan inspirasi, demikian Gita Gutawa. Selamat datang cinta yang sudah hadir untuk Anda di suasana sore hari ini, memberikan suasana yang berbeda di tempat Anda. Mendengar persatukan dalam informasi dan inspirasi. Ya, sebuah informasi kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar. Di saat waktu menunjukkan pukul 16.28 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meningkatkan koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan.

Kepulauan Sangihe yang telah berlangsung sejak Sabtu 5 September 2026. Kondisi medan yang terjal, vegetasi kering, sulitnya akses serta minimnya sumber air menjadi kendala utama pemadaman. Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI Purnawirawan Julius Selvanus SE menegaskan agar seluruh jajaran pemerintah dan unsur terkait untuk bergerak terpadu serta mengutamakan keselamatan masyarakat. Dan dikatakan Gubernur, keselamatan masyarakat adalah prioritas utama dan ia meminta seluruh jajaran bergerak cepat, terkoordinasi dan jangan bekerja sendiri-sendiri. Pastikan titik api terus dipantau, jaga api meluas ke perkebunan dan pemukiman masyarakat, serta siapkan seluruh dukungan yang dibutuhkan di lapangan. Gubernur juga menginstruksikan penguatan koordinasi antara Pemprov Sulut, Pemkab Kepulauan Sangihe, BPBD, TNI Polri, unsur kehutanan, pemadam kebakaran, dan seluruh potensi yang tersedia, termasuk menginventarisasi kebutuhan dukungan pemerintah pusat apabila kemampuan penanganan darat belum memadai. Sementara itu, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari telah mengkonfirmasi bahwa kondisi tersebut telah dikoordinasikan langsung dengan Gubernur Sulut. Karena keterbatasan penanganan darat, Pemkab juga mengharapkan dukungan Pemprov dan BNPB untuk kemungkinan pemadaman udara atau waterbombing. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Jemi Ringkuangan, APMMSI, menegaskan bahwa tindak lanjut arahan gubernur harus dilaksanakan melalui sistem penanganan yang terintegrasi. Menurut Ringkuangan, fokus penanganan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga mencegah api menjalar ke perkebunan dan pemukiman, memperkuat sekat bakar, melindungi personil di lapangan, serta mengantisipasi munculnya titik api baru. Penutupan sementara jalur pendakian Gunung Awu juga merupakan langkah penting untuk keselamatan. Pemkab Sangihe menyatakan tidak ada aktivitas pendakian sampai proses pemadaman selesai. Pemprov juga menghimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, tidak memasuki kawasan terdampak, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api baru. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pos 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, sebuah nomor dari ya, Dewi Yul bersama Odi Agam dengan kesempatan ya. Untuk Anda tetap memanfaatkan kesempatan yang ada di suasana sore hari ini ya. Sementara waktu di studio kami pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah, dan kita akan jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

Iya, yeah, mendengar satu kanal informasi dan inspirasi. Demikian Gita Gutawa dengan Aku Cinta Dia. Dan selanjutnya kita jalan tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saat disampaikan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Pendengar dan pemirsa, kita jumpa lagi dalam Lintas Berita Magota edisi hari ini, Kamis 10 September 2026 bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti informasi dari RRI Manado mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota. Pendengar dan pemirsa, Kapolda Sulawesi Utara yang baru, Brigadir Jenderal Polisi Yudo Hermanto bersama Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara, Nyonya Sinta Yudo Hermanto, resmi menginjakan kaki di bumi Nyiur Melambai.
2: Kapolda Sulawesi Utara Brigadir Jenderal Polisi Yudo Hermanto bersama istri Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara Nyonya Sinta Yudo Hermanto tiba di Manado Selasa 8 September 2026. Kapolda Sulut bersama rombongan menggunakan pesawat Garuda Indonesia tiba dengan selamat di gedung VVIP Bandara Samratulangi Manado. Kedatangan Kapolda disambut Gubernur Sulawesi Utara bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Sulawesi Utara termasuk anggota DPRD Sulawesi Utara. Wakapolda Sulawesi Utara Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono, para pejabat utama PJU Polda Sulawesi Utara serta jajaran Kapolres Kapolresta Sulawesi Utara turut menyambut kedatangan Kapolda bersama ibu dan rombongan. Usai pertemuan sejenak di VVIP, Kapolda Sulut Brigjen Polisi Yudo Hermanto menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan jajaran Polda Sulut yang sudah menyambut di Bandar Udara Samratulangi.
3: Terima kasih sambutan yang luar biasa dari Pak Gubernur Kabupaten Forkopimda, kemudian juga ke Forkopimda Plus ya, ada Pak Anjan Landuk dan seluruh stakeholder yang ada, Pak Kapolda, PJU Kapolda. Tentunya saya sangat berharap hubungan bantuannya, kerjasamanya untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Utara ini seperti yang menjadi dambaan daripada seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Intinya saya mengucapkan terima kasih dan senantiasa mohon dukungan, supporting dari seluruh stakeholder yang ada.
2: Prosesi penyambutan berlangsung hangat, meriah dan penuh kekeluargaan. Kehadiran Kapolda Sulut yang baru semakin memperkuat sinergi antara Polri, TNI dan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sulawesi Utara. Meiki Kodowati melaporkan.
1: Dalam upaya menekan pengangguran, Pemprov Sulut gelar Job Fair mempertemukan langsung para pencari kerja dengan 60 perusahaan yang menyediakan kurang lebih 2.900 lowongan kerja.
4: Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan pencari kerja.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Pemprov Sulut menggelar pameran kesempatan kerja Job Fair 2026 mulai tanggal 9 hingga 10 September di Geraha Gubernuran Bumi Beringin Manado. Job Fair dilaksanakan sebagai langkah konkret mempercepat penanggulangan pengangguran di wilayah Sulawesi Utara. Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai menegaskan, bursa kerja ini merupakan strategi nyata pemerintah untuk menekan angka pengangguran serta memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
4: Ini untuk menjembatani antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja, menjembatani lewat Job Fair ini sehingga ketemu nih, terjadi pertemuan itu dan impact-nya, maka yang belum dapat kerja, berarti angka penganggurannya berkurang, dan ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan karena dia sudah punya pendapatan dan meningkatkan daya beli yang kemudian berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi kan yang semakin baik. Kami berharap tenaga kerja baik di dalam negeri, Sulawesi Utara dan di luar negeri memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.
5: Pelaksanaan job fair disambut baik para pencari kerja, seperti yang diungkapkan Karin Kaligis dan Jennifer Rumagit yang mengakui saat ini kesulitan mencari kerja, sehingga dengan adanya job fair ini, keduanya berharap bisa mendapatkan pekerjaan.
6: Yang mudah-mudahan mendapat tempat pekerjaan yang terbaik dilamar.
7: Sama. Kalau untuk fresh graduate ya tentu tetap berharap semoga mendapat tempat kerja yang dapat menerima, apalagi yang fresh graduate belum tentu dunia kerja seperti apa, semoga dapat diterima dan dapat berkembang.
5: Untuk diketahui, pameran kesempatan kerja Job Fair 2026 diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Transulut yang mempertemukan langsung para pencari kerja dengan 60 perusahaan peserta yang menyediakan kurang lebih 2.900 lowongan kerja. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar dan pemirsa, dari RRI Manado kita ke RRI Gorontalo. Polemik status cagar budaya eks rumah jawatan kepala kantor pos dan telegraf Gorontalo kembali mencuat. Sejumlah massa yang tergabung dalam Ya Para menggelar aksi penyampaian aspirasi di Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo.
8: Damai, apalagi ada ibu-ibu polwan di sini, kami datang dengan cinta.
9: Masa Yayasan Penegak Hak-Hak Rakyat atau YAPHARA menggelar aksi demonstrasi di Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo pada Rabu 9 September 2026. Aksi tersebut mempertanyakan polemik status cagar budaya eks rumah jawatan Kepala Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo. Koordinator masa aksi Risman Taha mempertanyakan proses penetapan objek yang diduga sebagai cagar budaya. Ia menilai persoalan tersebut seharusnya terlebih dahulu dibicarakan bersama pemerintah Kota Gorontalo dan tim ahli cagar budaya. Risman juga mempertanyakan keterlibatan pemerintah kota dalam proses penetapan objek tersebut. Menurutnya, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Lukman Kasim, tidak pernah diundang dalam proses tersebut.
8: Tadi beliau mengatakan bahwa diundang Dinas Kota Gorontalo di dalam penetapan objek diduga cagar budaya. Tapi ternyata waktu itu Pak Lukman Kasim sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak pernah diundang. Dan beliau sudah memberikan keterangan di Polda.
9: Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo Muhammad Andri mengatakan pihaknya menerima massa aksi untuk menyampaikan aspirasi. Ia menyebut penerimaan terhadap massa aksi merupakan bagian dari keterbukaan terhadap masyarakat. Andri mengatakan pihaknya menghargai masyarakat yang datang untuk menyampaikan pendapat.
10: Ya, itu biasalah, karena saya memahami itu, karena tidak semua, kita tidak bisa menyamaratakan semua warga negara ya. Ada yang paham, ada yang tidak paham, ada yang, ya nggak apa-apa, itu saya terbuka, karena baru hari yang lalu itu kita juga kedatangan tamu, tapi berbeda. Kemarin itu justru anak sekolah yang ingin belajar tentang kepemimpinan, sama dengan bus mereka datang bergerombol ramai. Nah hari ini kita kedatangan kawan-kawan kita warga Gorontalo untuk apa menyampaikan aspirasi dan pendapat. Ya kami terima.
9: Polemik eks rumah jawatan kantor pos Gorontalo sendiri berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai status bangunan tersebut sebagai cagar budaya. Pemkot Gorontalo menyatakan bangunan itu tidak termasuk dalam objek cagar budaya yang ditetapkan melalui Permen Bud per tahun 2010. Sementara sebelumnya terdapat keputusan Wali Kota Gorontalo tahun 2020 yang menetapkan bangunan tersebut sebagai cagar budaya. Perbedaan status tersebut menjadi salah satu persoalan yang hingga kini terus mendapatkan perhatian berbagai pihak.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju RRI Tahuna. Dinas Dikbud Sangihe melaksanakan acara pelantikan Bunda PAUD Kecamatan.
11: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe Nyonya Ceri Tungari Suyunus melantik 7 bunda pendidikan anak usia dini PAUD dalam mendukung program di setiap kecamatan. Acara pelantikan berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati, Rabu 9 September 2026, turut dihadiri para camat dan instansi teknis. Ketua Tim Penggerak PKK yang juga selaku Bunda PAUD Nyonya Suyunus dalam sambutannya mengatakan bahwa pelantikan Bunda PAUD kecamatan tidak saja formalitas organisasi tetapi tanggung jawab untuk memberi dampak. Peran Bunda PAUD sangat penting guna mempersiapkan generasi sebab kualitas generasi mendatang ditentukan saat ini.
12: Di balik nama Bunda PAUD ada tanggung jawab yang besar untuk ikut memastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan dan pengasuhan terbaik sejak usia dini. Tentang peran kita sebagai Bunda PAUD. Bunda PAUD harus menjadi penggerak dan penghubung. Kita tidak harus menjadi orang yang paling tahu tentang pendidikan anak usia dini. Tetapi kita harus menjadi orang yang mau mendengar, melihat, dan bergerak.
11: Ketua Bunda PAUD Kabupaten juga meminta jajaran pengurus di tingkat kecamatan, kelurahan, dan kampung mampu berkolaborasi dengan semua pihak guna suksesnya program ke depan. 7 Bunda PAUD kecamatan yang dilantik diantaranya Tabukan Tengah, Manganitu, Tabukan Selatan Tenggara, Nusa Tabukan, Tabukan Selatan Tengah, dan Tahuna Barat. Anton Lahaube melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar dan pemirsa, dari Tahuna kita menuju Talaut. Pangkalan TNI Angkatan Laut Melongwane memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut melalui upacara hikmat di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Peringatan tahun ini menekankan penguatan kedaulatan maritim hingga rencana modernisasi alutsista nasional.
13: Upacara peringatan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut di Lanal Melongwane dipimpin langsung oleh Dan Lanal Melongwane Letkol Laut Pelaut Suanedi S. Sanggel selaku inspektur upacara. Kegiatan ini dihadiri jajaran perwira, prajurit, pengurus Jala Senastri, PNS, serta anggota Saka Bahari. Mengusung tema dengan semangat Jales Veva Jaya Mahe, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Amanat Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Rohmat Ali dibacakan langsung oleh Dan Lanal. Dalam amanatnya, Kasal menekankan pentingnya peran laut sebagai ruang kedaulatan dan jalur strategis masa depan bangsa. Menghadapi tantangan geopolitik global, pertempuran cyber, hingga perkembangan teknologi AI dan sistem tanpa awak, TNI AL dituntut untuk terus bertransformasi. Salah satu bentuk modernisasi alutsista yang disinggung adalah rencana kedatangan kapal induk baru untuk meningkatkan daya gentar dan kemampuan operasi prajurit.
14: Tema ini bukanlah pernyataan tanpa makna, namun mengandung cita-cita jangka panjang yang jelas dengan tujuan nasional bangsa Indonesia. 81 tahun adalah waktu perjalanan panjang yang penuh arti dan makna. Hari bersejarah ini tidak cukup diartikan hanya sebagai sarana mengenang masa lalu, namun harus dimaknai sebagai momentum refleksi untuk melihat dengan jernih di mana posisi TNI Angkatan Laut saat ini. Apa yang telah dibangun, apa yang masih harus diperkuat, dan kemampuan seperti apa yang harus disiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Sebagai refleksi, kita harus sadar sepenuhnya bahwa TNI Angkatan Laut adalah penggerak kedaulatan dari sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Laut bagi Indonesia adalah ruang kedaulatan, penghubung antar wilayah, jalur perdagangan dan komunikasi, berdaya dan energi, serta ruang strategis untuk membangun pengaruh atau sphere of influence. Konektivitas global yang sangat menentukan kepentingan dan masa depan bangsa. Inilah jati diri dan bangsa kita, TNI Angkatan Laut yang harus selalu siap siaga untuk hadir dan menjaga seluruh ruang maritim yang menjadi tanggung jawab sesuai amanat undang-undang.
13: Selain kesiapsiagaan militer, TNI AL juga menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat melalui program unggulan Aku Cinta Laut yang mencakup aksi bersih pantai, bakti sosial, layanan kesehatan gratis hingga pembinaan ekonomi masyarakat pesisir. Rangkaian acara peringatan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut di Kabupaten Kepulauan Talaut, wilayah perbatasan antar Indonesia-Filipina, ditutup dengan sesi foto bersama dan syukuran sederhana. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Saya Ike Darsono Memuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Welcome to Mobile Legends.
6: Panggilan buat kamu para gamers dan pro player di Manado. RRI Fest 2026 membuka pendaftaran Mobile Legends Tournament khusus buat kamu para pelajar aktif SMA maupun SMK dengan prize pool jutaan rupiah. Pendaftaran resmi dibuka sampai 11 September 2026. Syaratnya gampang banget. Ajak tim kamu yang berisikan 5 pemain utama dan 1 cadangan. Siapkan kartu pelajar aktif, lalu lakukan pendaftaran dengan biaya commitment fee Rp100.000 per tim. Ingat, slotnya terbatas banget. Buat pendaftaran dan informasi slot, langsung aja hubungi Andika via WhatsApp di 0896-5462-0552 atau cek Instagram dan TikTok at RRI_Manado dan at Pro2Manado. Manado, duanya pakai angka. Siapin skuad terbaik kalian dan sampai ketemu di Land of Dawn.
5: Shut up and dance.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Pro 1. Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami untuk Manado sore hari ini. Sementara waktu di studio kami pukul 17.32 menit waktu Indonesia Tengah, dan kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.44 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jelang azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya, kami hadirkan lagu-lagu religi untuk umat muslim di mana saja berada yang akan menjalankan sholat maghrib. Ada lagunya Dodi Katamsi dengan Hanya Kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, ya Allah, dan hanya Engkaulah yang kami

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, waktu di studio kami pukul 17:44 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Adzan Maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Welcome to Mobile Legends.
5: Panggilan buat kamu para gamers dan pro player di Manado. RRI Fest 2026 membuka pendaftaran Mobile Legends Tournament khusus buat kamu para pelajar aktif SMA maupun SMK dengan prize pool jutaan rupiah. Pendaftaran resmi dibuka sampai 11 September 2026. Syaratnya gampang banget. Ajak tim kamu yang berisikan 5 pemain utama dan 1 cadangan, siapkan kartu pelajar aktif, lalu lakukan pendaftaran dengan biaya commitment fee Rp100.000 per tim. Ingat, slotnya terbatas banget. Buat pendaftaran dan informasi slot, langsung aja hubungi Andika via WhatsApp di 0896-5462-0552 atau cek Instagram dan TikTok at RRI_Manado dan at Pro2Manado. Manado, duanya pakai angka. Siapin skuad terbaik kalian dan sampai ketemu di Land of Dawn.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola. Keren, kata. Gubrak. Ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, nggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Yeah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: titipkan mimpi pada langit senja. Semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak. Semoga rezekinya dilancarkan.
1: Rak, dari tadi baru dapat sih gitu.
0: Lumayan, bisa buat beli beras.
1: Kamu sudah makan?
0: Ya, perutku lagi belajar sabar.
1: Ini, aku masih punya setengah roti.
0: Simpan saja, nanti kamu lapar.
1: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
0: Aku kangen suara itu.
1: Kamu masih ingin sekolah?
0: Ada mimpi yang terpaksa kutunda.
2: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
0: Uangku masih ada satu.
1: Raka, jangan, usah.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan. Agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi? Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi, ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak. Kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini, aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji. Aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, kamu juga masuk?
3: Iya, sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan.
4: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
4: Alhamdulillah, ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Panggilan buat kamu para gamers dan pro player di Manado. RRI Fest 2026 membuka pendaftaran Mobile Legends Tournament khusus buat kamu, para pelajar aktif SMA maupun SMK dengan prize pool jutaan rupiah. Pendaftaran resmi dibuka sampai 11 September 2026. Syaratnya gampang banget. Ajak tim kamu yang berisikan 5 pemain utama dan 1 cadangan, siapkan kartu pelajar aktif, lalu lakukan pendaftaran dengan biaya commitment fee Rp100.000 per tim. Ingat, slotnya terbatas banget. Buat pendaftaran dan informasi slot, langsung aja hubungi Andika via WhatsApp di 0896-5462-0552 atau cek Instagram dan TikTok at RRI_Manado dan at Pro2Manado. Manado, duanya pakai angka. Siapin skuad terbaik kalian dan sampai ketemu di Land of Dawn.
1: Shut down. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya.

Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Selamat malam, salam sejahtera, salve bagi kita semua. Umat Katolik dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado. Bersama dengan saya, Tresya Agnes Ambu, penyuluh agama Katolik Kabupaten Minahasa Tenggara, dalam Mimbar Agama Katolik, edisi Kamis 10 September 2026. Para pendengar umat Katolik yang diberkati Tuhan, tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini yaitu mengasihi tanpa batas dan mengampuni tanpa syarat diambil dari Injil Lukas 6 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-38. Sebelum kita masuk pada pembacaan Injil dan renungan, maka marilah kita mempersiapkan hati kita dan marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada hari ini kami bersyukur karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk berkarya dan melayani melalui rekaman radio ini. Terima kasih atas nafas kehidupan, kesehatan, dan kebersamaan yang boleh kami rasakan. Kami mohon ya Tuhan, dampingilah seluruh rangkaian acara ini, agar apa yang kami berikan dapat membawa kebaikan, kedamaian, serta menumbuhkan semangat persaudaraan di tengah-tengah masyarakat. Berkatilah para pendengar setia, agar hati mereka selalu dipenuhi dengan pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera darimu. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Suci menurut Lukas. Lukas 6 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-38. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum.
ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengasihi tanpa syarat dan mengampuni tanpa syarat. Para pendengar umat Katolik yang diberkati Tuhan, dalam Injil Lukas 6 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-38, Yesus mengajarkan kepada kita semua, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ajaran ini tidak mudah diajarkan karena secara manusiawi kita cenderung membalas perlakuan buruk itu dengan kebencian dan kemarahan. Namun Yesus mengajak kita untuk hidup berbeda. Sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih yang tidak hanya bergantung pada perlakuan orang lain. Mengasihi bukan hanya kepada mereka yang baik kepada kita, melainkan juga kepada mereka yang pernah melukai, mengecewakan, atau bahkan memusuhi kita. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di tengah-tengah keluarga, lingkungan, tempat kerja maupun komunitas gereja, kita pasti pernah mengalami konflik dan kesalahpahaman dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin ada kata-kata yang menyakitkan, sikap yang mengecewakan, atau perlakuan yang membuat hati orang merasa terluka dan tersakiti. Dan dalam situasi seperti itu, Yesus mengajak kita untuk tidak membiarkan kebencian menguasai hati kita. Sebaliknya, kita dipanggil untuk mengampuni dan mendoakan mereka yang membenci kita. Mengampuni bukan berarti melupakan kesalahan atau membenarkan tindakan yang salah. Mengampuni itu berarti kita menyerahkan luka hati kita kepada Tuhan dan membiarkan kasih-Nya menyembuhkan kita. Ketika kita mengampuni, kita membebaskan diri dari beban dendam dan membuka ruang bagi damai sejahtera Allah. Ingat, Tuhan saja bisa mengampuni kesalahan dan dosa kita, masakan kita tidak bisa mengampuni orang yang telah melukai dan mengecewakan kita. Yesus juga berkata, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Ampunilah dan kamu akan diampuni, berilah dan kamu akan diberi." Saudara-saudari yang terkasih, melalui sabda ini, Tuhan mengingatkan bahwa apa yang kita berikan kepada sesama akan kembali kepada kita juga. Jika kita memberi dengan kasih, maka kita akan menerima pula kasih itu. Jika kita memberi pengampunan, kita pun akan mengalami pengampunan dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dunia ini saat ini pula sangat membutuhkan orang-orang yang mampu menghadirkan kasih, pengampunan, dan belas kasih. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, menyapa dengan ramah, membantu orang yang membutuhkan, menghindari gosip, serta berani meminta maaf dan mengampuni. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar hati kita semakin menyerupai hati Yesus, hati yang penuh kasih, murah hati,
dan siap untuk mengampuni. Sebab ukuran kasih yang kita berikan kepada sesama akan menjadi ukuran kasih yang kita terima dari Allah. Rahmat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita satukan hati, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan hari ini. Melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi tanpa membeda-bedakan, mengampuni dengan tulus dan berbuat baik kepada semua orang. Bapa, kami mengakui bahwa seringkali kami sulit mengasihi orang yang telah menyakiti kami, sulit mengampuni mereka yang mengecewakan kami, dan mudah menghakimi sesama. Oleh karena itu, curahkanlah Roh Kudus-Mu agar hati kami semakin serupa dengan hati Yesus yang penuh kasih, belas kasih, dan kerahiman. Ajarlah kami untuk menjadi pembawa damai di dalam keluarga, lingkungan, tempat kerja, dan masyarakat. Mampukanlah kami untuk selalu menebarkan kebaikan, memberikan pengampunan, serta menolong sesama dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Kami juga berdoa bagi semua orang yang sedang mengalami kesulitan, sakit, bencana alam, kesedihan, pergumulan, dan berbagai tantangan dalam hidup mereka. Semoga mereka dapat merasakan kasih dan penyertaan-Mu yang menguatkan. Berkatilah kami agar setelah perjumpaan ini, kami mampu mewujudkan sabdamu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga melalui perkataan dan perbuatan kami, namamu semakin dimuliakan. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita kelak kepada hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik pada malam ini. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan semakin meneguhkan iman kita dan mendorong kita untuk hidup dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Terima kasih atas kebersamaan ini. Saya Tresya Agnes Ambu, mohon undur diri dan Tuhan memberkati kita.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian mimbar agama Kristen Katolik yang sudah hadir untuk Anda. Dan kita akan jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita. Saya Ike Darsono Momoye segera pamit. Terima kasih untuk kebersamaan, sampai jumpa dan selamat malam.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danantara yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Roslan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak? Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu berarti dari BBM ya, atau dari imbar? Terus gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa Pak jadi total? Jadi alokasinya berapa Pak?
5: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
6: 11 T.
5: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
6: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
5: Tetap dapat juga.
6: Itu mulai kapan sih Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti begitunya secara bertahap.
6: Berarti bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pas.
7: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
7: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
8: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
7: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
9: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
10: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
9: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
10: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
11: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
10: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ko Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Hairul Umam melaporkan.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
13: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
14: Selamat pagi, Yudi.
13: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
15: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
16: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu USD kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
17: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
18: Gus Alek.
17: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
18: Di ruangan beliau.
17: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
18: Beliau mengarahkan 2000.
19: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
20: Pak izin koreksi dari BPK ya.
19: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
20: Iya.
19: Yang 2.302.000?
20: Iya.
16: Sementara itu, terdakwa Asrul Ajistaba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
14: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
20: Betul.
14: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
20: Tidak, seperti tidak.
14: Terima kasih.
16: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Ajis alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
21: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
22: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu, karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Nah, kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
21: Sementara itu, Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu darmanirika di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana, yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
21: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
24: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
0: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
3: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu, atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya. Pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
4: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Anak Rakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niar Abdul Liteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Kapal Delia ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yes. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima Putra Asli Daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalanya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Roksi Melon.
11: Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Curhat Bu Siska.
1: Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja

0: ayo, usaha apa aja, ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu Bu Ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.
1: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
2: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
1: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
2: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
1: Oh begitu, terus apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
2: Ada banyak, ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
1: Saya jadi ingin mencoba nih, ada nggak sih tipsnya?
2: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
1: Oke deh, siap. Gasken.
3: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Selamat malam kembali untuk Anda semuanya. Kita lanjutkan Manado malam ini ya. Masih di kesempatan edisi siar yang sama, Kamis 10 September 2026. Ya, kembali saya Mike siap temani Anda lagi untuk malam ini sampai di pukul 12 nanti ya, menemani waktu santai, waktu istirahat Anda bersama keluarga. Ya, jangan lewatkan Ruang Rindu, siap hadir lagi ya untuk melengkapi hiburan Anda sampai di pukul 11 nanti ya. Topik kita malam hari ini nantinya seputar RRI. Besok ya, 11 September RRI akan mencapai usia 81 tahun ya. Oke, itu topik kita malam hari ini. Nanti di Ruang Rindu, setelah dua lagu terakhir saya pilihkan dari Gang Pegangsaan, Dirimu dan ya, Titi DJ dengan Bahasa Kalbu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Mace, kok kenapa? Kenapa kau telepon saya?
3: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
4: Enggih, Mas. Piye kabare?
2: Saya baik. Kenapa kau telepon saya?
3: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa pak kita?
2: Oh, abang masukkan kamu 5 besar.
5: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cengsan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, selamat malam kembali pendengar. Kita lanjutkan ya untuk Manado malam hari ini. Ruang Rindu hadir lagi untuk Anda. Line telepon, SMS dan WhatsApp dibuka di 0821-9583-5080. Ya, topik kita malam hari ini seputar RRI di mana pendengar 81 tahun bukan perjalanan yang singkat. Iya, perjalanan panjang yang tentu dipenuhi dengan sejarah, pengabdian, perjuangan, air mata, harapan ya. Apa yang ingin Anda sampaikan di hari ulang tahun atau di HUT RRI ke-81 besok ya. RRI akan menginjak usia 81 tahun. Usia yang mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang besar itu tidak dibangun hanya dalam satu malam. Oke, lain telepon langsung saja Pro 1, selamat malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam Ibu Haryati.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Kabar, masih seperti dulu.
0: Masih. Oke. Okay. Baik, Ibu Haryati. Ya.
1: Iya.
0: Ibu Haryati, sebelum Anda ucapkan sesuatu, apa yang Anda tahu tentang RRI itu?
1: Kalau yang kita tahu maksudnya acaranya, Bung Mai.
0: Iya, apa saja? Apa saja?
1: Kalau kita tahu RRI itu, ya acara-acaranya bagus, terus pemberitaannya juga terpercaya.
0: Seperti itu. Gitu ya. Oke. Okay. Iya. Baiklah. Oke, okay, jadi apa yang ingin Anda ucapkan di HUT RRI?
1: Selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81. Semoga menjadi radio yang terbaik. Dan memberikan motivasi kepada kita semua. Terutama semua pendengar RRI Kang. Semoga menjadi motivasi dan berjaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Baik, terima kasih Ibu Haryati Bunaken ya. Oke, kalau begitu malam ini ingin lagu apa? Silakan.
1: Oh, mau pilih sendiri lagi Bu Mai?
0: Iya, saya kasih kesempatan.
1: Oh, kalau begitu kita mau request lagu Malaysia yang lagunya DP penyanyi Ai, DP judul lagu Satu Nama Tetap di Hati.
0: Satu Nama Tetap di Hati.
1: Tetap di Hati.
0: DP
1: tulisan ku Eye, merbacanya Ai.
0: Oh, begitu DP Bapak baca, Kang. Oke deh.
1: Iya. Tulisan Eye.
0: Eye. Oke. Ai, siap hadir. Satu Nama Tetap di Hati.
1: Ya. Salam pertama buat Bung Mai. Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Baik, terutama kan untuk DP penyiar-penyiar, semuanya kru-kru, semoga selalu sehat dan diberkati bersama keluarga masing-masing. Karena kalau tidak ada kru, bagaimana itu radio mau berjalan tuh, Bung Mike? Jadi kalau krunya sehat-sehat,
0: hafal nggak radio siapa-siapa mereka?
1: Ah, ada Bung Mike. Ada, nak mau tak hitung kali ini Bung Mai?
0: Nyanda.
1: Ada Ibu Ike, ada Ibu Priscila, dengan Ibu Yeli.
0: Oh.
1: Okay. Yang sekali-sekali ada Mbak Novi, juga ada Ibu Teti Bahagia.
0: Oh ya, yeah. Oke. Okay. Hafal rupanya ya.
1: Ya hafal lah Bung Mai.
0: Oke deh. Baik, ya. Silakan.
1: Ya, salam. Iya, tiga orang spesial. Yang pertama mau balas salam dulu ada Ibu Elizabeth yang dari Pakuweru Utara. Ini salam balik, salam sehat, salam paling sayang selalu bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Cantik di Bitung, Kota Digital. Ibu Fatmawati, apa kabar? Salam sehat, salam paling sayang juga. Yang ketiga, ada Ibu Cantik juga, Ibu Jain yang ada di Ermadidi, salam sehat dan salam kompak-kompak selalu.
0: Oke.
1: Itu jo Bung Maik.
0: Baik.
1: Buat Bung Maik, selamat bertugas, jaga kesehatan, kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Amin.
1: Sampai rumah dengan selamat.
0: Oke, terima kasih
1: Bung Maik. Mm-hmm. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Orang Bunaken. Ya, makasih ya untuk apresiasinya ya buat Ibu Haryati ya. Makasih juga untuk responnya malam hari ini ya. Silakan, jadi sekali lagi topik kita malam hari ini ada hubungannya dengan HUT RRI ke-81 besok ya. Apa yang ingin Anda ucapkan ya, dan apa yang Anda tahu tentang RRI? Lain telepon, kembali saya kasih kesempatan untuk Anda di 0821-9583-5080. Lagunya silakan Anda request sesuai dengan pilihan Anda ya. Oke, Pro 1, selamat malam. Maka Lisung.
2: Selamat malam.
0: Baik. Malam baik. Apa di kabar?
2: Baik malam. Kabarnya baik-baik, sehat, bahagia.
0: Mar dapat dengar rupa slow-slow ini, apa cuma ngantuk?
2: Dari tidur.
0: Oh, baru bangun tidur. Aduh.
2: Itu baru dapat dengar baik-baik. Bukan radio, lagu-lagu siapa yang bertugas?
0: Baik, boleh muter tidur ulang ini kalau sudah bangun begini.
2: Ya, bagaimana sampai soal lewat lagu lepas paling kasih nampak putar sana putar sini.
0: Oke. Okay. Baiklah Ibu Els. Oke, okay, Ibu Els. Kalau Ibu Els sendiri, apa yang Anda tahu tentang RRI, Ibu Els?
2: Kalau Ibu Els tahu memang banyak, tapi yang paling Ibu Els ini suka yang berita-berita daerah, berita Pro 3, ya ini Ruang Rindu.
0: Oh, gitu aja. Oke. Okay.
2: Banyak, apalagi yang Mutiara Pagi kan main.
0: Mutiara Pagi itu. Dengan siapa narasumbernya?
2: Pendeta.
0: Iya, pendeta siapa tuh?
2: Alfred Naleno.
0: Oh, hafal juga ya.
2: Okay. Setiap pagi buka ya. Okay. Nah, kini anak monitor kalau mati strom, kalau ada ya tetap.
0: Oh iyo katu, no.
2: Harus ambil dulu, apakah pada pagi.
0: Iya, betul. Oke, Ibu Els. Kalau Ibu Els, apa yang ingin Anda ucapkan, Ibu Els?
2: Ya, untuk Ibu Els, selamat ulang tahun RRI di seluruh Indonesia. Semoga RRI ini tetap jaya terus.
0: Amin.
2: Cara yang diprogramkan terlaksana semua dengan baik.
0: Oh, luar biasa.
2: Juga semua kru-kru kan tetap sehat bahagia. Tadi ada sebut, tadi ada yang

0: Aduh, itulah katuk kang. Jadi apa yang akan Anda ucapkan untuk HUT RRI?
1: Itu yang tadi, selamat ulang tahun.
0: Mm-hmm.
1: Tadi sebenarnya.
0: Okay.
1: Selamat ulang tahun ini kan. Mm-hmm. Semoga semua program-program terlaksana dengan baik.
0: Oke, okay. Baiklah kalau gitu. Makasih Ibu Els ya. Ibu Els malam ini ingin lagu apa?
1: Soalnya dari mimpi-mimpi kan.
0: Aduh, iyo ketik betul. Jadi?
1: Borikis lagu Jo. Kalau salah borikis lagu selamat ulang tahun kan?
0: Boleh, no.
1: Oh, kalau Bung Mike boleh,
0: boleh juga. Boleh, dari?
1: Dari RRI di seluruh Indonesia kan?
0: Oke, walaupun besok ya. Tapi gak apa-apa. Elit ya, saya pilihkan.
1: Berapa jam lagi?
0: Tinggal beberapa jam ya, betul. Dari Elit kado ulang tahun ya.
1: Ya. Oke,
0: baik. Ya.
1: Ya, mau menyapa yang spesial. Yang pertama buat Bung Mike yang sedang bertugas. Selamat malam. Sehat, sukses, sejahtera, damai selalu bahagia dan bahagia. Berkati Tuhan bersama istri serta anak-anak yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Lanjut tugas spesial. Beberapa kali kata orang ngelamar belum dapat apa balas.
0: Muka siap, yang siapa dorang?
1: Karena ada Bung Ating.
0: Oh iya.
1: Ini salam dari Ibu Elsa yang ada di Makam Ibu Bung Ating. Kalau ada monitor gabung.
0: Pasti kita monitor dia.
1: Iya tetap.
0: Iya.
1: Yang kedua Ibu Melvana yang ada di situ. Selamat. Ya, terima kasih Tung, salam sehat. Yang ketiga, Ibu Agnes yang ada di Teling. Semuanya, salam sehat di keluarga masing-masing. Kalau punya usaha, lancar-lancar di usaha.
0: Amin.
1: Tugas, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Ibu Els Magalisung. Luar biasa ya, Ibu Els masih tetap hafal juga tuh ya, walaupun yang sudah resign ataupun yang sudah tidak bersama Pro 1 ya. Makasih Ibu Els, salam kompak juga untuk keluarga, seluruh pendengar setia yang ada di Makalisung dan sekitarnya. Saya terima untuk penelpon ketiga, silakan di 0821-958-3580. Setiap sesi saya terima 3 penelpon lagu Anda request sendiri. Jangan lupa SMS WhatsApp dikirim dari sekarang ya. Jadi ini ada hubungannya dengan HUT RRI. Apa yang ingin Anda ucapkan? Ya, dan seberapa tahu Anda dengan RRI? Iya, SMS WhatsApp ya dikirim dari sekarang.

0: Iya, makasih ya yang sudah ngirim WhatsApp. Oke, kita ke line telepon lagi Pro 1. Selamat malam.
1: Selamat malam Ruang
0: Selamat
1: Rindu.
0: Selamat malam Pak Li. Aduh, apa kabar?
1: Pak Li dari Tuminting.
0: Iya.
1: Selamat ketemu lagi.
0: Iyo. Mujur kumang ini ya, boleh tak gabung ini. Biasa kasihan.
1: Iya, semua datang dari Mujur.
0: Iyo eh.
1: Ada semua sehat-sehat, orang tahu tinis-tinis, tapi itu tinis-tinis itu datang dari Mujur kalau tak masuk. Iya toh?
0: Ada sehat-sehat jo ini Pak Li.
1: Sehat walafiat, namanya Bung Mike di studio.
0: Oke, okay. Baik
1: dapat
0: Pak Li.
1: Dapat dengar suara Joto?
0: Iya, dapat dengar. Betul, dapat dengar sehat-sehat sekali ini.
1: Oh, begitu ya.
0: Oke, okay. Baik Pak Li, kalau Pak Li apa yang Anda tahu tentang RRI Pak Li?
1: Tentang RRI? Biasa kalau RRI saya suka dengar berita.
0: Berita?
1: Iya.
0: Mm-hmm.
1: Ada berita

0: pagi jam 8.
1: Mm-hmm.
0: Ada berita siang, ada juga sore.
1: Mm-hmm.
0: Ya.
1: Berita siang itu jam berapa, Pak Ali?
0: Berita siang itu jam 2.
1: Hmm?
0: RRI Pro 1 Manado.
1: Jam berapa?
0: Jam 14.
1: Oh, mantap. Oke. Okay. Ya. Baiklah. Oke. Okay. Kemudian?
0: Baru sore hari
1: jam
0: 17.
1: Oh, ya. 100 ya buat Pali.
0: Betul ya.
1: Luar biasa, mantap Pali. Oke.
0: Okay. Iya.
1: Jadi kalau Pak Li sendiri, apa yang ingin Anda ucapkan, Pak Li?
0: Saya mau ucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81.
1: Mm-hmm.
0: Semoga ke depan lebih baik lagi.
1: Mm-hmm.
0: Dan sukses terus.
1: Okay.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Oke, okay, baik Pak Li. Malam ya. Ini Pak Li ingin request lagu apa, silakan.
0: Pilih sendiri?
1: Yes.
0: Saya coba Tantowiya ya.
1: Tantowi yang mana?
0: Bengawan Solo.
1: Tuh, itu bukannya lagu keroncong Pak Li?
0: Bukan.
1: Bukan ya?
0: Iya.
1: Bengawan Solo.
0: Tantowiya ya, Bengawan Solo.
1: Hmm. Oke.
0: Okay. Lagu biasa itu, bukan keroncong.
1: Oke, okay, oke. Okay. Saya coba cari ya.
0: Iya.
1: Oke, oke. Kirim.
0: Oke. Tentu yang pertama buat Bu Michael yang sedang bertugas. So anggap Pak Li telepon. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia.
1: Mm-hmm.
0: Diberkati Tuhan.
1: Amin.
0: Mau salam tiga spesial malam hari ini. Yang pertama ada Fiko di Kakas.
1: Mm-hmm.
0: Selamat malam Pak Fiko di Kakas, apa kabar?
1: Yeah.
0: Salam sehat, salam bahagia selalu. Yang kedua, ada Wempi di Woluantemohon. Selamat malam Pak Wempi, apa kabar?
1: Mm.
0: Salam sehat, salam sejahtera selalu. Dan yang ketiga, buat Ibu cantik yang ada di Tondano,
1: mm-hmm.
0: Ibu Aurina. Selamat malam Ibu Aurina, apa di kabar?
1: Yeah.
0: Salam sehat, salam bahagia selalu.
1: Okay.
0: Kembali ke Bung Michael yang sedang bertugas. Lagu ada?
1: Bung lagu Michael. Ada.
0: Betul, ada. Bukan keroncong.
1: Iya, versi ya. Apa? Ini versi country kayaknya nih.
0: Iya, iya. Boleh kan?
1: Oh, boleh.
0: Ingin mau dengar lagu itu.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, kembali ke Bung Mai.
1: Mm-hmm.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih Pak Li Tuminting.

Ya, makasih Pak Ali. Ya, salam hormat, salam kompak juga untuk keluarga. Dan salam juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di seputaran Tuminting dan sekitarnya. Apa kabar? Ibu Yuga, Pak Pangki, ADL Maasing. Iya, siapa tahu bisa gabung malam hari ini ADL ya. Ditunggu ya ADL. Iya, selamat malam juga Ros Tuminting. Apa kabar Ros? Semoga ada sehat-sehat ya. Kalau lagi monitor siapa tahu bisa ikut respon ya untuk acara kita ya. Apa yang ingin Anda ucapkan dan apa yang Anda tahu tentang RRI di HUT yang ke-81 tahun besok ya. Ada Ibu Murija Latif, Ibu Ija, apa kabar yang ada di Kampung Islam Tuminting. Selamat malam ya, selamat beristirahat. Semoga ada sehat-sehat bersama keluarga, anak-anak dan cucu-cucu tercinta ya. Samua Jo yang ada di Tuminting, salam kompak. Apa kabar juga yang ada di Wonasa? Ibu Ratna Singkil, ada Bunda Kasanova di di Wonasa ya, selamat malam. One Cup. Yang punya One Cup tuh ya, Bunda Kasanova, Bunda Darmita. Bu Esti Tuna juga, apa kabar semua yang ada di Wonasa ya, salam paling kompak, salam paling spesial. Kak Nanang, apa kabar, sehat-sehat selalu ya. Yang ada di Puncak Kompos juga, Ibu Feni, Pak Sartono, anak-anak dan cucu-cucu, salam kompak-kompak bahagia. Oh, ini sudah ada yang dari jauh nih, Pak Boots, apa kabar ya? Bagaimana kalau tanggapan Pak Boots? Ya, apa yang Pak Boots tahu tentang RRI? Dan apa yang ingin Anda ucapkan di HUT yang ke-81 tahun besok nih? Oke, sudah ada 3 lagu di sini. Langsung saja saya hadirkan ya. Ada satu lagu Malaysia ya. Ai, satu nama tetap di hati. Nanti disusul Elit kado ulang tahun dan Tanto Wiyahya dengan Bengawan Solo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Bengawan Solo ya, dengan versi Irama Country, ada Tanto Wiyah ya, sudah melengkapi malam Anda. Kita masih lanjutkan lagi line telepon, saya buka kembali di 0821-9583-5080. Ya mohon maaf, mungkin jaringan WhatsApp ya malam hari ini ada sedikit trouble lagi nih ya. Ya, makasih yang sudah ngirim WhatsApp-nya. Sebentar saya siap bacakan ya. Oke, langsung saja kita ke line telepon lagi, Pro 1. Selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo juga.
1: Kita gabung.
0: Oh, ho, ho. Selamat malam, Pak Kuweru.
1: Baru kembali dari Solo.
0: Oh iya. Oke. Okay. Ini Kumang.
1: Baru bergabung. Ini coba dari sini sih, tergabung.
0: Ini Kumang bukan terakhir toh.
1: Iya.
0: Biasa kan kasih yang penelpon terakhir le.
1: Iya, memang terakhir. Pernah memangnya ada le sampai habis.
0: Iya, kasih yang oke.
1: Okay. Jaga termasuk tuh telepon.
0: Baiklah.
1: Oke, kartu nomor WA atau kalau kok kita tidak dapat nomor WA.
0: Oh iya, ada juga sih yang lain enggak pakai WA.
1: Iya, kok kita ini cuma telepon biasa. Oh. Ada telepon kok kita
0: dapat. Oke. Okay. Apa kabar Ibu Elizabeth?
1: Ya, kabar tetap biasa ini.
0: Masih ada, seperti
1: ada sehat, cuma ada apa sedikit kemarin data apa di tubuh.
0: Aduh kasihan, semesti. Aduh. Iya, aduh. Bukan tapalisi di PC, mari daun kering komang ini, Kang.
1: Iya, daun kering memang.
0: Bukan main. Sedangkan kering boleh bikin tapalisi, no, Kang.
1: Ya, abis itu, kelapa.
0: Aduh.
1: Kita selesai kaki. Memang kurang tak urut.
0: Oke.
1: Anak suka mbak urut.
0: Aduh, oke. Semesti hati-hati, Kang. Oke.
1: Okay. Sudah berjalan tadi seulang diri kubung tadi.
0: Oh ya, mantap. Semangat ya Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth. Oke, okay. Kalau Ibu Elizabeth sendiri apa yang Anda tahu tentang RRI?
1: Tentang RRI. Besok hari usia yang ke-81.
0: Oke.
1: Okay. Tentunya bersyukur no karena RRI sudah 81 tahun. Ibu Elizabeth nanti tahu karena bergabung di radio.
0: Oh, kapan?
1: Satu.
0: Kapan itu?
1: Jadi baru dapat tahu dan tu ada program-program dari Bapak Presiden sampai
0: oh, iya.
1: Ke ini baru dapat tahu di
0: melalui radio. Oke.
1: Okay.
0: Ibu Elizabeth mendengarkan RRI kapan?
1: Ya, mulai baru kapan? Mulai dari tahun
0: 2020.
1: Oh
0: ya, belum lama dong berarti ya. Sebelumnya, sebelumnya memang nyandak jadi dengar radio atau?
1: Ada mau radio
0: Radio lain, oke. Okay. Baik. Oke, okay, jadi yang ingin Anda ucapkan untuk HUT ulang tahun besok RRI apa nih kira-kira?
1: Tentunya bersyukur no rakyat Indonesia karena besok dah hari ulang tahun RRI, jadi turun semua rakyat bersyukur no. Karena turun demo nikmat itu 81 tahun RRI.
0: Oke, okay. Baik. Melalui siaran kami ya. Oke, okay,
1: baik. Melalui siaran kita bersyukur karena baru tahu dan
0: iya.
1: Jadi biasanya di desa kasih tahu hari ulang tahun. Mau nggak kau tiarap mesti berdiri bendera dong, bung Mas.
0: Nah.
1: Jadi kamu pasang bendera.
0: Enggak. Iya.
1: Merah putih.
0: Baiklah, Ibu Elizabeth, yang Ibu Elizabeth tahu itu kru-krunya RRI ada siapa-siapa saja, Ibu Elizabeth?
1: Lalu sekarang ada Bung Mai, ada tapi masih selupa le ini.
0: Lupa.
1: Lalu bergabung memang ada Mbak Ica, ada siapa yang satu ibu siapa tarik?
0: Ada empat ibu di sini.
1: Siapa mereka dan kok ibu itu tu cuma siar, siar. Cuma Mbak Ica selalu Bung Mai yang siapa lagi?
0: Siapa? Lupa ingat. Oke deh, baik kalau begitu. Kalau begitu kita langsung ke lagu. Ibu Lisa, pingin lagu apa malam ini?
1: lagu mulanya biasa saja boleh.
0: Mulanya biasa saja?
1: Iya.
0: Lama-lama tak biasa.
1: Lama-lama saya lebih tahu kan
0: tuh. Oke.
1: Okay. Peraturan-peraturan yang ada.
0: Oh ya, baiklah.
1: Program-program.
0: Oke.
1: Ya, silakan. Yang pertama Bung Wai, makasih karena sudah gabung cepat.
0: Iya.
1: Sesi keberapa ini Bung Wai?
0: Baru sesi kedua.
1: Oh. Karena kita pulang ke Lombok baru jam 8 lewat.
0: Oh iya, pas dong.
1: Jadi untuk Bung Wai, selamat bertugas, tetap semangat,
0: sukses. Iya, pasti.
1: Diberkati oleh Tuhan sampai tuntas juga sebentar pulang ke rumah dengan sehat selamat, bertemu dengan keluarga.
0: Oke, amin.
1: Tentunya mau salam ini, mau balas pola salam ini ke Bapak Dengar dari kemarin-kemarin. Ada Pak Davi. Terima kasih salamnya Pak Davi. Ini salam balik, salam kasih.
0: Pak Davi yang di mana tuh?
1: Ya?
0: Pak Davi yang di mana?
1: Di mana Bu Mai?
0: Pak David yang di mana tuh?
1: Di mana? Bukan di Tareran?
0: Saya lupa ingat kayaknya. Oh iya, saya enggak pernah dengar soalnya. Mungkin
1: tadi malam ada bawa salam nak Putra siapa ya? Cuma udah bilang Pak Weru.
0: Oh iya iya, oke.
1: Tadi malam kita bilang ada salam alamat karena orang ada Pak Weru, ada Pak Weru Utara.
0: Oh iya. Dari
1: Bulisa Bet Pak Weru Utara.
0: Oke, baiklah. Gitu. Oke, lanjut.
1: Apa, apa, no? Ada yang bilang Ibu Elizabeth, Paku Ure. Bukan Paku Ure, Paku Ure Utara.
0: Paku Ure. Karena
1: satu kecamatan.
0: Oke.
1: Paku Ure alamat.
0: Baiklah. Ya, silakan lanjut.
1: Jadi, ada Putra siapa lagi tadi yang mau gabung?
0: Siapa ya, Putra?
1: Salam satu.
0: Kemarin Putra mungkin.
1: Ini dia salam Bali. Ibu Haryati di Munakin, nabati salam wali, salam kasih, salam persahabatan, salam paling sayang selalu.
0: Baik.
1: Karena kasih orang yang cuma di udara,
0: beku
1: salam, bang tak berkuliah, mari tetap ada salam kompak selalu.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Kedua.
0: Ketiga.
1: Ada, oh, berapa semua?
0: Ketiga.
1: Ibu ketua Jo.
0: Oh, oke okay deh.
1: Nah, ibu ketua. Selalu boleh itu nama. Itu namanya tergabung kan jadi. Salam kasih, salam sehat dan salam bahagia.
0: Baik.
1: Dan Pak Li tadi yang terlewat.
0: Dapat
1: salam Pak Li, salam sehat, salam bahagia.
0: Oke. Okay.
1: Lima Bung Mai. Atau?
0: Cuma tiga.
1: Oh, cuma tiga. Jadi setiga kan?
0: So ampa lagi bukan cuma tiga.
1: Oh iya, iya. Maaf, nanti besok-besok kalau kita gabung mau
0: sampai dua aja. Kalau satu baru lima. Oke, baik.
1: Jadi itu Jo, semua-semua yang ditoli-toli.
0: Iya.
1: Jo, kapan-kapan kalau mau kita gabung.
0: Oke. Okay.
1: Kembali ke Bung Mai yang tiga.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Ibu Lisa alias Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Lagunya bagus ya, tapi sayang sekali lagunya saya pending ya, karena sudah lebih dari tiga. Mohon maaf ya Ibu Elizabeth. Moga-moga saja ada yang milih lagunya ya. Ada yang minta tuh. Mulanya biasa saja. Tapi sayang sekali karena sudah disebut lebih dari tiga ya. Lagunya saya batalkan. Oke, silakan ya. Oh ya, salam ya Ibu Elizabeth untuk keluarga di rumah, seluruh pendengar setia yang ada di Pakuweru Utara dan sekitarnya. Ya, salam kompak-kompak, salam bahagia selalu semuanya. Oke, kita lanjutkan lagi line telepon. Silakan di 0821-9583-5080 untuk SMS WhatsApp ya. Sabar, nanti sebentar saya bacakan. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ah, kita kira belum.
0: Aduh, cuma ada spekul berarti ini kan. Malam. Dapat dengar tuh batu-batu di situ noh.
2: Kira dapat dengar sebagai pakai ombak.
0: Iya noh, ombak japa katu batu. Apa kabar?
2: Dalam rasa dulu kayak kilalanya nak sampai suaranya nak keluar.
3: Ada bye-bye ini.
2: Ada juga tu.
3: Oh ya.
2: Kabar sehat.
3: Sehat.
2: Okay. Luar biasa baik.
3: Iya, mantap ya. Itu yang selalu harapan kita semua, semoga sehat-sehat orang semua, Kang.
2: Iya, mestilah okay. Harus sehat.
3: Betul.
2: Oke. Kalau nyana sehat, nyana semangat.
3: Nah, itulah. Kalau nyana sehat berarti dari rumah sakit. Oke.
2: Mesti sehat dulu.
3: Betul.
2: Kalau semangat ya. Hmm. Kalau orang kalau semangat sih, kalau sakit ya mungkin semangat dah.
3: Nah, itu leh. Oke. Ibu Esther Lita, kalau Anda apa yang Anda tahu tentang RRI?
2: Yang kita tahu?
3: Hmm.
2: Oh, yang kita tahu ini kan beda-beda kan, Kang. Boleh sama. Kalau yang kita tahu itu sarana tentang RRI, sarana untuk apa? Informasi, hiburan.
3: Sarana informasi dan hiburan.
2: Ya.
3: Oke, luar biasa. Kalau yang Anda tahu kru-krunya RRI itu siapa saja?
2: Yang kita tahu. Kalau sekarang yang ini noh yang ada bicara dengan
3: siapa dia?
2: Siapa dia, Kang? Michael.
3: Siapa leh?
2: Paling favorit kata Kang, selalu lolos di favorit. Terus ada terampil Mbak Ike. Terus ada terampil Ibu Yelin. Ibu Priscila, terus sekali-sekali muncul ada terampe Ibu Teti, terus ada terampe Ibu Novi, bersama dengan suami dan Ibu Novi dengan suami, dan lain-lain.
3: Dan lain-lain, oke.
2: Okay. Masih banyak.
3: Masih. Oke, okay, nah kalau besok kan sudah mau usia 81 tahun ini sudah lansia nih RRI, kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan?
2: Sampaikan selamat ulang tahun untuk RRI Radio Republik Indonesia yang ke-81. Luar biasa kan Bu Maik, seumuran dengan ulang tahun Republik Indonesia.
3: Iya betul, sama dengan kita pe umur leh.
2: Nyanda. Nyanda ya, berarti dengan kita ada satu.
3: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan akan sampai di sana, lewat
3: ya. Amin, amin. Oke.
2: Yang penting harus sehat.
3: Siap, semangat. Betul.
2: Oke, lanjut. Sekali lagi, selamat. Terus melaju untuk Indonesia maju.
3: Asik.
2: Sekali di udara, tetap di udara.
3: Oke, baiklah kalau begitu saya kasih lagu apa malam ini?
2: Lagu dari kita selalu lupa hal
3: ini.
2: Kita lupa. Sabar. Begitu kalau orang kalau mau umur panjang. Kan setiap kata kan adalah doa.
3: Mantap. Jadi
2: dari Lobo.
3: Lobo.
2: Love you to want me.
3: Oh ya, oke. Baik, it love you to want me ya.
2: Ya.
3: Oke, siap. Langsung buat siapa lagunya?
2: Lagi ini spesial tentu buat yang lagi tugas, yang selalu ceria, semangat, itu kok yang diperlukan. Namanya juga sarana hiburan, toh. Terus tetap semangat,
3: ya, pasti.
2: Sehat selalu, bahagia, diberkati selalu terus, bersama dengan orang-orang tercinta, lebih khusus buat keluarga tercinta yang ada di rumah.
3: Oke.
2: Oke, lanjut.
3: Lanjut.
2: Tiga orang spesial, yang tak lebih, yang tak kurang. Kalau tak lebih.
3: Sama dengan tadi.
2: Jadi mesti hitung ini, itu baik-baik.
3: Komitmen dong, toh.
2: Baik kali ini, kata oleh Mong. Oke, lanjut. Tapi saya juga tegang.
3: Duri lemong ini.
2: Bukan ada lemong, ada apa dah? Nanti akan fokus saja. Tiga orang spesial. Pertama, buat terhadap Ibu Aurina yang ada di Tataran 2. Salamnya Ibu Aurina, semangat.
3: Ya.
2: Bergabung kalau perlu. siang kalau jari-jari.
3: Betul.
2: Mana jago, kata Kang. Ah, mana tata, tata jagoan yang ada di Boltra? Apa?
3: Boltara.
2: Boltara. Ah. Pak Anco. Cukup banyak dengar-dengar di Pak Anco.
3: Iya, no.
2: Pak Anco di atas tower ini, Kang. Bye-bye,
3: Jang. Soturung, Sto. Kalau malam begini, soturung dia.
2: Dengar itu, Pak Anco. Bagamu, Pak Anco. Mm-hmm. Balas. Balas, Pak Bumai.
3: Iya. Lanjut.
2: Salam sehat. Semangat, Pak Anco. Pokoknya ditolong, Pak Anco, biar rame. Sekarang besok kan sama ulang tahun. Jadi, dalam PRRI. Oke, lanjut. Ada orang PS apa, Kang? Karena cuma tiga mesti.
3: Satu, Le.
2: Mesti ganti-ganti. Siapa, Jo, Kang?
3: Siapa, Jo?
2: Oh, orang PS apa, Jo? Orang PS Ibu Agnes.
3: Oke.
2: Okay. Yang ada di Peli.
3: Oke.
2: Okay. Biar cuma lewat WA, yang penting ada Jo, Kang, Bu Mai.
3: Iya, betul.
2: Iya, oke, okay, Kang. Orang PS Bu Mai, semangat. Terima kasih dan selamat malam.
3: Selamat malam. Terima kasih perwakilan Bitung sudah gabung tepatnya di Batu Putih. Ada Ibu Esther Lita. Makasih ya untuk responnya. Salam kompak, salam bahagia juga untuk keluarga, seluruh pendengar setia yang ada di Batu Putih ya. Yang ada di Bitung juga selamat malam. Pak Sagai, apa kabar? Ada Ibu Fatmawati, Pak Andi, Ibu Melvana, Pak Juanda, Bung Didai, siapa lagi? Pak Jeffrey, Ibu Hermina, selamat malam, salam kompak bahagia ya. Ibu Hermina lagi siap-siap ini. Lagi berusaha. Oke, baik kita lanjutkan lagi line telepon, saya buka kembali Pro 1, selamat malam. Halo.
4: Selamat malam, Michael.
3: Selamat malam, orang Leilem.
4: Iya.
3: Ibu Ros, Tanta Curut. Apa Tanta kabar Curut. Ini? Gimana kabar?
4: Sehat.
3: Sehat? Oke.
4: Ya, sehat. Baik.
3: Aktivitas lancar hari ini?
4: Ya,
3: aktivitas, bagaimana? Aktivitas hari ini bagaimana, lancar?
4: Lancar.
3: Lancar jaya, oke.
4: Lancar terus.
3: Baik, Ibu Ros. Kalau Ibu Ros sendiri bagaimana? Apa yang Anda tahu tentang RRI?
4: Yang kita tahu dari pagi dengan RRI, mulai jam 6 berita, jam 8 juga berita, Kang. Sampai malam mendengar radio RRI.
3: Oh, oke. Okay. Kalau Anda sebagai pendengar setia, siapa yang Anda tahu kru-krunya RRI itu siapa-siapa saja tuh penyiarnya?
4: Yang tahu. Cuma itu, Michael, dengar berita.
3: Penyiar-penyiarnya yang saya tanya siapa saja yang Ibu Ros tahu?
4: Pertama, Michael. Kedua, Ike. Ketiga, Priscila. Keempat, Yelin. Ada Novi, Kang.
3: Ya. Siapa lagi?
4: Toti.
3: Oke.
4: Okay. Toti Bahagia.
3: Baik. Oke, okay. Sip. Oke deh, baik. Kalau gitu, yang ingin Anda ucapkan untuk RRI apa nih, Bu Ros? Besok RRI hari ulang tahun yang ke-81 tahun. Apa yang ingin Anda ucapkan?
4: Saya mau ucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81, Kang. Semoga tetap jaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh, mantap sekali. Kalau begitu... Oke, kalau begitu saya kasih lagu apa buat Anda?
4: Lagu. Lagu. Lagu manca,
3: Apa lagunya?
4: Oh, lagu Black Brothers, Hilang.
3: Oh, Hilang? Aduh, kasihan. Nanti mau cari, nih. Hilang. Mudah-mudahan enggak apa-apa dia. Oke. Sudah apa-apa dia? Hilang. Ya. Oke. Sudah, soalnya enggak hilang sekarang. Sudah apa? Ya, kirim buat siapa? Buat siapa lagunya? Silakan Ibu Ros.
4: Ya, sama buat Michael. Terima kasih soal angkat telepon. Tuhan selalu memberkati tugas malam ini, diberkati dengan keluarga di rumah. Dan
3: amin.
4: Ibu dan nona-nona cantik.
3: Baru?
4: Salam Jokang. Nomor lewat ada Esther Lita. Selamat malam. Ada juga Ibu Natalia, mau balas salam, selamat malam. Ada juga Ibu Hermina yang bersalam tadi malam.
3: Oke, baik.
4: Buat Michael yang tugas, ya. Terima kasih, malam baik.
3: Malam baik, terima kasih Bu Ros. Mau mewakili Leilem dan Tomohon ya, makasih Bu Ros, salam hormat juga untuk keluarga. Apa kabar Pak Raiko, ada Ibu Nike, ada Ibu Selfie juga, semua aja yang ada di Leilem. Kang, Om Nyong Wempi apa kabar? Semoga ada sehat-sehat, ada baik-baik Kang. Ibu Sheni bersama karyawan-karyawan, bersama keluarga juga, salam kompak-kompak. Pak Hengki alias Pak Jokowi juga selamat malam. Ya Ibu Alke dan keluarga juga selamat malam ya, Bung Chips. Christian, silakan gabung dari Tomohon. Ada siapa lekote yang sering gabung tuh yang dari Tomohon, saya lupa lah gitu. Namanya dia seral oke, nanti saya ingat lagi deh. Semua yang ada di Tomohon jadi Leilem juga salam kompak bahagia ya. Oke, baik kita ke line telepon lagi. Pro 1 selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
3: Kenapa dia? Baru turun dari tower kata. Aduh. Bu, apa kabar Bu?
5: Ada sehat-sehat lumayan biar panas-panas baru sehat.
3: Aduh, kasihan. Iya betul. Ternyata biar di Kobong tetap dapat rasa tipe panas Kang Bu.
5: Oh iya memang luar biasa memang.
3: Bagaimana? Tanaman-tanaman bagaimana? Kering semua berarti ini Kang?
5: Kering kasihan.
3: Aduh ya. Itulah. Itu no, makanya kita biasa aja beli rempah-rempah campur lengkap, ini sunya lengkap kumang. Kalaupun ada kering. Biasa kita kalau aja beli rempah-rempah campur dang. Tuh, lengkap dang DP kemangi, brama kusu dan sebagainya. Mar ini sunya aja lengkap kasih yang lentaran su kering-kering. Aduh. Oke deh. Baik.
5: Sekarang ini, halo.
3: Lanjut.
5: Sekarang ini kok bukan cuma apa, cuma orang yang bapirang pohong-pohong sama bapirang lagi.
3: Begitu ya. Oke. Ma tong pebuknya bapirang tuh ini?
5: Oh nyanda, biasa-biasa.
3: Aduh. Oke Bu, kalau begitu Bu, apa yang Anda tahu Bu tentang RRI?
5: Ya, saya tahu itu sarana informasi yang terbaik.
3: Wow.
5: Yang ada di Petowo itu RRI. Pokoknya apa dia bilang betul itu. Dan juga hiburan.
3: Luar biasa.
5: Sebab hiburan ini biar sampai di Kobong-Kobong, di mana-mana, RRI tetap ada. Itu yang terbaik bagi RRI. No?
3: Oke.
5: Okay. Jadi biar mau pimana-pimana tetap ada RRI.
3: Tetap RRI ya. Luar biasa. Ya. Kalau yang Anda tahu siapa saja tuh krunya RRI, penyiarnya RRI,
5: yo, Pro 1. Kalau Bu Acu tahu sekarang ini, dia Bu Mike, Ike, Torampe Frisila, Torampe Yelin, Torampe Pak tadi ada Cine itu ada Jiran lagi, baru ada Teti.
3: Oh, oke.
5: Okay. Yang Bu Acu tahu dan lain-lain sebagainya.
3: Oke, sip. Baiklah, besok RRI kan sudah mau 81 tahun nih. Apa yang ingin Anda ucapkan, Bu? Silakan.
5: Ya, semoga RRI tetap jaya di udara. Dan kalau semangatku di udara, tetap di udara. No? Begitu. Yang ke depan ini.
3: Oh ya. Oke. Baiklah kalau gitu, malam ini saya spesialkan lagu apa nih untuk orang Boltara nih?
5: Pandan Surung.
3: Belum. Yang mana?
5: Salahkah? Iya.
3: Aduh. So malam begini kok baking salah.
5: Bagaimana Mike?
3: So malam-malam begini kok baking salah. Tidur, semua tidur baku marah ini. Baku balik belakang ini.
5: Oh. Cuma panas-panas begini lah.
3: Itu no. Aduh. Oke. Kirim buat siapa, Bu?
5: Ya, pertama-tama tentunya buat Mumai yang lagi tugas malam ini. Terima kasih, so akan ditelepon. Itu yang baru lewat tadi.
3: Yeah.
5: Mau bilang, no, cuma jangan terlalu banyak dulu di batu. Panas ini batu, kok begini. Kok licin di batu salam. Balik for cerita yang ada di Batu Putih.
3: Iya.
5: Semua ada bersama keluarga dan kompak-kompak selalu.
3: Okay.
5: Yang kedua, seorang pe usi so masuk, belum kan?
3: Belum, baru BWA dia.
5: Oh, so ada baru saja dia ini ya. Salam ya Pak Usi yang lain ngabire. Semoga juga ada sehat bersama saudara-saudara yang ada di sana. Dan yang terakhir ada turang pe Pak Jimaide yang ada di Ambon Manis.
3: Oke.
5: Okay. Ibu Mai,
3: siap.
5: Terima kasih, selamat malam.
3: Selamat malam, terima kasih buat Om Aco. Ya biasa kita aja panggil Bu, kuak Kang Bu. Semoga ada sehatnya. Salam hormat juga untuk keluarga. Salam kompak juga seluruh pendengar setia yang ada di Boltara dan sekitarnya. Pak Islan, rupanya dapat dengarin dendengku Rahul ini Kang. Nah kemana ini? Semoga ada sehat-sehat, juga ada bye-bye Kang. Sudah ada Lobo, It Love You To Want Me. Disusul Hilang, Hank Your Black Brothers dan Bunbers. Salahkah aku?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dan akhirnya pendengar, kita tiba di sesi terakhir. Tiga penelpon terakhir saya lanjutkan untuk membacakan SMS dan juga WhatsApp ya. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Mai.
0: Selamat malam. Aduh. Aduh, waduh, waduh, waduh.
1: Waduh, mujur-mujur ini Bang Mai.
0: Mujur ya?
1: Banget. Oh ya? Iya, WA-nya susah ya Bang Mai.
0: Iya, memang kayaknya WhatsApp ini lagi ada apa
1: gangguan,
0: nih? Gangguan jaringan ya.
1: Oh iya, pantas ya susah.
0: Benar,
1: masuk ya, WA. Iya Bang Mai.
0: Oke.
1: Sudah berusaha dari tadi tapi tidak bisa.
0: Iya, baik. Iya, Ibu Christine, bagaimana? Sehat ya kabar?
1: Iya. Sehat puji sehat, Tuhan.
0: Okay.
1: Kalau Bang Mike gimana?
0: Sehat juga sama dengan Ibu Christine.
1: Amin, amin.
0: Oke, okay. Ibu Christine kalau begitu langsung, kalau Ibu Christine sendiri ya, apa yang Anda tahu tentang RRI?
1: Kalau yang saya tahu informasi dan inspirasi, yaitu berita-berita seluruh Indonesia. Kalau tidak ada RRI kan berarti kita tidak tahu informasi dan inspirasi.
0: Oh, oke. Okay. Kalau untuk kru-krunya hafal nggak?
1: Ada, yang saya tahu yang sekarang. Yang pertama Bang Michael,
0: yeah.
1: Terus yang kedua Ibu Ike, Darno, Darmo, Iko, Mbak Ike, apa ya? Pokoknya Mbak Ike, terus Mbak Yelin, terus Mbak Priscila, terus Mbak Fika. Itu yang saya kenal. Terus Mbak Novi juga, Mbak Bang Michael.
0: Oh, ya, oke. Baik, gitu. Kalau begitu apa yang ingin Anda ucapkan untuk HUT RRI besok?
1: Oh ya, saya ucapkan selamat hari ulang tahun ya RRI yang ke-81. Semoga jaya di udara, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Luar biasa, terima kasih Ibu Christine.
1: Terima kasih Natalie. Bang Mai, kayaknya kalau temanya juga yang apa ya Bang Mai untuk hari ulang tahun RRI ya. Saya dengar sedikit yaitu suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya, betul sekali. Okay. Baiklah.
1: Selamat ulang tahunnya, Mama. Untuk semuanya.
0: Iya.
1: Selalu diberkati Tuhan.
0: Baik. Oke, okay. Orang Toli-Toli malam ini lagunya mau apa nih lagunya?
1: Saya mau suka lagu Indonesia aja, Bang Mike. Boleh Bruri Permata Hati?
0: Permata Hati, boleh.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Oke, salam tiga spesial ya. Yang pertama buat ya, Elis yang ada di Tunggu Nenek. Selamat malam Elis ya, makasih Elis. Harapan ada sehat ya bersama mama di rumah.
0: Iya.
1: Terus yang kedua ada Ibu Ros juga di Lelem, makasih salamnya Ibu Ros. Harapan ada sehat bersama keluarga juga yang ada di rumah ya. Terus yang ketiga ada Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Selamat malam, salam sehat. Salam manis, salam kompak selalu. Buat Bang Mai tetap semangat ya.
0: Pasti.
1: Selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Mai dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Makasih ya Bang Mai. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat laju.
0: Oke, terima kasih orang Toli-Toli. Ada Ibu Christine alias Ibu Natalie. Salam hormat juga untuk keluarga seluruh pendengar setia yang ada di Toli-Toli dan sekitarnya. Dua penelpon terakhir saya tuntaskan ya malam hari ini sebelum saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk. 0821-9583-5080, silakan. Ya, sekali lagi mohon maaf ya untuk line WhatsApp ini kayaknya memang sampai saat ini ya ada sedikit gangguan ya untuk ditelepon nih. Oke, baik. Saya coba langsung baca dulu untuk WhatsApp yang sudah masuk. Ya, gimana? Oke, saya coba terima telepon dulu. Pro 1, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Malam baik. Orang iya. Bitung.
2: Iya, Mas.
0: Ada bye-bye pasti ini toh.
2: Ada baik-baik sekali.
0: Okay.
2: Alhamdulillah. Ada sehat walafiat.
0: Sehat-sehat, luar biasa.
2: Iya.
0: Ibu Fat, karena sudah di sesi terakhir ini ya. Kalau Ibu Fatmawati sendiri, apa yang Anda tahu tentang RRI?
2: Saya tahu sarana dan informasi menambah wawasan. Juga mempererat silaturahmi.
0: Wow.
2: Silaturahim. Iya. Aduh, gimana ya?
0: Hampir jatah lipat tuh lidah, Kang.
2: Iya, aduh eh. Karena dokter tergesa-gesa.
0: Tersega-sega ya.
2: Aduh, apa dah.
0: Oke, okay, Ibu Fat, kalau yang Anda tahu penyiarnya siapa-siapa tuh?
2: Kalau mau tahu Ibu Fat.
0: Untuk Pro 1 ya.
2: Masuk ini, masuk RRI dari tahun 2005.
0: Oh, wow.
2: Kayak ada orang bilang itu kepala kuda.
0: Nah, kalau dari tahun 2005, siapa yang Anda tahu penyiar-penyiarnya untuk Pro 1?
2: Setahu kita, penyiar-penyiar yang kita sempat dengar, Tante Tin. Baru Anita dan Bu Anita, baru Om Utu, Pak Roni, terus ada Megi Mangelet, almarhum, ada Ena, almarhum juga, terus ada Ibu Novi, ada Melki, ada Ibu Heidi, terus yang sekarang juga ada Michael, Randy, ada Ike, ada Teti, ada Yelin, ada Priscila.
0: Luar biasa.
2: Baru perempat ada Torampe, Joyce, ada siapa ya? Stanley, terus yang ada di Pro 2 ada Arya, ada Dewi Purwati, ada siapa
0: aja.
2: Ya? Semua aja.
0: Memang.
2: Aduh, dapat ingat.
0: Hampir hafal
2: masuk.
0: Semua, no, Kang. Oke.
2: Baiklah.
0: Oke deh, Ibu Fat. Apa yang akan Anda ucapkan untuk HUT RRI besok? Semoga
2: Terempe RRI selalu jaya. Selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga RRI tetap eksis terus di udara dan darat.
0: Oh, oke. Okay. Baiklah.
2: Kalau di darat itu kan Toronto, fans-fans, pegawai-pegawai, juga di udara juga fans-fans dan pegawai-pegawai LPP RRI Manado.
0: Oke deh, baik kalau begitu. Ya, lagu malam ini kira-kira orang Bitung mau lagu apa?
2: Manca boleh?
0: Boleh. Apa lagunya?
2: Biasa Michael, Gary Moore.
0: Oh, Gary Moore, Still Got the Blues. Oke.
2: Okay. Lagu andalan gue itu, Michael.
0: Baik. Okay.
2: Langsung juga mau menyapa ya. Pertama-tama buat orang pemakai. Tetap semangat.
0: Pasti.
2: Soalnya besok. So hari akan. Hari itu LPP RRI. Semoga diberkati selalu orang pemakai bersama teman-teman. Kru-kru yang ada. Terus kita mau salam juga macam pesayang-sayang. Ada nuna-nuna cantik. Apa kabar? Yang mungkin lagi monitor. Dapat salam ya. Salam manis, salam sayang. Juga macam pesayang-sayang ibu cantik. Dapat salam manis. Salam persahabatan selalu.
0: Aduh.
2: Mau salam jo. Ada Torampe. Siapa ya? Pak Buts juga yang ada di Korea sana. Jangan lupa itu oleh-oleh.
0: Pak Buts dapat salam nih, Pak Buts.
2: Iya, oleh-olehnya.
0: Iya.
2: Di Bitung dan di Tikal. Terus yang kedua, ada Torampe. Ibu Melvana, apa kabar? Dapat salam ya yang di Bitung. Dapat salam manis, salam sayang. Yang ketiga, orang Bormud, Jo Benijo.
0: Okay.
2: Itu Jo, Michael. Makasih nih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bu Fatmawati, perwakilan Bitung sudah gabung. Kalau masih ada satu penelpon terakhir, saya terima. Saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Ya, saya mulai dari Pak Boots yang ada di Jeju Korsel. Annyeonghaseyo. Selamat malam Ruang Rindu. Malam bos, Pak Boots di Jeju Korsel menyapa jawab topik. Saya tahu tentang RRI adalah lembaga layanan publik yang punya peran sebagai radio perjuangan. Saat perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan RRI, menyuarakan nasionalisme, membakar semangat perjuangan. Ada juga peran informasi dan pendidikan, hiburan juga berperan persatuan dan kesatuan NKRI. Apalagi yang ada di beranda terluar, masyarakat bisa mengetahui tentang keberadaan NKRI. Oke, sebelum saya lanjut, saya terima penelpon terakhir. Pro 1, selamat, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Bro.
0: Iya, selamat malam juga. Gimana kabar? Entus. Iya, oke. Entus, karena Anda penelpon terakhir, kira-kira Entus bagaimana? Apa yang Anda tahu? Iya, apa yang Anda tahu tentang RRI, Entus?
3: RRI bagus sekali tuh RRI. Ada berita. Bagus dari dulu.
0: Oke, baik. Kalau untuk penyiar-penyiarnya hafal nggak, Entus?
3: Hafal dari Pentatin, dari Om Utu, dari Almarhum Megi, dari Almarhum Mati, Almarhum Enal, sampai Bror, Michael, ada Mbak Ike, ada Novi, ada Teti, ada Ellen, ada Priscilla.
0: Oke. Nah, besok kan sudah mau 81 tahun RRI. Apa yang ingin Anda ucapkan? Entus? Halo? Halo, Entus. Gimana? Oh, sayang sekali. Terputus. Oke. Saya lanjutkan baca WhatsApp yang sudah masuk ya. Makasih Entus ya, mohon maaf terputus dari sana nih ya, bukan dari sini. Ya, dari Pak Bos ini, kalau penyiar yang kita kenal dan paling kita kenal Michael, Ibu Ike, Pris, ada Teti, ada Yelin, khusus Pro 1. Oke, harapan HUT ke-81 RRI dapat meningkatkan perannya yang kita sebut tadi ya, lebih spesifik peran informasi, pendidikan, edukasi, hiburan, dan juga semangat perjuangan mengisi kemerdekaan. Oke, salam katanya untuk Ibu Fatmawati Bitung, Benijo Boltara, Fiona Perkamil, salam kompir Sabung Mike, Kamsamida, Annyeonghaseyo. Aduh. Oke, semboyan kami, Angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semangat 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Tri Prasetya landasan kerjanya, ampera tujuan utama penuh pengabdian pada revolusi. Demi Tuhan, demi Pertiwi, sekali di udara tetap di udara. Luar biasa Pak Bos nih ya, hafal juga nih. Makasih Pak Bos. Kalau Pak Bos kira-kira ingin dengar lagu apa, masih bisa dikirim WhatsApp-nya ya. Saya lanjut lagi yang sudah ngirim ya. Ya, dari Tondano. Di Lewet Tondano ada Oma Stans dan Oma Jane Lumowa, Oma Yana. Halo RRI, di Ruang Rindu kita bertemu RRI, rumah rakyat tempat melepas rindu. Lagu apa nih? Oh iya, salam buat Didi Dandel, Victor DJ Dandel di Jakarta, DJ Sabar nih, sondak lama mama mau pulang Jakarta katanya. Selamat HUT ke-81 RRI tetap jaya, terima kasih. Ya, ini lagunya apa sih ini? Frank and Jane, Simin and Simon, Frank and Jane. Oke, saya coba yang ke... Oh, dari Tri Utami aja katanya. Adakah bayangan dirimu? Ada enggak ya? Tri Utami, saya cari dulu. Oke, lagunya siap di sini. Ini lagu yang pernah populer di tahun 87 nih. Itu mungkin liriknya ya. Judulnya Keraguan. Keraguan. Oke, saya siapkan lagunya. Ya, untuk Oma Yana, makasih. Oh ya, Balada Penyiar. Ya, siap Pak Buts, saya siapkan lagunya. Oke, makasih buat Oma Yana dan Oma Stan Slumowa. Iya, saya lanjutkan lagi bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Oh, luar biasa ya. Iya, selamat malam Bang Michael. Ini pertama kali bergabung, jawab topik yang kita tahu tentang RRI. RRI itu membawa banyak informasi dan RRI itu menghibur juga tentunya. Untuk RRI, selamat ulang tahun, sukses selalu dan terus berjaya. Lagu Celine Dion, My Heart Will Go On. Oke, saya cari dulu lagunya Celine Dion, My Heart Will Go On.

Okay, kemudian salam buat Ibu Estarlita, ada Jane, semua pendengar RRI. Buat Bang Michael, terima kasih dan selamat malam. Bye, Cia. Okay, terima kasih, Cia. Ya, saya lanjut lagi. Ini jauh dari Bonar di Manokwari, katanya ya. Selamat ulang tahun RRI 11 September ke-81. Tetap menjadi yang terbaik untuk Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia. Makasih Bonar Manokwari. Ya, saya lanjut. Ada Rose di Tuminting. Selamat malam Pro 1, malam baik, kabar... Gimana kabar? Sehat ya. Sehat selalu nih. Oke, sukses terus dalam tugas dan pekerjaan, diberkati selalu bersama keluarga. Tentang RRI yang kita tahu bukan cuma berita tapi hiburan dan informasi. Kita juga tahu, Bung Mike waktu dengar Pro 1 pertama kali kok enak ya dengar suaranya. Sampai coba gabung di Ruang Rindu karena itu. Dan kita pemader juga lagi fans sekali ya sama Bung Mike. For RRI, selamat UUD ke-81. Jaya terus, sukses terus, semakin lebih baik lagi ke depannya. Ya, salam buat semua pendengar setiap Pro 1 di mana saja berada. Buat Bung Mike, tetap semangat nih. God bless you always with family. Lagu Savoy Garden, I Knew I Love You. Oke, saya siapkan dulu lagunya.

I Knew I Love You. Oke, siap lagunya. Kemudian ya, oke, makasih ya buat Ros yang ada di Tuminting. Salam untuk Mama juga ya, keluarga semua yang lagi mendengarkan di seputaran Tuminting. ADL, gimana kabar di Masing? Saya lanjut ke Teling, ada Ibu Agnes di sana. Yes, selamat malam Pro 1. Ibu Agnes Teling, berdasarkan sejarah RRI didirikan ya pada tahun yang sama, beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang memiliki slogan sekali di udara tetap di udara. Dan saya mengenal RRI lewat sandiwara radio tahun 80-an waktu itu, acara Pilpen Tahuna, dan sekarang RRI Manado dengan berbagai macam acara, berita, tips, lagu, ruang rindu, dan lain-lain. Dan kesempatan ini saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81. Harapan RRI bersama keluarga besarnya semakin jaya dan tetap eksis di udara. Buat Bung Mike dan para kru RRI, tetap sehat, bahagia, sukses, dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Salam tiga spesial Bunda Toli Toli, Natalia ya di Toli Toli, ada Buca Naurina di Tataran, Esther Lita di atas Batu Putih. Bukan di atas Batu Putih, tapi di Batu Putih. Harapan saya dan sehat-sehat semuanya, bahagia, sukses, dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Lagu Shania Twain, From This Moment. Bung Mike, Dangke Banya, and Malam Baik, God Bless You. Shania Twain, siap saya hadirkan lagunya. Kemudian saya ke Nabire. Ada Usi di sana. Selamat malam Pak Mike. Selamat malam juga Ibu Usi. RRI radio pertama di Indonesia, harapan teruslah mengudara walaupun apapun terjadi. Lagu dari Brian by Maggie McNeil. Sebentar saya cari dulu lagunya. Dr. Brian rupanya. Oke, kemudian dari Usi di Nabire. Ini salam for semua pecinta RRI semuanya. Orang rumah, ada Olvi, ada Mam Opis di kios Maidova. Pak Mike, makasih. Pak Aco, makasih salamnya. Oke, makasih Usi. Oke, Kak Nanang, makasih monitor. Sehat selalu, Kak, ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Malam baik, Pak Mike. Sehat selalu. Semangat, sukses, ya, bersama keluarga tercinta. Kalau kita jabat dengar RRI tahun 70-an, penyiar yang kita tahu Edwin Rondonuwu, Pak Edi Tumbelaka, Nonco Tumewa, kalau tidak salah. Iya, selamat hari HUT RRI ke-81, lagu Titi Sandora. Lagunya Langka 39, Mencari mungkin ya. Aduh. Oke, saya pilihkan Titi Sandora Mencari ya.

Oke, ini dia lagunya. Ditunggu aja lagunya ya. Ini pengirnya siapa nih? Dari Ibu Aneke di Perum Paniki. Oke, makasih Bu Aneke. Saya ke Bitung lagi, ada Ibu Hermina. Selamat malam Pak Mike, selamat bertugas di malam hari ini. Semoga tetap semangat, sukses selalu, Tuhan berkati bersama keluarga. RRI selalu dipercaya dari dulu sampai sekarang. RRI yang paling terkenal, kalau penyiar biasanya setiap hari saya kenal. Ucapan untuk besok, selamat hulta ke-81 tahun. RRI, semoga semakin profesional, terpercaya, dan terus menjadi media pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Untuk 3 orang spesial, Ibu Ipin Palampa, Elis Winenet, Cliff Motoling. Selamat malam semuanya, salam kompak dan salam sehat. Tetap semangat, Tuhan berkati. Lagu September Love. September Love, Ibu Hermina mau ajak torang bagoyang. Oke, baik. Kemudian, selamat malam semuanya. Salam kompak, sehat selalu, tetap semangat ya. Buat yang bertugas, terima kasih. Selamat malam. Lelah ada tindis-tindis nih jari. So maso, tapi lama angkat. Mohon maaf ya, buat Ibu Hermina. Mesti uru berarti itu jari, kan? Oke, baik. Terima kasih juga ini. Selamat malam. Dari siapa nih? Gak ada pengirimnya. Oh, dari Riana. Oke, makasih.

Baik, terima kasih untuk... Oh, ada juga SMS rupanya, hampir terlewat, saya lihat dulu ya. Siapa nih? Selamat ulang tahun, semakin jaya dan sukses RRI adalah sumber berita pertama di Indonesia dan tanggal ulang tahunnya sama dengan kita. Anu kong sapa dang ini, Kang? Oke, makasih sudah ngirim SMS-nya. Jadi untuk yang sudah gabung ya malam hari ini, makasih sekali lagi, salam kompak, salam spesial untuk semua yang lagi mendengarkan. Akhirnya Ruang Rindu saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, selamat malam, selamat menikmati waktu Anda bersama keluarga dan tetap bersama kami.

Anda yang hari ini menjadi penggemar radio harus tahu siapa orang pertama yang melakukan siaran radio dengan suara manusia atau juga disebut sebagai penyiar pertama. Ia adalah Reginald Aubrey Fessenden. Reginald mentransmisikan radio untuk kali pertama dan siaran radio pertama itu bertepatan dengan malam Natal. Ketika Guglielmo Marconi berhasil menyelesaikan transmisi transatlantik pertama pada 1901, Reginald Fessenden ingin mengembangkan sistem itu. Perangkatnya selesai pada tahun 1906 dan mampu mengirim signal elektromagnetik yang lebih besar untuk proyek penelitiannya. Pada 24 Desember 1906, pukul 21 waktu setempat, Fessenden mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brent Rock, Massachusetts, Amerika Serikat, ke kapal-kapal di Atlantik yang dimiliki oleh United Fruit Company. Reginald Fessenden memulai siarannya dengan memutar rekaman Largo karya George Frideric Handel. Dia kemudian memainkan instrumen lagu Natal O Holy Night menggunakan biolanya. Setelah itu Reginald Fessenden mengucapkan selamat malam dan selamat Natal kepada para penggemarnya. Siaran itu didengar oleh semua orang yang mendengarkan. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio. Hal yang dilakukan oleh Fessenden ini mendapatkan respon yang luar biasa dari pendengarnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, berikan dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Kamis 10 September 2026. Saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda, dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, wong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day.

dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, Nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia." Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." "Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya." Semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan "Allahu Akbar" dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia, anakku.

Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku, ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun, bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami untuk Mutiara Pagi Islami. Kesempatan Jumat 11 September 2026. Saat lagi kita jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk Anda mendengarkan penyampaian warta berita daerah pagi. Sesaat lagi.

0: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Pendengar, berita selengkapnya edisi Jumat 11 September 2026 selengkapnya bersama saya Priscilla. Kita ke informasi yang pertama, RRI sebagai radio publik harus human interest dan memperkuat konten kebudayaan.
2: Di hari ulang tahun ke-81 Jumat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mugianto Sipin berharap tetap menyuarakan aspek human interest dari kehidupan masyarakat. Wakil Menteri Mugianto dalam kunjungan ke RRI Manado menyebutkan, dari perspektif inspirasi masyarakat, dukungan terhadap kebersamaan sosial harus menjadi bagian dari Radio Republik Indonesia, RRI. Dengan demikian, RRI akan tetap bersama masyarakat, memiliki proximity sehingga menghadirkan selalu inovasi pada setiap program acara.
1: Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi yang terpercaya, serta suara yang menyatukan Indonesia. Terus berinovasi, terus menginspirasi, dan terus hadir untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Sementara dari pegiat kebudayaan Sulawesi Utara, Jane Waturandang atau Tante Min, mendorong Radio Republik Indonesia memperkuat konten kebudayaan sebagai identitas Indonesia.
3: Nyaku ina Jane Waturandang, sondol menterang u Radio Republik Indonesia, uya untana tonsea minasa amian. Karya ule osinangku, samerot RRI ae, ikatudut lako. Wotoro baterangan uleos tetawan wayanito lale RRI udit dirgahayu Radio Republik Indonesia.
2: Tante Min dengan segudang pengalaman audiovisual optimis kanal budaya RRI akan terus melekat di hati masyarakat. Audi Kanores RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Manado menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-81 kepada RRI. Ia berharap RRI semakin kuat dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai media publik di tengah perkembangan teknologi.
4: Radio Republik Indonesia memasuki usia ke-81 tahun. Selama lebih dari 8 dekade, RRI hadir memberikan informasi sekaligus menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. RRI lahir sebagai suara perjuangan bangsa pada 11 September 1945. Sejak saat itu, RRI terus menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat di Indonesia. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Manado, Manuelson Jaka Yusuf menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-81 kepada RRI. Ia berharap RRI semakin kuat dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai media publik di tengah perkembangan teknologi.
5: Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin kuat, profesional, terpercaya, dan terus menjadi suara Indonesia yang menyatukan seluruh negeri. Teruslah berkarya, menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta menjadi sahabat masyarakat di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
4: Ucapan tersebut menjadi bagian dari apresiasi terhadap perjalanan RRI yang telah menemani masyarakat Indonesia dari masa ke masa. RRI diharapkan terus menjadi ruang informasi publik yang terpercaya serta mampu menjangkau masyarakat hingga ke berbagai pelosok negeri. Aryani Kalangi melaporkan.
0: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara ucapkan selamat HUT ke-81 RRI. Ia berharap RRI terus berinovasi, terus menginspirasi, dan terus hadir untuk Indonesia.
6: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara Febri Dien menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Febri berharap di usia ke-81 tahun, RRI terus menjadi sahabat bagi masyarakat sekaligus sumber informasi yang terpercaya. Ia juga mendorong RRI untuk terus berinovasi dan menghadirkan informasi yang mampu memberikan inspirasi serta manfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
7: Saya Febri Dien, Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Utara, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi yang terpercaya, serta suara untuk menyatukan Indonesia. Terus berinovasi, menginspirasi, dan terus hadir untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI pula diharapkan terus konsisten menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik dengan menghadirkan informasi yang edukatif, inspiratif, dan mencerdaskan masyarakat. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Kita beralih pendengar ke informasi selanjutnya. Dalam upaya menekan pengangguran, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara gelar Job Fair, mempertemukan langsung para pencari kerja dengan 60 perusahaan yang menyediakan kurang lebih 2.900 lowongan kerja.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Pemprov Sulut menggelar pameran kesempatan kerja Job Fair 2026 mulai tanggal 9 hingga 10 September di Geraha Gubernuran Bumi Beringin, Manado. Job Fair dilaksanakan sebagai langkah konkret mempercepat penanggulangan pengangguran di wilayah Sulawesi Utara. Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai menegaskan, bursa kerja ini merupakan strategi nyata pemerintah untuk menekan angka pengangguran serta memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
9: Ya, ini untuk menjembatani antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja, menjembatani lewat Job Fair ini sehingga ketemu ini. Jadi pertemuan itu dan impact-nya, maka yang belum dapat kerja, berarti angka penganggurannya berkurang dan ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan karena dia sudah punya pendapatan dan meningkatkan daya beli yang kemudian berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi kan yang semakin baik. Kami berharap tenaga kerja baik di dalam negeri, Sulawesi Utara dan di luar negeri.
8: Pelaksanaan Job Fair disambut baik para pencari kerja, seperti yang diungkapkan Karin Kaligis dan Jennifer Rumagit, yang mengakui saat ini kesulitan mencari kerja. Sehingga dengan adanya Job Fair ini, keduanya berharap bisa mendapatkan pekerjaan.
10: Lumayan sulit untuk mencari pekerjaan, apalagi dengan bidang kelulusan yang agak sulit untuk dicari ya, apalagi dalam yang pekerjaan seperti ini, ya agak sulit untuk memilih mana yang akan dipilih untuk dilamar.
11: Ya, ya mudah-mudahan mendapat tempat pekerjaan yang terbaik yang telah dilamar.
10: Kalau untuk fresh graduate ya tentu tetap berharap semoga mendapat tempat kerja yang dapat menerima, apalagi yang fresh graduate belum tentu dunia kerja seperti apa, semoga dapat diterima dan dapat berkembang.
8: Untuk diketahui, pameran kesempatan kerja Job Fair 2026 diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Transsulut yang mempertemukan langsung para pencari kerja dengan 60 perusahaan peserta yang menyediakan kurang lebih 2.900 lowongan kerja. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kasus penyelundupan emas ke luar negeri lewat Bandara Samratulangi Manado hanya selang sehari terjadi 3 kali.
12: Kasus penyelundupan emas ilegal ke luar negeri yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara sudah terjadi 3 kali di bulan September. Kepala Kanwil Bea Cukai Sulut Baktara, Saki Firmansyah mengatakan kasus penyelundupan ini masuk kategori kejahatan transnasional. Firmansyah mengungkapkan emasnya akan diselundupkan diduga bukan hanya dari wilayah Sulawesi Utara saja.
13: Jadi ada beberapa titik bisa saja barangnya tidak hanya dari Sulawesi Utara. Buktinya beberapa penumpang itu juga keluar dari Ngurah Rai, bisa juga keluar dari Soekarno-Hatta begitu ya. Karena barang ini adalah mudah dibawa. Tapi memang di titik pengeluaran ini yang memang harus kami perketat. Beberapa yang kami curigai ya terkait dengan pembawaan emas, mungkin Soekarno-Hattanya sudah banyak dilakukan penindakan, dia bergeser. Itu pola kejahatan lah seperti itu. Ya, beberapa yang kita deteksi di Manado juga membatalkan beberapa keberangkatannya begitu ya. Tapi tetap karena kita sudah terotomatisasi ya di baik itu di Bea Cukai maupun di imigrasi ya, di pemasukan di pengeluaran selalu dalam monitor kita bersama.
12: Diketahui Jumat pekan lalu, tim URC Polda Sulut mengamankan dua warga negara asing Cina yang akan menyelundupkan emas batangan keluar Sulawesi Utara lewat Bandara Samratulangi Manado dengan berat 16 kg lebih. Besok harinya Sabtu, kolaborasi tim gabungan Bea Cukai, Imigrasi, Angkasa Pura, dan APH, dua kasus penyelundupan kembali digagalkan di Bandara Samratulangi Manado. Kasus penyelundupan pertama dengan modus menyimpan emas dalam bentuk serbuk di dalam pakaian dalam yang dilakukan oleh 3 WNA Cina, 2 pria dan 1 wanita. Kasus penyelundupan kedua dilakukan WNA Cina dan Hong Kong dengan modus emas jadi. Dari kedua kasus penyelundupan yang ditangani Bea Cukai, total potensi kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan sebesar 18 miliar 100 juta rupiah. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Aspirasi masyarakat yang terhimpun dari reses anggota dewan disampaikan legislatif kepada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
2: Bupati Minahasa Utara Jone Ganda menyikapi penyampaian aspirasi masyarakat melalui mekanisme reses anggota dewan menyebutkan akan mengarah pada kebijakan program pembangunan. Berbagai usulan masyarakat dari segala aspek terutama pembangunan menurut Bupati Jone Ganda tidak boleh berhenti sebatas laporan administrasi saja.
14: Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya karena selama ini antara pemerintah dan DPRD telah melaksanakan tugas tanggung jawab kita secara bersama-sama untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara. Dan tentunya marilah kita terus membangun komunikasi yang terbuka, yang koordinatif serta kolaboratif untuk membangun kebersamaan bagi kemaslahatan masyarakat dan kebahagiaan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara.
2: Anggota dewan melalui perwakilan juru bicara per daerah pemilihan atau dapil telah menyampaikan aspirasi masyarakat antara lain pembangunan infrastruktur termasuk pemeliharaan jalan. Dari usulan warga tersebut biasanya terkait infrastruktur akan terlihat apakah kewenangan provinsi atau Kabupaten Minahasa Utara. Audi Kandores melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita ke informasi selanjutnya. Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memperkuat pemahaman HAM di Sulawesi Utara melalui kegiatan penguatan kapasitas HAM bagi ASN, pelajar, dan pelaku usaha.
15: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar penguatan kapasitas HAM bagi ratusan aparatur sipil negara, pelajar, hingga pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Utara. Selain pembekalan materi, acara ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian HAM bersama Pemprov Sulawesi Utara, Pemkab Minahasa, Universitas Samratulangi, serta Universitas Negeri Manado. Membacakan sambutan Gubernur Julius Silvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkai menegaskan bahwa nilai-nilai HAM harus menjadi jiwa dalam setiap pelayanan publik oleh ASN.
16: Aparatur sipil negara ASN sebagai benteng pelayanan publik. HAM adalah jiwa dan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. ASN tidak boleh hanya bekerja secara mekanisme prosedural, tetapi harus berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat.
15: Sementara itu, saat ditemui usai kegiatan, Wakil Menteri HAM Republik Indonesia Mugianto menyoroti pentingnya literasi HAM bagi generasi muda, khususnya dalam menyikapi kebebasan berekspresi di media sosial.
17: Muda sangat penting karena mereka ini generasi yang sangat aktif, termasuk sangat aktif menggunakan media sosial. Tren hari ini. Nah, kalau anak-anak muda, generasi muda ini tidak diberi pemahaman tentang hak asasi manusia, itu bisa berbahaya sebetulnya, ya, bisa mengkhawatirkan. Karena kita tahu media sosial itu seperti pisau bermata dua. Di satu pihak bisa sangat bagus, sangat membantu manusia, tapi di lain pihak kalau tidak digunakan secara tepat, itu bisa destruktif. Kalau bicara dalam konteks yang besar, itu bisa berfungsi untuk memecah belah bangsa.
15: Kementerian HAM juga menyatakan kesiapannya untuk mendampingi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam memperkuat regulasi berbasis HAM termasuk mendorong hadirnya peraturan daerah untuk perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pendengar, informasi lainnya dari Minahasa, dilaporkan sejumlah sumber air masyarakat di pedesaan mulai menyurut akibat dampak El Niño kemarau panjang.
18: Dari Minahasa dilaporkan sejumlah air masyarakat di pedesaan mulai menyurut akibat dampak El Niño kemarau panjang. Di Desa Parepe, Kecamatan Rombokan, sumber air Embung Kulo terus menyusut debitnya hingga 30 cm. Embung Kulo merupakan mata air untuk kebutuhan air bersih masyarakat termasuk mengairi persawahan desa. Hukum Tua Parepe, Stanley Kasendak, mengatakan sumber air Embung Kulo juga mengairi persawahan di 4 desa sekitar.
19: Mengalami penurunan sekitar 20-30 cm. Belum lama, baru sekitar 3-4 minggu. Tidak kalah penting untuk irigasi persawahan, karena areal di bawah kulo itu, sebagian besar itu areal persawahan tanam padi. Ada berapa desa kan, areal itu ada 5 desa, persawahan Desa Parepe, Timu, Sendangan, Paslaten, Kalikuran, dan Leleko.
18: Penurunan debit air di Desa Parepe juga berdampak pada tanaman hortikultura termasuk sayur mayur di Minahasa. Selain itu, Embung Kulo sebagai objek wisata andalan desa mendapatkan tantangan di kemarau panjang ini. Calvin Wisang melaporkan.
0: Mendengar, kita ke informasi selanjutnya. Kemarau panas berkepanjangan ini tidak terlalu berdampak merugikan bagi petani sawah di Desa Sendangan 1, Kecamatan Sonder, dikarenakan distribusi air dari hulu Sungai Munte tetap stabil normal, terkecuali kebun ladang petani banyak gagal panen.
20: Pemerintah dan masyarakat Desa Sendangan 1, Kecamatan Sonder, Minahasa bersyukur fenomena El Niño kemarau panas berkepanjangan ini tidak terlalu berdampak merugikan bagi para petani sawah, dikarenakan pasokan debit air dari hulu Sungai Munte tetap normal dan stabil, tidak ada penurunan. Hal ini disampaikan oleh Hukum Tua Swingli Wangko. Lebih lanjut, Hukum Tua Swingli Wangko berharap kepada pemerintah Kabupaten Minahasa dan Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan tindakan perawatan pelestarian bantaran hulu Sungai Munte di Desa Sendangan 1 Sondar yang mengairi air ke hilir, tepatnya ke Desa Tincep, Timbukar, dan Tangkunei, Minahasa Selatan.
21: Kalau terkait dengan kondisi air yang ada di lokasi Sendangan 1 khususnya Sungai Munte, ketika pada saat dalam kondisi kemarau panjang, bersyukur karena itu air ini masih stabil, normal. Dalam arti tidak ada pengurangan debit air. Tidak berdampak dalam arti bagi mereka yang di sawah, terusnya tidak berdampak karena air tetap lancar dan debitnya masih normal. Harapan juga ya terkait dengan perawatan atau pembersihan pinggir sungai, kalau masih ada dari program dari pemerintah provinsi dalam rangka
22: pelestarian
21: maka juga pembersihan bentaran sungai itu, kalau boleh, kalau bisa ya dianggarkan kembali pemerintah provinsi dalam hal ini.
20: Namun di sisi lain, Hukum Tua Swingli Wangko kepada RRI mengatakan kemarau panjang ini telah mengakibatkan puluhan hektar kebun ladang tidak bisa berproduktif karena panas berkepanjangan dan banyak petani hortikultura gagal panen. Dari Minahasa, Chef AS RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, musim kemarau hambat pembangunan RTLH program BSPS di Desa Riung. 4 keluarga penerima manfaat terkendala air.
23: Pembangunan rumah tidak layak huni melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Riung, Kecamatan Tampanama, Kabupaten Kepulauan Talaut menghadapi kendala akibat musim kemarau. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Talaut, Imelda Tinggideh, mengatakan dari 6 keluarga penerima manfaat, baru 2 keluarga yang telah menunjukkan progres pembangunan. Sementara 4 keluarga lainnya belum memulai pembangunan karena kesulitan mendapatkan air yang dibutuhkan untuk proses pembangunan rumah. Meski demikian, para penerima manfaat tersebut telah mengumpulkan material bangunan.
1: Untuk mendapatkan air itu agak susah. Yeah. Jadi mereka itu kayak koordinator yang menyampaikan itu katanya mereka ngambil airnya di kebun. Nah, di kebun itu pakai bika, dukung. Jadi untuk bangun rumah dengan kondisi begitu pasti agak mustahil, Kang.
23: Menurutnya kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program BSPS, khususnya di wilayah yang terdampak kekeringan. Dinas Perkim Talaut terus melakukan monitoring untuk memastikan pembangunan tetap berjalan dan bantuan dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Imelda berharap kondisi cuaca segera membaik, sehingga masyarakat dapat melanjutkan pembangunan rumah secara optimal. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Jumat 11 September 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado pagi ini. Saya Priscila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami yang mendengarkan Manado pagi ini bersama Pro 1 RRI Manado. Selamat pagi, selamat mulai beraktivitas pendengar di menit ke-40 pas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Banyak mungkin di antara Anda yang sudah berada di beberapa ruas jalan yang ada di kota Manado dan sekitarnya. Selamat pagi juga saya menyapa untuk Anda yang mendengarkan selain dari siaran terestrial kami yang bisa Anda dengarkan di kota Manado dan sekitarnya. Anda juga yang mendengarkan dari audio live streaming. Selamat pagi, selamat beraktivitas pendengar untuk Anda yang ada di rri.co.id, laman kami. Atau juga Anda yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Untuk Anda yang berkendara pagi hari ini pendengar, di kesempatan Manado pagi ini mungkin akan menemui beberapa titik kemacetan yang ada di kota Manado, seperti katakanlah di beberapa depan persekolahan dari jalan 14 Februari pendengar, Anda akan menemukan beberapa kemacetan di sana, di depan sekolah ataupun bahkan dari jalan Toar ke jalan Diponegoro. Anda juga biasanya akan menemui kemacetan pendengar dari yang kami pantau pagi hari ini melalui live untuk maps pagi ini pendengar, terdapat kemacetan di ruas jalan Samratulangi seputaran sekolah Dian Harapan yang juga memang menjadi titik kemacetan setiap pagi beberapa persekolahan pendengar. Anda juga akan menemui kemacetan di seputaran jalan 14 Februari di depan Rumah Sakit Advent dan juga ada di seputaran SPBU Pal 2 pendengar. Seperti biasa di Jalan Yosudarso menuju ke Jalan RE Marta Dinata. Selamat pagi juga untuk Anda yang sedang melewati beberapa ruas jalan yang cukup lenggang terpantau pagi hari ini, Jalan Diponegoro dan juga di beberapa ruas jalan seperti PR Tendean. Dan berhati-hati, waspada juga pendengar untuk Anda yang akan melewati beberapa pasar tradisional di kota Manado dan sekitarnya yang biasanya juga akan terjadi beberapa penumpukan kendaraan di sana. Selamat pagi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan yang pasti Manado pagi ini pendengar untuk hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Nanti akan menemani Anda dengan informasi terkait dengan perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Kami akan terhubung bersama BMKG dan Anda akan mendengarkan untuk siaran langsung apel pelaksanaan hari ulang tahun dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan juga Anda akan mendengarkan nanti untuk prosesi penyulutan obor pada pagi hari ini. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa dorong itu sangat mengganggu orang? Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, saat lagi kita nantikan untuk Anda mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa menonton pendengar selain mendengarkan di frekuensi kami Pro 1 94,5 MHz 88,2 dan 92. Anda juga bisa menonton langsung di saluran YouTube official RRI Manado. Sekali lagi pendengar, Anda akan mendengarkan saat lagi untuk upacara hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia secara langsung pendengar di frekuensi modulasi kami, dan juga Anda bisa ke saluran YouTube RRI Manado. Tetaplah bersama kami.
6: Akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
6: RRI.co.id.
4: Pro 1.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan, dan Anda juga bisa menonton secara langsung di YouTube channel RRI Manado, siaran langsung upacara hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia bersama reporter Audi Kandores.
1: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Mau di ini, mau di adjust.
3: Sebentar, kadang.
4: Mulai yuk.

0: RI di media sosial kami. Hari ini Radio Republik Indonesia berhari ulang tahun yang ke-81 dan ini merupakan suatu rentang usia yang sangat panjang yang sama seperti kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri. Dan memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dilaksanakan upacara bendera di halaman RRI Manado.
1: Hari Radio ke-81 telah siap. Pimpinan dipersilakan menuju podium. Laksanakan.
0: Ya, setelah perwira upacara Mbak Im melaporkan kepada Inspektur Upacara, maka fokus kita langsung ke halaman RRI Manado dengan Inspektur Upacara Kepala RRI Manado Budi Nugroho.
2: Pembina upacara memasuki tempat upacara.
0: Pembina upacara Kepala RRI Manado Budi Nugroho telah menuju ke podium didampingi oleh pembawa naskah Pancasila.
2: Penghormatan umum kepada pembina upacara.
3: Kepada pembina upacara, hormat, rat. Juga, rat.
2: Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
3: Lapor, upacara dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81, siap dimulai.
4: Laksanakan.
3: Siap, laksanakan.
2: Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Saat ini di bagian barat halaman RRI Manado telah bersiap satu tim yang akan mengibarkan bendera merah putih. Mereka adalah siswi-siswi magang dari SMK Dumoga. Ya, mereka ada sekitar hampir setengah tahun berada di RRI untuk praktek kerja lapangan. Dan saat ini mereka telah bermanuver di depan tiang bendera. Sejauh ini semua berjalan dengan lancar dan mereka telah semakin mendekat. Ada pembentang, penggerek, dan pembawa bendera. Nah, ini merupakan sinkronisasi yang harus dilakukan dengan baik dan benar, tapi dengan latihan yang rutin, maka siswi magang RRI yang bertugas sebagai pengibar bendera hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun ini akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, karena juga mereka telah melalui sesi gladi resik di sore kemarin dan pagi tadi juga masih melakukan manuver. Ya, terbentang dengan sangat baik.

0: Ya, begitu Samira Putih berada di tiang tertinggi, lagu Indonesia Raya selesai. Suatu presisi yang sangat baik dari tim pengibar bendera dari SMK Negeri Dumoga, Kabupaten Bolamongondo ya. Mereka saat ini memang sedang magang di RRI Manado. Ya. Kini telah menyimpulkan dan mengikat erat-erat bendera oleh pembawa bendera dan pembentang dan penggerek masih tetap mengawasi. Sejauh ini berjalan dengan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah diberlakukan. Kini mereka bersiap untuk meninggalkan areal tiang bendera, mensejarkan barisan, memberikan penghormatan kepada Sang Merah Putih, kemudian langsung balik kiri dan kembali ke posisi semula, yaitu di bagian barat dari halaman RRI Manado di Tikala Ares ini. Ya, tugas yang baik telah dilaksanakan oleh anak-anak muda dari SMK Negeri Dumoga.
1: Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara.
2: Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa, negara, serta juga bagi lembaga kita. Mengheningkan cipta mulai.

0: selesai.
1: Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara.
0: Pancasila.
2: Pancasila.
0: Satu.
2: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
2: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
2: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
2: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
2: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
0: kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Ya, akan dibacakan oleh karyawati Meisya Mengune.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pembacaan teks Tri Prasetya diikuti oleh seluruh peserta upacara.
3: Pembacaan Tri Prasetya oleh karyawati Tri Sulansari dari LPU.
1: Tri Prasetya RRI.
0: Tri Prasetya RRI.
1: Satu.
0: Satu.
1: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
0: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
1: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
0: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
1: Untuk menghancurkan negara kita.
0: Untuk menghancurkan negara kita.
1: Dan membela alat itu.
0: Dan membela alat itu.
1: Dengan segala jiwa raga.
0: Dengan segala jiwa raga.
1: Dalam keadaan bagaimanapun.
0: Dalam keadaan bagaimanapun.
1: Dan dengan akibat apapun juga.
0: Dan dengan akibat apapun juga.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kita harus mengemudikan siaran RRI.
0: Kita harus mengemudikan siaran RRI
1: sebagai alat perjuangan,
0: sebagai alat perjuangan,
1: dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia,
0: dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia,
1: dengan jiwa kebangsaan yang murni,
0: dengan jiwa kebangsaan yang murni,
1: hati yang bersih dan jujur,
0: hati yang bersih dan jujur,
1: serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan,
0: serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan
1: kepada tanah air dan bangsa,
0: kepada tanah air dan bangsa.
1: Tiga. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan.
0: Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan.
1: Partai atau golongan. Dengan mengutamakan persatuan bangsa. Dan keselamatan negara. Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
0: Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
5: Penyerahan SK kenaikan pangkat Bapak Richard Tiani Marcelo Kundiman SE oleh Kepala LPP RRI Manado.
3: Ya, dan saudara pendengar dan pemirsa RRI, dimanapun Anda berada, di momen hari ulang tahun ke-81 ini, sukacita tentu dirasakan oleh Bapak Richard Kundiman, karena pada hari ini juga mendapatkan suatu penghargaan dari institusi dari RRI berupa kenaikan pangkat. Dan seperti diketahui, Bapak Richard Kundiman merupakan ketua tim pemberitaan RRI Manado dan sudah diserahkan oleh Kepala RRI Manado Bapak Budi Nugroho. Kurnia sudah saling berjabat tangan dan kembali ke posisinya semula.
5: Sambutan pembina upacara.
0: Izinkan saya menyampaikan pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera HUT RRI ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini, secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan, guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya yang ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan hanya pilihan, tapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Baik dari sisi program siaran konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendah hatian. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik dapat hadir kapan saja melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun, perilaku konsumsi informasi telah berubah. Akan tetapi transformasi yang kita harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi ini. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103.705 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan RRI. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat. Karena kita ingin RRI kuat menjadi hub masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program-program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi, dan hilirisasi. Literasi digital serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Keempat, RRI sebagai media publik harus makin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengaruh utamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan pelayanan penyiaran. Pada tahun 2025 telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melaboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB Plus dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi dari 700

0: 0,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibandingkan tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut, mulai tahun 2021 sampai tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2023, 2024, 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada layanan publik. Angkasawan, angkasawati yang saya cintai. Berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja, serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini. Dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya. Perkuat kolaborasi dan sinergi. Tingkatkan profesionalisme dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI yang ke-81 yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo.
1: Menyanyikan lagu Mars RRI.

0: doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Izinkan saya berdoa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala

0: alihi wa sabbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dengan penuh rasa syukur, kami memohon rahmat dan ridomu dalam rangka memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Ya Allah, berkahilah perjalanan dan pengabdian Radio Republik Indonesia. Jadikanlah RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, kami mengenang dan memohon mendoakan para pejuang, pendiri, dan pendahulu RRI yang telah mengabdi tenaga, pikiran, dan kehidupannya bagi RRI dan bangsa Indonesia. Ampunilah dosa-dosa mereka, terimalah amal pengabdian mereka, dan tempatkanlah mereka di tempat terbaik di sisimu. Ya Allah, berkahilah para pimpinan, kepala LPP RRI Manado, seluruh pegawai LPP RRI Manado, berikanlah kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, keikhlasan, dan kemudahan dalam menjalankan setiap amanah dan tanggung jawab. Satukanlah hati dan langkah kami, jauhkanlah kami dari perselisihan dan perpecahan, jadikanlah kami insan yang jujur, disiplin, profesional, dan penuh tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya Allah, lindungilah keluarga besar RRI Manado serta bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karuniakanlah keamanan, persatuan, kedamaian, kesehatan, dan kesejahteraan bagi kami semua. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pejuang bangsa kami. Allahumma arinal haqqa haqqan warsukna tiba'a, wa arinal batila batilan warsukna tinaba. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
3: Upacara telah selesai, dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan.
2: Penghormatan umum kepada pembina upacara.
4: Kepada pembina upacara, bubar, gerak. Gerak, gerak.
2: Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara.
5: Ya, dan pendengar, upacara hari ulang tahun RRI ke-81 telah selesai di halaman RRI Manado, dan seluruh mereka yang bertugas berjalan dengan baik. Komandan upacara Bung Ferel, dan saat ini Inspektur Upacara Pembina Upacara akan menerima laporan dari perwira upacara.
6: Rangkaian upacara hari radio ke-81 11 September 2026 telah selesai dilakukan.
5: Terima kasih. Ya, sependengar, dengan demikian rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun telah di bagian akhir. Seluruh karyawan-karyawati RRI Manado bersama dengan pimpinan yang berada di halaman RRI telah membubarkan diri dengan tertib, dan kami mohon izin Pak Kepsa, izin. Ya. Oke. Pendengar dan permisi RRI, kami telah bersama dengan Bapak Budi Nugroho, Kepala RRI Manado. Tadi kita mendengar luar biasa kemajuan dari RRI dari bagian transformasi ini. Nah, sejauh ini sampai 2026, bagaimana pengamatan dari Bapak Kepala RRI Manado untuk wilayah Sulawesi Utara sendiri? Silakan, Pak.
7: Ya, saya baru beberapa waktu ada di Sulawesi Utara ya.
1: melihat antusiasme dari para pendengar kita ya. Saya kan mendengar beberapa acara kita itu banyak pendengar ya, terutama acara-acara di Sulawesi Utara, bicara misalnya, atau di acara-acara hiburan, itu masih banyak pendengar-pendengar kita. Namun yang perlu kita perhatikan adalah pendengar kita harus banyak juga yang lebih muda,
5: ya, betul.
1: Yang harus kita regenerasi pendengar. Nah, ini penting buat kita karena siapa nanti yang menjadi pendengar-pendengar berikutnya kalau yang generasi yang sudah lama ini kemudian harus berganti. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Maka oleh karena itu RRI bertransformasi. Masuklah ke dunia digital, dunia gawai yang banyak diminati oleh anak muda. Masuklah kami, kita RRI, bukan hanya RRI Manado tapi seluruh Indonesia, kita bertransformasi masuk ke dunia digital tersebut.
5: Baik, masuk ke transformasi itu menjadi tantangan karena RRI Manado itu punya wilayah 3T di kawasan Kepulauan Talaut dan kemudian di sebagian dari Kepulauan Sangihe. Bagaimana tantangan itu dihadapi oleh RRI Manado?
1: Kita memang tidak bisa berdiri sendiri ya. Di wilayah-wilayah tertentu seperti 3T, kita juga bergantung kepada jaringan komunikasi yang ada. Selain kepada tentunya kepada jaringan pemancar kita sendiri. Tapi salah satu yang juga cukup kuat mendukung kita adalah keberadaan daripada jaringan telekomunikasi yang ada bisa di sana. Sehingga masyarakat tidak hanya bisa mendengar melalui pemancar radio RRI, kita juga mereka juga bisa mendengar RRI melalui siaran di melalui digital.
5: Terima kasih Pak Budi Nugroho.
1: Sama.
5: Ya, demikian sudah pendengar dan akhirnya kami yang bertugas Saudi Kandores bersama seluruh kerabat kerja mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Selamat pagi.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
10: Pro 1. Informasi dan inspirasi.